di dunia. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak uli di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Lalu pukul 14 bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah, so yang minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya, tiap kali permisi ya suah nulung tu ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya, bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telefon main game bakal zaman subuh
4: ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejit nanti telefon tapi si telefon berapa kong kan sama meh
3: ya aman maka
4: dia tahu
3: tang utainya boleh dikurang ketua
4: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyagau tanya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, Adan pengerindu hari ini ke referensi dengan Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, yeah, selamat pagi yang semua. Peninggal ke benar yang ke 2 pagi. Wai, hari itu kena 8 dari bulan 6, 2026.
0: Sari tau special mimit meh.
1: Yeah.
0: Okey, special mimit. Special mayuah ne si.
1: Yeah.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawak bawa radio. Lapan sari tau entadi. Nyak ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak.
1: Radio Sarawak.
0: 72 tahun si.
1: Amat 72 tahunnya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyikaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia. Bisi kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8 dari bulan 6 tahun 1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat saya nanti nak berhati ke kena tua aja tang peningah ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh jadi ke dia tu nak cukup mayuang baka dia tu dah boleh pada buat Facebook radio ke semina dia dengar buat radio aja nya
0: nyak meh pemansang ya nasi kita boleh di pada orang dia tu live buat Facebook buat TikTok
1: amat
0: nanti subuh orang nak lala kita orang ke pengeluar program ke jago radio dia tu nyau dikelala orang.
1: Nama dia tu ndak boleh pelalai kaki
0: ni. Ya, ndak boleh pelalai kaki. Nya meh siti hari pemansang ya maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia tu tadi si ni.
1: Ya.
0: Ngena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya mayuh ubah mega sem muka semina radio aja boleh di diingat bak RTM klik dia boleh mendiang ke TV mega mendiang ke TV meda TV mega
0: kena RTM kliknya meh pemansang jadi peninggal kita itu si ne nang orang hari lama suba mega bala sida aki ini kita painai kita yang kawan bala nembiak rebak baru ke dia tahu nang bunyi korang nang lagi ninga ke radio dini-dini ajak nanti kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke menua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nebah radio lebih lagi bakal radio wifi miban ambil kebandingannya tadi artinya tadi radio kita itu lagi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tahu
1: ya dan ketua kat nemu ke nama kebuah bukannya naik agi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajak pan dia tahu ne mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap peninggal ke radio kita tau ketegal lari program-program ke dikeluar ke kita pihak mereka ngau lagu-lagu pemerindang siti lagi radio tau penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sigi radio nya mana buka kita ni.
1: Namat.
0: Di dengar kita.
1: Nya dulu deh.
0: Nya dulu. Tama kereta sigi radio di dengar kita.
1: Nanti nak arah pada tu pelabah aku sigi bisik ke baru tama berkereta nan sigi lalu dengar ketua nan.
0: Ya. Okey jadi ngau peluang tu maka tua mari saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ini si ke nang semampai nyukung kelebih lagi baka radio kita wifi Ipan ambil ke banding nang sida atau nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita nintiah ngari bakal 2 pagi tu ambil ke banding sida yang nang semampai ber

0: Sehari itu genap 72 tahun Radio Sarawak. Nama kebuah radio lagi relevan didengar nyentuh ke dia tu.
1: Ya, tu hari capo kira pagi tu Sam, selamat pagi. Madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun. Nang ya rindu ninga ke radio lagu primary 1 tahun 1965 ke maya nulung apa indaya nangka getah sigi bulai gai ngau ngau skrap getah dalam raga meh tu dah radio mid battery duiti ko yo agi ingat yo nya dia tu dah tuai ke 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah besrarak ngau radio ke enti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 sigi sambung radio Iban ngana online ke malam sampai pukul 10 ke 8 ke nyaga pengerai ke ke ya ndalah titih ke ya nyentuh ke pukul 12 ke ndalah dinga ya deh ta ganti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datai ke habis semuanya.
0: Terima kasih capok kira neh mayo lagi sida ke rindu ke program baka genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ne si
1: Oh, jadi itu Mami Nini pada lawan ke ya merik selama hari gawai nuju seduai ke ya. Mbak ya radio nya peneman setia ke hari berengkah maya nemu ninggal radio hari sekolah primary 6 tahun 1988 masuk SMK habis pom 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi gas sedo tinduk rindu dengar lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta dengar bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerindang sidak ya apa minat dengar setiap pendengar setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam aja ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke selamat hari radio ke Sarawak radio Sarawak ke 72 ke ya
0: okeynya sekedar peninggal lama kita ini ni si okey itu Bob Freire ke pagi tu jadi ya ko ya radio tu nang semampai didengar ya okey si laban berita jam 4 lagi pansut ba radio lalu pihak mereka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta aku ya kita boleh minta lagu ba programnya aku ya nya ke siti nama tu pemanah ninga ke radio tu meh nasi okey nai jang ke pagi tu Ari Puncak Borneo jadi nang rindu aman hingga ke radio ku ya laban deka ninga lagu ke di tebah bala DJ pengeluar program ngomega berita ke bisik di kenatai ke ku ya okey nya ke buah YFM semampai di hati ku ya terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun radio Sarawak ku ya terus meri info ke mana hangge bala peninga ku ya si
1: ya terima kasih mega laban nyukung program-program YFM
0: SM. Ya. Okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komet pagi SM ke isi. Jadi kami peninga tu ku ya okey nama Rino ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ku ya. Rino ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ku ya si. Selamat nyambut 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Oh Cecilia Kumit peninggal lama-lama kita eh.
1: Selamat sidak tu dah sigit temu tua peninggal ke suah nyukung YFM gak ne Sam. Tu hari Jonikel Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya. Jadi madah ke DJ sigit bisik skill pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya kedua tu ke yang madah program variety ke serta sesuai didengar semua orang ke yang madah. Jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerindang main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke yang madah. Congratulations RTM ke ya.
0: Okay terima kasih.

0: Johnny Juan. Okey, Dominic Untor, maka selamat pagi yang okay, seluai tajak pan radio nak berpedak mua kita iko ya. Tam program ke di keluar kelebih hakik bakal program hari radio iban ko ya. Nang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya kelia soba ko ya si. Nya sekedar hari komen pala peninga kita ke pagi tu nama ke buah sida atau tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentuk ke dia tau tajak pan mayu platform media pemerindang ke buka kita medak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didinga bala peninga kita okey berperindang dulu tu
1: ya tu belalak dulu merindang peninga kanya ngai ninga tu menyakut lama
0: nah okey hari Florence hai kawal antara tu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka lor berapa tahun gawak bak radio?
4: Jadi kau masuk hari tu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
3: Maya Melaya Din Merdeka, nah 57 ha.
4: Dia diamnya lagi pegawai koloni lah budak Malaysia itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duit itu section robotia kembali kod.

0: 9 malam. Jadi orang buka event orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan. Nari siang hari. Orang putih yang Melayu nari siang hari. Tiga intersection semua. Channel je tu.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya.
1: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Okey, baik. Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau Mr. Edmund Abid siko orang ke gawa siko orang ke udah gawa lama pa radio kita soba okey jadi nya meh tadi berkenang ke radio kita hari soba nyentuk ke dia tau ke Sarito tadi genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
1: Ya, jadi hari Judat Ami tu selamat pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevant radio lagi relevant. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engkau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform media sosial baka buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kenadai tau bisik buat media ke jadi nyau rindu meh serta relevan lagi kaya mendiang ke DJ kegawa ya sigit nak maksud ke berita ke bulak ke selebu bunga pak ke yang sahih hanya di RTM ke
2: okey berita kamat nang ari RTM okey nyak komen peninggal kita
1: ya jadi tu Ana Peter tu Sam selamat pagi selamat ari radio ke sari tu ke ya jadi abad tahun 80-an sebenarnya 90-an ke liak lagi kena radio kena bateri nyak ke ya tip bateri nyak habis di rebus dulu ko ya kena kena Sam lalu dijembur ya ngambil ke bisik cas baru kena lah Sam
2: ngambil ke lagi bisik tanya boleh kena lagi
1: boleh kena lagi nyaman ke amat
2: jembur dulu menya ngambil ya lagi nama yang nyuka habis bateri sih kenyang sama orang ngawas
1: nyuka habis bateri direbus dulu ku ya lalu dijembur ya ambil ke bisik cas baru ku ya kamatnya tadi dia nyak yang mana ke ukai bakal dia tu ku ya tekan ajak bawa telefon ku ya lalu boleh mendiang ke radio iban ke program ber radio sikit dikerinduk ke magang ku ya semua ke jako berengkah ada ku ya keliak ku ya lalu rindu ke radio kutuk ku ya rindu ni ngah bala DJ ke Kucah bawa radio telebuh maya di kita kediri ke ya kekadang ketawa ni ngah si dah mujab ngebunyau mujab bunyau kurang ngangau
2: ayan lah hadir lah okey nyak tadi peninggal kita Ana Peter ni Juni Ben tu dah tadi si
1: apa tau
2: okey selamat pagi Sam ngah isi ku ya hari miri ke pagi tau jadi kuya nang ninga radio hari soba kuya nang cukup rindu ninga ke radio hari soba kuya lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM jadi ya bisa nyebut program-program ke dia tau ke bisa dikeluar ke YFM ini baka program carta kenyalang aram berpantun program ngenggam semangat leman berita ngau mayu lagi program ke bukai ku ya jadi ya sikit dah padam ya radio ku ya si hari pagi sampai malam kadang lebih duduk bak kedai kopi ku ya pasang ya radio YFM ku ya apa dia tahu kan menyika Ana Peter tadi nyamai tekan-tekan aja bat telefon penulia
1: ya bat telefon dia
2: kena RTM kliknya baik kita kini penulia baik mandi baik nyumai semua uliah magang
1: aman din wan saya mai mandi kempang nama telefon
2: baik baik ko mandi kena kita ninggal lagu sih.
1: Iya. Arif kena lagu banyak Sam.
2: Nah, lapan nenang sikit bisik pemangga yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nenang ke lagu. Sikit amat baik mandi sih intiku. Okay. Tok, okey.
1: Untuk hari Christopher Mpari tu, okay, bertemu ya radio tu udah jadi ke sangkiang kita, ke laban jadi ke curung berita pemerindang dagang, ke ya pengawal pelajar ngau mayu lagi mah info ke mana patut ditemu kita, ke ya tu meh kebuah radio tetap berguna nyentuk ke ilok-ilok, ke ya. Lalu atuk hari peningat kita ke hari nengwalo ni tadi. Johnny Band udah tadi Sam berau?
2: Udah.
1: Johnny Band Johnny Banyang
2: berau?
1: Berau. Madah ke selamat lebus gawai dayak kong agas duai. Terima kasih. Jadi aku ya kebuah hanggai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Johnny Banyang pagi tu jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na berdau.
2: Roy Kuang pan berdau tadi si.
1: Jadi selamat pagi ngagai ya. Lalu madah ke sigi siku hari minat radio kelebih lagi YFM Iban. Lepas radio tu meh andur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke ya. Kelebih lagi bakal aku ke gawak jadi jaga radio meh. Ketika ya terik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ko ya.
2: Ya.
1: Ya hari Roy Kuang pagi tu. Lalu ke sekali tu Sam peringat kita hari Kong Sau Sui. Kong Sau Sui.
2: Peringat Cina nya ni.
1: Berapa ke Cina ke bisi tanya kini jadi ngau bahasa Iban ke kuah ke rumah.
2: Ya, okey.
1: Oh, ya madah ke nanti ngau ya 24 jam radio ya ndak. Ndak ngetu-ngetu ko ya.
2: Tak
1: padam ya. Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
2: Okey, tu Kennedy mancuk ke pagi tu. Radio ko ya nang jadi ke pangan ya. Pemerindang laban kenusi berita benua, berita penusah didinga di rumah atau ke di kebun ku ya. Hari radio mea ampit ngau ngerikut lagu ku ya si. Penyanyi minggu tau tau program subak tu si ni. Tunas Harapan bahagian Melayu RTM kelihatannya ku ya. Nya kebuah ku ya radio tetap jadi pemerintah nombor satu aku ku ya si. Oh, berasa temegah gak kita itu bala peninggal kita ke nyukung amat-amat program kita lebih lagi bakal YFM tau meh nasi.
1: Jadi terima kasih sekali lagi kaki kita ke Nang ya Seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk hati sedak ya di tempah kita ga bandak nak maya tu ke gawa maya awak kebukai akaban kita kebukai megak bisik debah ngatai ke peminta sedak ya. Jadi tu nguyang ngagai peninggal ke sekali tu ke bisik ngatai ke komen ya Jonathan jaga Tok Sam. Sebab jelai ke pengawak ya madah ke ya endang ya semampai ninga ke radio Iban. Kenya hari menyak ke ya maya operasi dalam babas subak agi ya nyadis dadu. Bisik meh kami ninga ke radio bagi Iban ke ninga ke lagu peminta sedadu maya tengah hari minggu ke ya. Bisik na Sam programnya ne.
2: Bisik lagu peminta sedadu.
1: Amal-amalnya tengahnya. Tang kami kena radio set TRC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mayanya ke ya. Nya Ari Jonathan Jagat.
2: Ya tu orang-orang lama makan.
1: Orang lama tu.
2: Ke ninga kita hari subah tu si nyentuh ke dia tu sida ya nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita okey Marilyn Lin ke pagi tu selamat hari radio Sarawak ke 72 sarito ku ya nang semampai relevan ba ya ku ya nyadi pemerindang ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si congratulations guys semua kru ke kawak bawa radio meh ke pagi tau ku ya. Okey, terima kasih Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita. Okey, jangan tadi ni si. Okey, bisik ngedit si.
1: Bisik tu mayu aku pernah tu komen tu Sam.
2: Okey.
1: Berapa jam? Betul.
2: Okey. Perina dulu.
1: Tahu ke tu perina dulu, perina peninggal. Atau sitik lagu ke engkau hanya bisik dikerinduk ke bala peninggal kita. Ke bisik kalau engkau program beklalah sebab ni.
2: Okey.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin, Nay. Aku kenal landak nyumai.
0: Anai, Rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nomeri.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngangkai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakui Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakui Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakui Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakui Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakui Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Okay, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Sekali lagi kita ke baru berlengar kami Bawai FM. Dengar lagu Nyau Bertangka-tangka.
0: Ya, okay, nama laban ke setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningah. Dan ingat, kita bisik live cerita pagi Sarawak. RTM TV 1, nyerumbak Hari Radio Sarawak ke 72 tahun sehari itu.
1: Ya, serta mereka boleh daripada kita live buat Facebook kami mereka. Nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus bulan kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal. Bertemu baru kita bawa awak ke Bukai ke pagi tu.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harga biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nursyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadangkala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
1: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Anda bertemu dengan Izzah untuk hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat pagi untuk anda semua. Selamat kembali bertugas, mana yang baru saja yang dah pun bercuti dua minggu ni, hari ni dah pun mula masuk ke pejabat, ke tempat kerja. Dan hari ini juga merupakan hari kita bagi yang ada anak-anak tu, menghantar anak-anak ke sekolah kan, lepas lama bercuti sekolah. Hari ini kita mulakan hari dengan penuh kata orang semangat, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan, dan diharapkan

merupakan hari anda penuh dengan dipenuhi dengan sesuatu hal yang positif ya. Dan hari ini juga untuk jam yang pertama ini, Izan nak kongsikan untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula Sri Aman ribut petir di beberapa tempat. Betong tiada hujan. Dan pada sebelah malamnya pula nanti Sri Aman dan Betong tiada hujan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km per jam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan untuk anda yang nak sampaikan salam, yang nak kita putarkan lagu permintaan ke, yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM ya. Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: puluhan lima megahertz. Inspirasi berinfluensi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak. Itu tanggungjawab aku.
2: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Tak siapa yang tahu.
3: Tak! Aku takkan benarkan! Tidak sama sekali! Kau diam! Diam! Aku tengah diam!
4: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
5: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

Seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk jam yang kedua nanti menerusi info ekspresi. Apakah perkongsian yang akan Izzah kongsikan untuk anda di ruangan ekspresi nanti? Sama-sama nantikan, dan kita teruskan hiburan kita pagi ini dengan lagu ini, Satu Cinta Satu Rindu, untuk anda Spektra 912.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Sarawak FM, sesuatu sejiwa.
2: Yang berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan.
3: Pada tahun ini kita akan menyambut sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Perdana Menteri Yang Pertama Agong pada tahun 2026 ini peringkat Sarawak pada 11 hingga 14 Jun, dan ini akan diadakan di Betong. Muka umat termasuk Tuan Yang Terutama kita dan Kabinet Negeri bersama juga dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. Kita telah merancangkan beberapa cara. Satu daripadanya adalah Betong Kitchen. Seterusnya kita adakan pameran raja kita. Dua acara ini akan diadakan di pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Mingkan di Betong. Khutbah khas ini akan dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak. Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain yang dikendalikan oleh Unit for Other Religion, UNIFOR. Ini diadakan di Dewan Panglima Rentap. Dan juga acara kemuncak adalah Majlis Jamun Teh pada 14 Jun pada hari Ahad 10.30 pagi di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Mingkan. Pada malam itu juga kita akan mengadakan konsert rakyat. Konsert rakyat ini sebelah malam. Dan kita menganggarkan kehadiran lebih daripada 3,000 orang lah. Datanglah ke Betong pada masa itu dan kita meraihkan satu daripada cara penting, hari penting, tarikh penting, peristiwa ataupun sejarah negara kita Malaysia. Di mana kita memberi penguatan kepada Duli Maulia Sri Perdana Menteri Pertama Agong. Sekali lagi sebagai payung negara kita, sebagai ketua negara.
2: Yang berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan.
4: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hegemoni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.

0: Ekspresi.
1: Baiklah, assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga yang sedang menyaksikan saya secara langsung di penstriman Sarawak FM. Pada detik sekarang, saya tak kesorangan di Sarawak FM. Azaz Azmi bersama anda. Selamat hari Radio Sarawak ke-72. Khasnya kepada semua staff kita dan juga kepada anda yang merupakan sahabat kami di Sarawak FM. Dan juga rakan kita di Konti Sri Aman FM pada waktu ini dan juga tetamunya Iza. Assalamualaikum Iza.
2: Waalaikumsalam. Salam Azaz.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kambuh sikit kami orang di Konti lah kita tengok. Karena tadi kita baru je meraihkan sambutan Hari Radio Sarawak ke-72. Ada kita buat sambutan memotong kek yang disempurnakan oleh pengurus Sarawak FM, Erma Kartika binti Zaini dan juga semua kaki tangan Sarawak FM ya. Bersempena dengan sambutan Hari Radio Sarawak ke-72. Baiklah, tanpa membuang masa, kita perkenalkan tetamu kita di Konti Sri Aman FM, Iza.
2: Okay, so seperti biasa pagi talk kita bersama dengan Dr. Mirona dari PKB Sri Aman. Siapa yang biasa dengar kita, selalu dengar kita, maka kenallah Dr. Mirona Azaz.
1: Kita tiga talk kembar, Omada. Kembar tak seiras setiap hari Isnin. Selamat pagi Dr. Mirona, apa
3: selamat
1: khabar?
3: Selamat pagi Cik Azaz, saya baik. Kamu apa khabar?
1: Saya sihat. Jadi apa aktiviti Dr. Mirona nak tanya dulu lah. Kan ada cuti panjang untuk tenak. Saya nak ke mana, ke balik kampung dan sebagainya kah Dr. Mirona?
3: Oh, memang balik kampung, bercuti,
1: balik kampung,
3: merehatkan minda.
1: Ya. Kita memulakan tugasan pada waktu tu. Macam ni, Iza. Kita nak tanya situasi cuaca di Sri Aman pula. Macam mana?
2: Okey, cuaca di Sri Aman untuk sebelah pagi tu, Azaz, diramalkan hujan. Tadi pun di luar sebelum masuk ke Konti pun dah mendung, dah hujan, dah hujan. Sebelah petangnya kelak pun lebih kurang juga cuacanya, dan sebelah malam kelak diramalkan set dah hujan lah untuk bahagian Sri Aman.
1: Okey, Dr. Mirona, apakah tajuk kita pada pagi tu, Dr. Mirona?
3: Alright, untuk pagi ni tajuk kita, I would say agak berat punya topik lah. Kita nak bincangkan berkaitan dengan melindungi anak-anak kita sebagai komuniti. Apa yang kita boleh buat dan apa yang kita perlu buat bagi mencegah penderaan seksual kepada kanak-kanak dan remaja. It's very specific.
1: Satu topik yang memang spesifik dan juga quite heavy lah, Dr. Mirona.
3: Correct.
1: Tetapi ia dekat dengan hati kita lah, kerana anak-anak kita tu, Dr. Mirona.
3: Betul, yes. Sebab kita pun tahu baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, boleh kata dalam in the past few years, selalu je kita dengar cerita-cerita di mana kanak-kanak dieksploitasi, dijadikan sebagai ada menjadi mangsa dera, mangsa rogol, mangsa jadi gambar pornografi, macam-macam yang kita nampak. And over the years dia makin meningkat. Kalau dulu mungkin dalam 3 tahun satu kes, sekarang ni setahun paling kurang dah 3 kes yang kita nampak di surat khabar lah, boleh dikatakan. So benda ni bukan something yang terlalu luar biasa, tetapi masih juga kita ada rasa was-was bila nak bercakap secara openly berkaitan topik ini. Sebab dia melibatkan kanak-kanak, dia menjadi tanggungjawab semua orang untuk memainkan peranan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan kanak-kanak. So itulah sebabnya saya nak bawa topik ni untuk dibincangkan pada pagi ni.
1: Cuma saya nak tahu satu ni Dr. Mirona, kalau kita sentuh tentang penderaan seksual ni kan, adakahnya cuma berkaitan tentang penderaan seksual secara fizikal, adakah secara mentaliti dan sebagainya pun termasuk dalam penderaan seksual ini, Dr. Mirona? Okay.
3: Kalau dia sebenarnya di bawah penderaan ataupun penganiayaan kanak-kanak ini, dia sebenarnya banyak cabang. Part of it adalah penderaan fizikal, macam bila dipukul-pukul sampai dia boleh patah-patah sini and all that, that is penderaan fizikal. Penderaan seksual bila dia melibatkan organ-organ seks ataupun cara dia buat lah apa yang dia buat dengan kanak-kanak. Penderaan secara emosi pun ada satu lagi kategori yang berbeza, di mana kanak-kanak itu di, contohnya lah, these days kita gaslight kanak-kanak tu, dia kata kau ni bodoh, kau ni tak pandai belajar macam orang lain. So those kind of emotional impact kepada kanak-kanak pun suatu penderaan di bawah kategori lain. Seterusnya kita juga ada dari segi penganiayaan, di mana macam katakan dia ada penganiayaan dan pengabaian would be more like dia macam tidak diberi dia punya keperluan asasi. Contohlah, tidak menyediakan makanan, tidak menyediakan tempat tinggal, biar budak tu cari makanan sendiri. Bayangkan budak umur 5 tahun, 6 tahun, dia perlu buat pergi cari makanan kat luar sendiri. Itu adalah cara pengabaian yang we can say. Contohlah, apart from that adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah macam dia tak sentuh atau dia tak buat apa-apa dengan kanak-kanak tu secara fizikal maupun mental or whatsoever, tapi dia menggunakan kanak-kanak itu untuk mendapatkan ganjaran. Contohlah, jadikan anak-anak ni sebagai untuk mengemis. Dia tak kacau budak tu. In general, dia tak sentuh, tak ada. Tapi dia train budak tu jadi pengemis. That is in a way you gunakan kanak-kanak tersebut untuk mendapatkan keuntungan sendiri. That is eksploitasi. So dia sebenarnya ada pelbagai jenis. Kalau kita nak sentuh tiap satu ni, nanti semua kita akan menangis dah. Because the topic is bukan nak kata tak wujud. Definitely dia wujud dan banyak juga kes. Tapi yang baru-baru ini kita nampak tengah menjadi dengan lebih lebih menggerunkan lah. Sangat-sangat menggerunkan, scary looking adalah di mana melibatkan sexual abuse kepada kanak-kanak. Sampaikan budak umur 9 bulan pun dirogol. Apalah 9 bulan. Yes. So this kind of things saya rasa dia perlu dijadikan di mana semua, bukan sekadar ibu bapa, semua golongan lapisan masyarakat perlu sedar bahawa kita sebenarnya boleh buat sesuatu untuk mengelakkan ataupun memelihara keselamatan kanak-kanak. So so that's where my focus is. Walau apa jenis pun penderaan, tetapi kita boleh buat sesuatu untuk menghentikannya.
1: Kadang-kadang kita lalai ni doktor. Kadang-kadang berlaku kepada anak-anak kita, pasangan kita melakukannya, kita mendapat yang nak si menjangkakan sesuatu yang berlaku kepada anak-anak kita, remaja kita, dan juga itu yang kita dengarkan khasnya di Malaysia lah. Kadang-kadang kalau cakap di Malaysia ni doktor, untuk kanak-kanak dan juga remaja ni kan, bukan setakat berlaku kepada anak-anak kita yang warga negara Malaysia, bahkan juga ada apa datang asing datang ke Malaysia pun ada juga kita dengar berita seperti ini ni doktor.
3: Betul. One thing yang saya perlu clarify di sinilah, bila dia berkaitan dengan kanak-kanak dan remaja, okay, let me just definisi dulu. Bila kita sebut kanak-kanak dan remaja, simply said semua yang umur 18 tahun ke bawah adalah considered dalam kategori kanak-kanak. Kalau kita ambil untuk yang daripada kebajikan lah, dari Jabatan Kebajikan, dia punya definisi, kurang dari 18 tahun considered kanak-kanak. Cuma dari medical perspektif, kita ada kanak-kanak, kita ada remaja. Sebab umur 10 tahun ke 19 tahun kita ambil sebagai remaja. Simply said, 18 tahun ke bawah considered orang yang tak boleh bagi consent. Dia belum cukup matang, maka mereka diambil kanak-kanak. Simply said like that. So kanak-kanak ini sebenarnya mereka tidak mampu untuk buat keputusan disebabkan mereka belum cukup matang, maka dia bergantung dengan orang dewasa dalam keluarga. So dia boleh jadi memang ibu bapa maupun penjaga yang sudah ditetapkan, boleh jadi juga cikgu ke ataupun jiran ke, caretaker seperti mungkin dia punya pengasuh. All this kita consider sebagai orang yang menjaga. Yang kita pun tahu, seperti yang Cik Azaz bagi tahu, kebanyakan masa, bukan tiap kali ya, tapi kebanyakan masa, orang yang menganiaya atau mendera kanak-kanak tersebut adalah orang yang dikenali oleh kanak-kanak tersebut. Similar juga dengan penderaan seksual. Dia bukan orang yang tak kenal. Kebanyakan masa adalah orang yang dalam circle of that kanak-kanak itu sendiri. Mungkin boleh jadi daripada keluarga sendiri, ataupun jiran, ataupun daripada community, dari konteks sosial, sekolah. Tapi kebanyakan masa adalah orang yang dipercayai oleh kanak-kanak tersebut yang sebenarnya membuat tingkah laku yang membahayakan kanak-kanak tersebut. This is something yang saya perlu pastikan semua orang sedar bahawa jangan ingat sebagai parents mereka mempunyai semua hak untuk buat apa-apa saja dengan kanak-kanak. Sebab kesejahteraan kanak-kanak ini terpelihara. Kita ada akta-akta dan undang-undang di mana untuk kanak-kanak, tak kisahlah dia warga negara Malaysia mahupun bukan warga negara Malaysia, asalkan kejadian itu terjadi di tanah Malaysia, kita akan ambil tindakan. Tak kisah sama ada budak tu ada Malaysian identity card ke, my kid ke, tak ada, tak kisah. Semua kanak-kanak terpelihara dari segi ini.
1: Okey, kita akan tanya lagi Dr. Miruna sebentar lagi. Yang satu dalam fikiran saya ni, Doktor, bagaimana kita nak mengesan kadang-kadang remaja, kanak-kanak ni kan, mereka tak pandai nak memberitahu kita. Tetapi macam mana kita nak mengesan dari segi perbuatan ataupun pergerakan mereka yang mungkin sudah berubah daripada biasanya. InsyaAllah Dr. Miruna akan terangkan sebentar lagi. Kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman terlebih dahulu, Iza. Silakan.
2: Okey, kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu.

0: sambung kembali, kita kongsikan kembali pertanyaan Azaz tadi, bagaimana kita
1: nak mengesan,
0: Betul?
2: Right. Sebenarnya kanak-kanak kita tahu dia tak berapa pandai untuk meluahkan dalam kata-kata. So the way yang kita boleh kesan, dia akan nampak perubahan dalam tingkah laku. Ada kanak-kanak terutamanya yang macam yang kecil-kecil ni, dia nampak macam dia kurang communicate dengan kita. Budak-budak yang terlalu aktif sebelum ini, suka bercakap, tiba-tiba dia menjadi murung, tidak mahu bercakap. Makanan kegemaran dia, dia tak nak. Dia kadang-kadang juga boleh macam, nampaklah dia hilang keyakinan diri, tidak mahu bergaul, tidak mahu berjumpa dengan sesiapa seorang-seorang. Sampaikan parents pun dia akan cuba untuk menyisihkan diri dari mereka. These are the one yang kita nampak yang actually to say, dia nampak lebih takut. Dia takut bila dia jumpa dengan orang dewasa atau orang yang dia suspek akan mencederakan dia. Sebab mereka bukan tak tahu benda tu mencederakan, sebab dia tak biasa dengan aktiviti yang dibuat tu. Dia memang nampak macam they lose that confidence. Mereka akan cuba retrieve dia, dia tak nak lagi bergaul dengan orang. That is among the symptoms yang kita boleh tengok. Satu lagi yang saya sendiri pernah lihat adalah di kalangan remaja pun lebih kurang sama juga. Pendidikan dia akan terjejas. Dia tak dapat fokus kat sekolah. Tidur waktu pagi. Malam pun dia tidur-tidur sepanjang hari. The case that I saw, budak 16 tahun, tiba-tiba dia mula kencing dalam tidur. Sebelum ini, she was really good. Okay? She was really good. Dah belajar sekolah, semua dah okay. Tapi, tiba-tiba pula, cara badan dia untuk meluahkan will be very extreme. So in her case, dia mula untuk kencing waktu tidur yang sebelum ni tak pernah ada. So bila dibawa ke hospital untuk check and dibuat pemeriksaan and all that, bila kita counsel, baru tahu rupanya ada somebody tengah abuse dia. So that, tak semestinya mereka akan meluahkan melalui kata-kata. Tapi ada juga kanak-kanak yang dia mungkin yang especially yang very young one, yang umur 3-4 tahun ni yang masih tengah banyak bercakap, bila dia disentuh dengan cara tak betul, sebab tu sekarang ni kita dalam kita punya pendidikan memang kita ada bagi tahu safe touch. Sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat. Ini sesuatu yang parents perlu wajib bagi tahu dengan semua kanak-kanak, termasuk juga untuk orang dewasa. Sentuhan selamat, tak selamat ni bukan khas untuk kanak-kanak sahaja, tapi untuk semua warga, everybody. So ada tempat yang tak boleh disentuh oleh siapa-siapa pun. That is a thing yang kita kena terapkan. So bila ada orang cuba untuk mengambil peluang dengan kanak-kanak, so dia boleh balik ke rumah dan bagi tahu, mami, mami, pagi ni ada je uncle macam ni datang sentuh saya sini-sini, dia suruh saya buat macam ni, macam tu. So this pendidikan ini, kesedaran ini, parents kena bagi tahu dengan kanak-kanak awal-awal. Jangan expect kepada sekolah yang buat ataupun prasekolah yang buat. Walaupun memang ada dalam kita punya preschool education dan juga di dalam sekolah rendah memang diterapkan, tetapi tanggungjawab ibu bapa dan semua orang dewasa untuk remind kanak-kanak, sekiranya ada orang cuba buat tingkah laku sedemikian, kamu kena datang bagi tahu. Because once kita terapkan benda tu kat kanak-kanak, mereka akan ada rasa keberanian. Dia akan berani untuk datang bagi tahu dengan sesiapa sahaja. You boleh bagi tahu dia, kalau ada orang cuba sentuh kamu, cuba pegang kamu dari belakang ke, angkut kamu ke, lari, cerit dan lari, lari dari tempat tu, pergi cari tempat yang ada orang ramai. Kalau ada polis, masuk dalam balai polis. Kalau ada hospital, masuk ke hospital. Kalau ada pejabat, masuk je. Tapi you, the one thing is, kamu kena melarikan diri dari tempat itu, pergi ke tempat yang ada ramai orang. Jangan pergi ke tempat yang lagi terpencil. So ini kita kena ajar kanak-kanak, supaya when something like that happens, macam kes yang saya bagi tahu budak 16 tahun tu, dia ada tak bagus family support dia. Tak pernah ada orang yang ajar dia, bagi dia kasih sayang and all that. So dia tak tahu nak bagi tahu dengan siapa. Dia takut orang tak percaya apa yang dia bagi tahu. So kita yang dari awal sebelum terjadi kena instill that kepercayaan kepada kanak-kanak. Apabila something like that terjadi, mereka boleh fall back kepada ahli keluarga lain ataupun orang dewasa lain. Sebab again, I trade balik, sebab tak semestinya dia orang ketiga, orang tak kenal. Kebanyakan masa adalah orang dalam
1: yang dikenali.
2: Yes, itu yang sangat bahaya. Sebab tu sangat penting untuk kanak-kanak tahu, biarkan yang buat benda tu adalah mak dia ke, bapak dia ke, siapa-siapa
1: pun, jiran ke.
2: Yes, mostly macam ni lah. Kita kena selalu tanya. So komunikasi antara kanak-kanak dengan penjaga sangat penting. Kadang-kadang ada je parents yang rasa macam, anak saya ni banyak bercakap, doktor. To me, I see it as such a good thing lah. Kalau anak kamu banyak bercakap, kamu tanyalah dengan dia, apa yang dia buat.

0: dari pagi sampai ke malam. Itu adalah benda yang kita fokus, kita boleh tangkap siapa adalah orang yang bagus di sekitar kanak-kanak ni dan siapa adalah menjadi orang yang tak ber apa tu, ada ada motion lain, dia ada motif lain di sebaliknya. Kita boleh tangkap
1: ini
0: benda tu.
1: Kanak-kanak yang biasa ni doktor, yang normal, bagaimana pula tentang kanak-kanak yang dikategorikan sebagai kanak-kanak lembam ataupun kanak-kanak OKU ni doktor?
0: Okay, in that kind of cases yang mana mereka ini tak ada intellectual lah, kiranya dia tak pandai, tak cukup kebijaksanaan untuk dia meluahkan pun, yang penting adalah kita kena perhatikan. Of course dalam keadaan ini penjaga memainkan peranan yang lebih berat, di mana mereka kena memantau dan memeriksa kanak-kanak itu all the time. Sebab especially dalam kes-kes sedemikian, bila adalah kanak-kanak yang ada masalah macam mungkin dia adalah special children lah, kita panggil keperluan khas. Alright, kanak-kanak keperluan khas ini lebih senang boleh ditipu sebab mereka tak tahu. Kadang-kadang mereka very friendly, dia tak tahu apa yang bagus, apa yang tak bagus. Tapi the training to it masih perlu ada juga. Tak semua kanak-kanak yang ada masalah this kind of keperluan khas ini terdapat memahami. Masih ada mereka boleh faham, kita boleh teruskan juga. Tapi bagi mereka yang tak dapat bercakap, terlantar katil and all that, of course dia akan balik kepada parents untuk buat pemeriksaan dan memastikan penjagaan itu adalah lebih rapi. That's the only option. I'm not denying it. Saya pernah juga ada kanak-kanak dengan cerebral palsy yang mengandung. Ada juga, kami ada juga jumpa kes sedemikian itu. So dia berbalik kepada orang yang menjaganya, terlalu banyak orang menjaga. Dalam salah satu orang itu, dia ambil kesempatan. So dia bukan nak kata benda ni tak wujud, tidaklah, tipulah, bulatlah, mengkupadah yang siada benda macamnya langsung. Wujud, cuma tidak nampak dengan ketaranya, tidak di kita tak masukkan dalam newspaper all the time sebab kita mahu menjaga kebajikan kanak-kanak itu, kita mahu menjaga identiti kanak-kanak itu untuk memastikan, because dahlah kita kata kanak-kanak remaja, they have a long life to go. Takkanlah dia nak memegang beban dirinya sebagai mangsa sepanjang umur. So that's where dia berbalik kepada peranan parents dan juga penjaga dan juga orang di sekeliling untuk memerhatikan. I think it's a bit very heavy lah benda ni. Sometimes itu yang saya beritahu, kadang-kadang cerita ni, kalau saya cerita kes-kes yang kami pernah nampak, memang kita akan menangis sebab rasa macam terabai sangat, rasa marahnya sangat tak dapat dikontrol. Bukan satu dua kes, banyak je kes. Kadang-kadang kita juga lihat di mana cikgu pun boleh buat juga. Cikgu pun boleh mengambil kesempatan. Boleh jadi adik-beradik pun ada juga. Datuk, nenek, jangan ingat semua kalinya hanya perempuan yang jadi mangsa. Baru-baru ni kita boleh tengok kanak-kanak lelaki pun menjadi mangsa. Tadi ada juga saya tengah bagi tahu dengan Puan Iza perkataan berkaitan dengan grooming. Sekarang ni ada golongan di mana kita kan banyak sudah pakai internet. Walaupun sekarang kita nak implement 16 tahun ke atas tak boleh pakai social media application and all that, akan tapi sebelum ini sudah wujud, mereka sudah ada dalam all sort of aplikasi dan mereka berkenalan dengan orang di sana, lepas tu berjumpa dengan orang di sana, dan orang di sana apa yang dia buat adalah dia mengambil kesempatan kepada kanak-kanak yang sometimes adalah dia kekurangan pemerhatian ataupun attention daripada ahli keluarga terdekat. So orang ini, dia eksploitasikan kanak-kanak ini dengan cara dia akan memberikan dia hadiah, memberi dia kata-kata semangat, memberi dia sokongan, bawa dia keluar makan. Pada awalnya dia menjadi macam kawan baik, sangat bagus, macam ahli keluarga pula. Tapi last-last dia akan ada juga benda di mana dia train budak ini untuk memenuhi nafsu dia. Itu yang kita panggil grooming lah. Dia groom orang itu untuk menjadi dia punya sexual toy, to be specific. So budak ni akan ingat, oh ini kan orang yang saya percaya, apa saja yang dia suruh saya buat ni mesti untuk demi kebaikan saya, mungkin saya akan enjoy benda ni. So this is happening di kategori kanak-kanak dan remaja, mostly remaja yang terjebak dengan benda ini. Ini memang something yang di mana budak lelaki paling banyak menjadi mangsa, di mana mereka terheret ke dalam hubungan seksual sama jenis. This is where kebanyakan kes ini, sebenarnya budak tu mungkin bukan dia sebenarnya homosexual, akan tetapi bila dia terikut-ikut dengan orang yang nak groom dia jadi macam tu. Dia bagi dia pendidikan, kata kau jadi macam ni, ini lagi bagus, yang tu tak bagus. So dia akan terikut. Kanak-kanak dia senang terikut dengan apa yang disebut oleh orang dewasa. So dia akan terikut dan dia akan percaya, especially bila orang itu dah memenangi dia punya kepercayaan dari awal. So ini sangat-sangat-sangat berbahaya.
1: Yeah.
0: Very. Dan parents kadang-kadang tak perasan pun yang sebenarnya anak-anak mereka ni tengah digroom oleh orang lain di luar.
1: Itu yang dipujuk secara lembut ni doktor, untuk sesuatu yang pelik dan sebagainya. Ada juga kes-kes yang melibatkan kanak-kanak ni telah pun diberi amaran dan sebagainya. Ada berlaku juga mereka mendiamkan diri ni doktor.
0: Yes. Tak juga saya menafikan, ada juga di mana dia bagi tahu dengan kanak-kanak tersebut, kalau you bagi tahu dengan mak, nanti saya takkan bagi kamu orang tempat tinggal lagi. Mungkin orang tu adalah yang maybe could be the father, ataupun boleh jadi juga orang jiran ataupun pemilik rumah tersebut. So kanak-kanak ni rasa terbeban, kalau saya buat, kalau saya bagi tahu apa yang terjadi, maka satu keluarga saya akan terancam. So they play emotional blackmail macam tu pun ada juga. Yeah. So at the end of the day, outcome-nya memang yang menjadi mangsa adalah memang kanak-kanak tu. Memang menjadi mangsa adalah kanak-kanak tersebut. Dan bila kita lihatkan, as I said again, umur kanak-kanak daripada, bayangkan dari umur 5-10 tahun macam tu, mentally dia sudah diterapkan macam your use adalah untuk benda macam ni. Badan dia pun dah macam terima dengan benda tu. Susah kanak-kanak itu nak mengadakan a normal life thereafter. Susah. Ya. Dia nak menerima diri dia sendiri pun menjadi susah.
1: Okey, Dr. Miruna dan juga Iza, kita topik yang cukup menarik berkaitan tentang kanak-kanak, anak-anak kita, sesiapa sajalah. Kita redakan seketika topik kita ini. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Seri FM 1 PSA sebagai peringatan kita bersama, ya, yang saya siarkan. Kita berehat seketika.

0: Dek, sini kejap. Nak gula-gula tak? Ha, kalau nak banyak gula-gula ni, masuk dalam kereta kejap. Abang bagi semua sekali. Ha, masuklah. Masuk. Ah, bagus.
1: Awas, perkara ini boleh berlaku kepada anak-anak anda dan mengundang bahaya. Ingat, bahaya. Semua kanak-kanak mesti diberi amaran mengenai orang yang tidak dikenali. Jangan menerima belanja atau menumpang orang yang tidak dikenali. Jangan ke mana-mana dengan mereka. Beri amaran kepada kanak-kanak terhadap orang yang meminta mereka untuk berahsia, terutama dengan ibu. Jangan membenarkan kanak-kanak pergi ke tandas awam berseorangan atau menunggu anda di tempat letak kereta sendiri. Ajar kanak-kanak situasi berikut. Siapa di pintu, menjawab telefon, keadaan kecemasan, tinggalkan nombor telefon anda jika anak-anak dibiarkan sendirian di rumah. Jangan biarkan kanak-kanak balik atau pergi ke mana-mana berjalan kaki sendirian, terutama pada waktu malam. Di jalan yang sunyi, ada kemungkinan mereka akan dilarikan. Jangan biarkan mereka ketakutan.
2: Okey, kembali bersiaran bersama dalam Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Sri Aman FM, Azaz, Iza dan juga Dr. Maryuna berkaitan tentang peranan komuniti dalam pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dan juga remaja. Iza dan juga Dr. Maryuna, kita teruskan dengan topik kita pada hari itu.
3: That public service announcement that PSA sangat-sangat on point lah actually. Sangat betul. Jangan tinggalkan anak kamu seorangan. Pergi tandas, it's a very good thing. Sebab kadang-kadang parents, dia tengah driving, dia kata, tak apalah, kau pergi je lah ke jamban dulu, kami pergi beli benda lain. Dia biarkan je anak tu pergi ke tandas seorang-seorang, especially kalau kawasan yang terpencil and all that, ada je peluang untuk orang ambil kesempatan. Dan tandas, bukannya kita ada CCTV. Tak patut ada CCTV pun. So boleh ke kita tangkap the culprit? Of course tak dapat juga. So benda-benda ni again sangat penting. Itu yang saya kata, peranan community. Sebagai community, kita pun ahli community. Radio station pun ahli community. Kita kena sentiasa hebahkan benda ini, membuka mata kepada orang-orang yang ingat benda ni tak terjadi. That is very important. Dan juga selain daripada itu, untuk kanak-kanak sekarang ni pun, sebab mereka very digitally, very easily, dia tak macam kita sebenarnya. Diorang ni dah buka mata, dah tengok handphone dah. Kita ni masa membesar yang tengok handphone. Kita tengok handphone dari yang besar menjadi kecil, makin kecil. Macam itulah kita punya experience. So mereka dah pegang handphone dari awal. Akses kepada handphone tu dah ada, parents yang bagi. So menjadi tanggungjawab parents juga untuk perhatikan kanak-kanak ni berhubung dengan siapa. Siapa dia bercakap, dia message dengan siapa. Kena ambil tahu. Kadang-kadang there is cara juga. Jangan gertak budak-budak, jangan kontrol sangat. Kalau masa zaman kita dikontrol, kita terus jawab. Tapi sekarang ni kalau kita kontrol dia, makin dia akan rebellious, tidak akan menjawab. So kita kena ada cara komunikasi yang lebih win-win lah, yang boleh memahami keperluan kanak-kanak dengan remaja. At the same time, kita menyedarkan mereka pasal keselamatan. So jangan anggap semua kawan-kawan dia ataupun semua orang di sekeliling kanak-kanak ini adalah selamat. Dan another thing yang saya nak bagi tahulah, a lot of the time kita hanya berpegang kepada ahli keluarga sendiri. Katakan kalau sesuatu yang kita nampak di jiran ke, orang yang kita tak kenal ke, macam mana kita nak ambil tindakan? Kadang-kadang ada je yang dia nampak macam anak tu mungkin didera tiap-tiap hari, tapi tak ada tindakan. So apa yang, di mana kita boleh berhubung, ada tak kita boleh sebenarnya melaporkan? So untuk pengetahuan semua, sebarang pengabaian maupun penderaan yang dilaksanakan kepada kanak-kanak, tak semestinya hanya ahli keluarga yang boleh buat laporan, tak semestinya hanya pihak perubatan ataupun kesihatan yang boleh buat laporan, mana-mana orang pun boleh. Alright, so kalau ada macam ternampak, katakanlah jiran kamu baru pindah masuk, baru masuk, tak belum berkenalan maupun dah berkenalan pun, tiap hari mesti anaknya kena rotan, lepas itu disuruhkan berlutut di tempat panas. Sekarang ni tak payah sebutlah kepanasannya macam mana. Okay? Di mana kamu rasa itu adalah baru budak-budak yang umur 5 tahun, 6 tahun, semata-mata dia tak buat homework or something like that. Sebenarnya itu boleh dilaporkan. Boleh dilaporkan, boleh pergi ke balai polis, ataupun kalau kamu risau, was-was nak pergi ke balai polis, boleh pergi ke Jabatan Kebajikan untuk buat laporan juga. Oh, other thing adalah untuk penderaan related thing, ada juga cara yang lebih mudah. Kita ada talian kasih. Nombor telefon dia 15999. Okay. Lepas tu di talian kasih pun dia ada WhatsApp number juga, di mana nombor telefonnya adalah 019-261-5999. So di mana melalui telefon dengan talian kasih ini, sebenarnya banyak kanak-kanak berjaya diselamatkan. Ada kanak-kanak itu sendiri yang membuat laporan. Ada kejadian sedemikian juga. So dia berbalik kepada, kadang-kadang kita ingat, tak payahlah nak masuk campur dengan hal orang lain. This is the common thought. Tapi lepas berapa lama kamu tengok budak tu meninggal lah. Akibat daripada penderaan yang berlaku depan mata kita, I don't think so kita dapat terima lah hakikat tersebut. Sebab kita dah nampak something, dah nampak red flag kat sana, tapi tak ada tindakan sehinggalah budak itu meninggal. Memang agak menyakitkan hati sendirilah.
2: Kadang-kadang kita mendengar lah doktor, dalam petik-petik akhbar berkaitan tentang kematian kanak-kanak ni kan. Contohnya jiran yang kita, bukan tempat kita lah, kita mendengar lah kan. Kadang-kadang ada akhbar yang memaklumkan tentang bunyi tangisan kanak-kanak di rumah jiran dan sebagainya. Kita membiarkannya saja, itu pun merupakan satu kesalahan untuk kita berdiam diri, ya doktor.
3: Betul. Sebenarnya personal experience yang ini, saya pernah ambil seorang baby yang 3 bulan, di mana tujuan saya pergi memelawat ke rumah dia lain, tetapi bila saya jumpa mak dia adalah penagih dadah, satu kampung tahu dia tu penagih dadah. Tak ada orang yang sebenarnya menjaga kanak-kanak itu. Bila saya jumpa baby 3 bulan lah, penuh dengan diaper rash, murid dia penuh merah-merah, baby tu menangis je semenjak saya masuk dalam bilik dia. And kita ambil gambar semua benda ni, ambil baby tu, suruh bersama dengan mak dia pergi ke hospital, admit di hospital, check dulu baby, check dulu mak dia. Lepas tu maklumkan dengan pihak kebajikan. I must really thanks pejabat pihak kebajikan lah, sebab sebenarnya jabatan kebajikan dengan jabatan kesihatan ni selalu bekerjasama bila berkaitan dengan hal-hal kesejahteraan kanak-kanak. So mereka memang berusaha bersungguh-sungguh sehinggalah kanak-kanak itu sebenarnya disimpan ke rumah jagaan kanak-kanak. Kita bagi peluang untuk ibu itu untuk mengubah cara hidup dia. So arahan mahkamah masa itu adalah untuk ibu untuk masuk rehab, dah kembali okey, dah dapat, lepas tu baru kita akan kembalikan baby ini kepada ibu tu. Dah, saya rasa dah 8 tahun dah sekarang daripada kes itu sampai sekarang. Saya ada pergi jumpa budak tu kat rumah kanak-kanak. Menurut rumah kanak-kanak itu, mak dia tak pernah kembali. Tak pernah. So in a way, kita sebenarnya tak mahu pisahkan kanak-kanak itu daripada keluarga terdekat. Akan tetapi bila keluarga terdekat itu adalah menjadi punca kanak-kanak ini, keselamatan dia tidak terjamin, tak ada pilihan lain, terpaksa juga. So that comes back to, kadang-kadang kita berfikir juga as a doctor, sometimes when I do these kind of things, ada juga terfikir betul ke tindakan saya. Tapi when I look back, I am really happy. Sebab in a way, budak tu sekarang dia pergi ke sekolah, dia belajar. Kalau dibiarkan dia dengan mak dia, entahlah apa yang akan jadi dengan budak tu. Jangan-jangan budak tu sudah dijual kepada orang lain. We don't know, untuk demi dadah, sebab mak dia nak guna dadah. So that, those are the things yang buat kita rasa, kalau kita tak ambil tindakan sekarang, outcome kepada kanak-kanak tersebut akan lebih teruk. So as part of the community, tak semestinya sebab kita doktor ke tidak, kalau kamu tak dapat maklumkan dengan jabatan kebajikan, even a bit of an information boleh juga maklumkan melalui talian-talian yang saya maklumkan tadi pun, dia khusus untuk penderaan kanak-kanak. Tak kisahlah penderaan jenis macam mana, khas untuk kanak-kanak, siapa-siapa pun boleh berhubung untuk memaklumkan bila terjadinya kejadian sedemikian di depan mata, ataupun as long as you have enough evidence untuk kata kamu dapat kuatkan tempatnya di mana kedudukan kanak-kanak tu. Jangan sekadar saya terdengar daripada kawan saya tapi tak tahu budak tu berada kat mana. Susahlah pihak nak ambil tindakan juga.
2: Macam mana doktor, satu lagi kes ni doktor, bukan dari segi penderaan lah. Kadang-kadang kita pergi ke satu-satu tempat ni doktor, yang ada berlaku di Malaysia juga ni. Kadang-kadang kita melihat kanak-kanak yang dipaksa untuk bekerja ni doktor. Adakah kita pun boleh membuat laporan dan sebagainya, contohnya meminta sedekah dan sebagainya ni doktor?
3: Actually memang boleh. Actually memang boleh, sebab sebenarnya kanak-kanak tak boleh bekerja. Kenapa you suruh dia bekerja? But sometimes again, saya tak dapat nak kata benda tu salah ke tak salah. Mungkin disebabkan faktor keluarga, budak tu pergi sekolah, lepas tu dia kena juga bekerja untuk bagi dia sambung pergi ke sekolah. Nak pergi sekolah tu pun perlu ada perbelanjaan juga. So dia akan case to case basis. Kalau ada pengabaian dari segi di mana parents dia tak bekerja tapi suruh budak ni pergi bekerja, that is definitely wrong. Lainlah macam masa cuti sekolah, saya pun ada juga buat kerja-kerja
2: itu
3: kat rumah.
2: Itu yang bekerja biasa. Tak kisah, tapi yang minta sedekah dan sebagainya ni, doktor.
3: This is actually kalau digunakan, as I said, that is part of exploitasi. Part of exploitasi, sebab bila kita tengok ada kanak-kanak yang minta sedekah, kita pun akan cair hati juga. Kita akan bagi. Sebenarnya itu
2: dia
3: salah.
2: Dia kandung bayi ni, doktor.
3: Yes, correct. So this kind of thing memang sebenarnya salah. Memang salah kalau diikutkan dari sisi undang-undang. So patut kita laporkan. Tapi apa yang kita buat, kita kesian, kita bagi duit dengan mereka. Bila kita bagi dia sedekah, makinlah dia akan berharap dengan benda tu. Mak babynya berjalan-jalan lagi. Tapi sebenarnya dia mempergunakan baby tersebut sebagai satu alasan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.
2: Kadang-kadang baby tu, doktor, dia tidur je. Takut kita ada bagi sesuatu kan.
3: Tak tahulah dia bagi susu ke, dia bagi ubat apa ke untuk bagi baby tu tidur. So this is actually benda yang sepatutnya kita laporkan lah actually.
2: Jadi contohnya untuk membuat laporan ni, kita boleh buat laporan ke talian kasih nombor yang telah doktor nyatakan tadi. Betul. 159999, betul ya?
3: 3x9 159999.
2: Oh, 3x9. 159999. Ataupun nombor WhatsAppnya 019-261-5999.
3: Betul. Exactly, correct. Yang ni mungkin pihak radio station pun boleh juga war-warkan, because this is important information. Dia kena bagi orang tahu kewujudan nombor telefon ini, dan nombor telefon ini, as I said, sudah berjaya menyelamatkan banyak kanak-kanak jugalah.
2: Berbakikan lebih kurang 4 minit lagi, doktor. Apa yang boleh doktor simpulkan dan kita ingatkan bersama, khasnya kepada ibu bapa, penjaga dan juga orang persekitaran kita. Silakan, Dr. Miruna.
3: Alright, okay. Dari secara ringkasannya, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak adalah tanggungjawab kita bersama. So kita kena pastikan komuniti kita, tempat duduk kita, persekitaran kita ni selamat untuk kanak-kanak. So sekiranya kita ada berjumpa atau ternampak keadaan di mana keselamatan maupun kesejahteraan kanak-kanak boleh terjejas, jadi tanggungjawab kita untuk melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan. Tak kisahlah sama ada polis ke, dengan talian kasih ke, or even coming up to the hospital pun tak ada masalah. Kami akan terima juga. Dengan klinik pun, we will sometimes, ada juga yang kita tengok, kadang-kadang tengok dekat WhatsApp, ada budak ni post macam tu pun, ada juga kami ambil tindakan lah. Alright, itu satu. Sesiapa pun boleh memainkan peranan di sini. Tapi asalkan maklumatnya cukup cukup bagus, cukup ada info.
2: Okay.
3: Yes, exactly. Nombor dua, mencegahnya adalah bermula dari rumah. So bukan hanya sekadar kita bagi tahu anak-anak kita untuk menjauhkan diri daripada orang sedemikian, kita juga kena mendidik anak-anak kita supaya tidak menjadi orang sedemikian di masa akan datang. So kita kena bagi tahu kanak-kanak berkaitan macam mana nak menghormati orang lain, personal space and all that perlu juga. Dan bila kita, usually penderaan ini terjadi sebab ada seorang ni ada power, the other person tak ada power. Macam kes bully. So budak-budak yang sebenarnya orang-orang yang menjadi pendera ini, sebenarnya mungkin dia adalah bully dari dulu. Dia orang yang membuli orang lain. So dia bermula dari rumah, dari pangkal kat rumah lagi. You have to train kanak-kanak itu untuk menjadi insan yang lebih bagus, lebih pandai untuk kontrol emosi, dan juga dapat bergaul dengan orang dengan lebih interactively lah, bukan sekadar menggunakan kuasa. So dia, these are the two things that I want to identify. And tambah satu lagi, dengan zaman digital ini, parents perlu memainkan peranan untuk memerhatikan dengan siapa apa kanak-kanak atau anak-anak di rumah ini tengah berhubung. That is very important. Nampak sangat nosy, nampak sangat macam out of generation kind of activity, tapi sangat penting. Kita kena ambil tahu juga apa yang generasi muda tengah buat. Very important. Bahasa mereka pun sangat penting juga, kita nak faham. Ya, yeah, only with that kita boleh mengadakan satu community yang lebih peka dan sedar dengan keselamatan untuk kanak-kanak lah. Ya, yeah, simple put.
2: Pendek katanya, doktor, kita tolak ke tepi lah peribahasa ni, jaga tepi kain sendiri. Sekarang ni kita sebagai masyarakat komuniti yang baik, kita kena jaga tepi kain orang lain juga.
3: Yes, correct.
2: Demi keselamatan kanak-kanak khususnya.
3: Yes, correct. Kalau orang dewasa saya tak kisah sangat kot, tapi bila kanak-kanak, ya,
2: Kadang-kadang.
3: Yes, kadang-kadang.
2: Orang dewasa tu biarkanlah. Tapi kena maklumkan jugalah kalau berlaku penderaan untuk orang dewasa. Betul. Untuk orang rumah kan. Yeah. Jadi itu merupakan tanggungjawab kita bersama. Apapun, kita ucapkan terima kasih atas perkongsian daripada Dr. Miruna dan juga Iza yang telah berhubung dengan Dr. Miruna bagi kita berkongsikan panduan dan juga info berkaitan tentang peranan komuniti dalam pencegahan penderaan termasuklah penderaan seksual kanak-kanak dan juga remaja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada keluaran akan datang. Terima kasih Iza, terima kasih Dr. Miruna.
3: Terima kasih Encik Azaz. Thank you so much.
2: Kita jumpa lagi. Bye-bye.
3: Bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
0: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

11.24 minit pagi dan Izan nak bacakan terlebih dahulu di antara komen yang telah, yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Iba Vincent, selamat pagi DJ, dari Sibu Jaya. Tok DJ katanya hujan, dari kami Bak Sibu Jaya pagi Tok DJ. Okey, terima kasih Iba Vincent. Okey, kita juga ada David Ikon pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas Iza. Semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca mendung pagi tu di Serato. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih David Ikon. Kita ada Michael. Selamat pagi Iza, selamat bertugas pagi tu. Mendung, cuaca kami orang di Long Teru tinja sekarang. Terima kasih Iza. Sama-sama kasih. Kita juga ada Rashidah Eddie, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi Iza, selamat bertugas mendung cuaca pagi tu. Selamat pagi, selamat mendengar Seramai FM. Ucapan selamat berhibur dan happy birthday untuk diri kami pun hari tu 8 Jun, putar lagu Seribu Kemanisan daripada Datuk Siti Nurhaliza. Okey, terima kasih Rashidah Eddie. Dan kita nak ucapkan selamat hari jadi untuk Rashidah Eddie pada hari tu. Untuk anda yang menyambut hari jadi pada hari tu, semoga anda dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang terbaik dan segala apa doa anda, keinginan anda dimakbulkan, tercapai hendaknya, amin. Okey, dan kita juga ada Indok Kenawit pagi tu. Selamat pagi, selamat bertugas DJ Iza, kesayangan kami Seramai FM, ceria selalu. Dan Indok Kenawit katanya cuaca di Kenawit pagi tu hujan. Dan nak menyapa rakan-rakan yang mengenali Induk Kenawit pagi tu. Okey, dan semua rakan FB yang lain di mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ Iza, sama-sama Induk Kenawit. Okey, ya, tadi daripada Induk Kenawit kita juga ada siapa lagi, Kak Robert pagi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ, selamat bertugas dan selamat pagi Isnin. Semoga ceria selalu untuk semua rakan-rakan dan peminat setia Seramai FM. Semoga sehat selalu. Hujan cuaca di Sepau pagi tu. Okey, terima kasih Robert. Kita juga ada Ramli Lee. Salam Iza, selamat berkonti. Semoga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Seramai FM yang terbaik. Sama-sama kasih. Kita juga ada Timur Tawau pagi tu. Dari rumah Tawau, assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan Seramai FM dan body DJ kesayangan Iza, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak rakan kita Timur Tawau ini kan. Okey, terima kasih untuk anda yang dah pun menghantarkan di ruangan komen Facebook Seramai FM untuk ucapannya, perkongsiannya. Rata-rata majoriti mengatakan tempat sidaknya hujan lah, sama macam Seramai lah tu. Okey, hujan tadi pagi, sitaulah di luar non kena tu macam ni. Apa-apa pun, walaupun keadaan cuaca hujan, ia bukan apa kata orang tadi, tidak menghalang kita untuk melakukan sebarang aktiviti ataupun kerja kita. Hujan tu pun salah satu rahmat yang diturunkan oleh Tuhan. Mana cuaca yang berapa hari tu panas nak, macam nak gigit je panasnya tadi. Sejuklah hari tu, pagi tu, untuk sementara waktunya diharapkan cuaca akan baiklah pada sebelah petang dan malamnya kelak. Apa-apa pun, bagi yang kita orang yang tengah memandu ya, dalam keadaan cuaca yang si menentu tu, berhati-hati ketika kita orang memandu. Jangan, kata orang tadi, leka fokus pada pemanduan kita orang. Mun ada apa-apa yang rasa macam mengantuk ke, rasa macam apa kata orang tadi, pemanduan si fokus ke, berhenti sekejap untuk anda kembali, kata orang tadi, bertenaga, fokus pada pemanduan anda, hilang rasa mengantuk tadi, baru kita orang nyambung gig memandu ya. Okey, apa-apa pun, selepas tu Iza akan kongsikan untuk anda info safari bagi anda yang berada di zon 6. Dan apa kata kita layan dulu lagu tu tiada pengganti untuk anda, hanya di Spectra 912.

Belah sekarang saya kongsikan untuk anda info Sabah Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Seraman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya setelah Fajar Zohor tengah hari ini 12.36 tengah hari, Asar 41 minit petang, Maghrib 6.42 minit petang dan Isyak 7.57 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sabah Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seraman FM untuk hari ini, dan terima kasih juga kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda sehinggalah ke penghujung siang kita. Dan waktu sekarang telah pun menghampiri pukul 12.30 hari, dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026, dan insyaAllah esok anda akan bertemakan rakan saya Azimah untuk edisi hari Selasa. Dan dengan ini Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di live pertemuan. Dengan ini Izzah undur diri. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.

Selamat tengah hari, Datuk kami nak buatkan berita tengah hari-hari 1, 8 hari bulan 6, 2026. Jematan Batang Lupar 1 udah terang ngayan ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal engineering tikas dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Morris, badah kejematannya ukai semutik peringkat infrastruktur piaja tang jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia tinjadi jematan ke pemadu panjai merakat sungai di Malaysia, dia jematannya megak udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jematannya kebulih 4.8 km pemanjai megak udah jadi ke pematak bala temuai tip majak di Kerindu ke. Digagak ngena belanja 84.87 juta ringgit. Jematannya belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Tiba sambung ke Sebuyau ngau Triso Meludam. Datuk KCD badah ke sekedar projek ngagak jematan besai megak dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman ngau jematan sejingkat di Kuching. Kaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang kari ngasai ke perengkah guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah nyung kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeransi yang bak perkara tu tau depeda ari pengawak tinggi mata ke tiap bengkah projek tidip jalai ke kena tentu ke projeknya berjalai lancar. Dato' Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembok gaul jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketua dengan rakyat megak cukup dikemeran ngambil kelanggur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak sitik-sitik endur. Ia maksud kerja kutuk lebuh ting mata ke projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Meradung. Semak 300 ikut orang bisik ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance ke diatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Ho tik ngari kesapit Menteri Pengerai Bensia Mayuh pegawai berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti. Dalam teks jakuk ya, Dato' Michael Tiang madah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyawab nempat rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya megak ukai semina manah ke pengerai tak megaulih negap ke agik kawal lantara Mansia Mayuah. Ia begak bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan dur ngatur mayuh agik program pengerai ke Jemah Hila. Program ke sekali tu bisi dur ngatur aerodance jadi ke batang pengawak kena merangsang urang mayuh nitih ke jalan penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bahagian pemansik dengan penerian adat trafik Indo-Upis pelilih benua miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena hari 6 lalu tembuk diatur kemari bajalai Miri Airport. Bas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengkah pengangkut bisi dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya yang kaum nadai lisin driba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Operasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke deriba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan. Ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosi Tampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningap gulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa ngelak tengah hari.

Ya sama tengah hari ke semua pala pendengar kita ya boleh ngok kami hari WFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari kita ungkup kesar itu hari 1/8/2026. Ya terima kasih agak pengari kita di WFM tadi Ken Michael di ke dia tu kita boleh ngok kami di WFM Sibu boleh ngaku Nana hari jam dia tu nyentuh kan ke pukul 3 lemah itu lagi. Ya, bakal selama megak dulu ngatai ketusun program yang hungkup kita kesar itu hari ya 1/8/2026 ya pukul 12:30 tu lagi. Jadi ya, kita dekat bergulai dalam awak program Randau Temuai kita setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12:45 bergulai kita dalam buah rundia rebak baru lalu ditangkan ngau program Squad Trio pukul 1:30 hari. Habis program Squad Trio dan kita dekat bergulai ngau pengari kami di Kapiat berkongsi kesegera berita-berita kebisiknya di tak kudahnya di Kapiat bergulai ngau pengari kami Menti Sigi ya. Lalu pukul 2 agak kita kerinduk ke program Pendiam-Penghidup Aku dan kita dekat bergulai ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendiam-Penghidup Aku. Lalu ditangkan ngau program Sejangkir Kopi ya. Pukul 3 apakah selama dia kita dekat pulai baru agak WFM Kuching sampai pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okeynya tadi tu suna program untuk kesari tembala peningah hari 1/8/2026 ngonya jam kita ya 9 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya dikena kita ngepun ke program ngelah tengah hari kita hari Sibu. Ya aku mai kita berperinang dulu ya. Jadi setiap lagu joget di pilih aku ke tengah hari tu kena kita ngepun ke program hari Evelyn Tina joget Bujang Sigan.

Okey, hanya tadi lagu hari Evelyn Tina ya, joget Bujang Sigat de kena kita ngepun ke ngelah tengah hari kita hari ya sibu. Okey, hanya dengannya kita nguji kena tai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti semua makai enggak sepengkat, bakal rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temu Dua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simon Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kranggo Baru. Lalu pian mangkat dituju agai Kaban Belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah Pelasuk Rupan, Ulu Sebetan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuk 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Kibuang, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah di pian mangkat Kaban Belayan di Sungai Anak Sebetan. Ngau semua Kaban Belayan ke Ngelala benya anak ijoi tau ke ini liang. Jadi benya anak ijoi itu udah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 bak rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat Dianjong ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua ke belayan ke ngelalan yang benya anak ijoi tau ke ini liang ulih ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati abenya ne ijoi tau ke ini liang ke dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam hari ya 2 nya 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu ni yang dekat Dianjong pagi hari 3 ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, lalu pesan Siti itu dituju agai bala di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Talung Engkari, Lubuk Pantuk, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelah, Telawus, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensawang, Pemegak Kapal Belayan di Wong Panjai, Ngau Pandak, Skim, Skrang, Lunduk, Miri, serta Kapal Belayan Kengelalan yang Sandai, Anak Nyambek. Jadi pesan tu madah ke Sandai anak nyambe udah nadai kena ke Saritu 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nganti penatai bala anak ya. Jadi nanti semak kita dekat nemu penerang ngusil ya. Ada kita tau telefon ngagai ucuk ya. Nyak Charles anak sanggum balumur kusung 11-255-174-25. Tau ke Mazwin balumur kusung 11-250-98-331. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke Ngelala ni yang sandai anak nyambe. Jadi kita dipinta datai ke rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubuk Antu ngau nyengai ya pemati ni yang sambe ni yang sandai anak nyambe tu. Okey, jadi penerang kesiliak menjadi kepada aku tadi dia kita tahu bertelefon ngagai ucuk ya nyak Charles anak sanggum balumur 011-255-174-25 atau ke Mazwin bak 011-250-98-331. Okey, jadi pesan saya itu datang dari Subdekon Leona Jembu. Madah ke Ketli Desi atau ke Ichi Anak Semua. Sudah nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kenalan yang Ketli Desi atau ke Ichi Anak Semua. Kita dipinta ngesah ya. Pemati ini untuk berumah Sida Yampu ke pegawai tu rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi Maya Nganjong tadi berdau temu ya. Jadi kita tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala Ketli Desi atau ke Ichi Anak Semua. Ya udah nadai kena ke 8 hari bulan 6. Jadi minta semua kita datik tadi ngesah penusah tu berumah Sida Yampu ke dipegai tu rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, jadi pesan Siti itu ditujuk dengan kabar belayan di rumah Sanggan, rumah Halin, rumah Cabuk, rumah Anthony, rumah Gagak, rumah Kayak Salim Kibak,
Rumah Kennedy Salim Kanan, Rumah Christina Bak Salim Kiba, Piamga Kebablayan di Sibu Jaya, di Rumah Birai Sungai Salim, Rumah Philip Sungai Salim, Kebablayan di Batu 16 Jalan Uyak Jenako, Kebablayan di Spiriang Pulau Nudung Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang Belengian, Ngau Bala Nek Niang Jimbau Anak Niang Ngau Bala Nek Niang Jimbau Baru Meliba Buak Julau, Kebablayan Piamga Kebablayan ke Naklah Dari Rintai ke Dituk Magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Banun Anak Buyo, tau ke Inik Nanai, tau ke Inik Jimbau, ke Udah Nadai kena ke 8 dari bulan 6 tahun 2026 berumah. Jadi yang nanya tadi, semua kebablayan dipinta datang agai rumah membuas ke Lamak Subak atau ke Rumah Sangan, ke baru Baulu Salim, Baulu Sungai Salim Sibu, ngau nyekai pemati Nianto, lalu Nianto dekat Dianjung kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ke Indai Jimbau ba lumur 019 5552 161, tau ke Nanai ba lumur 013 562 1064. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar melayan kengelalan yang banuan Anak Buyo atau ke Inik Nanai atau ke Inik Jimbo sama boleh nganatai ketirik ya ngau nyengai pemati niang banuan Anak Buyo atau ke Inik Nanai atau ke Inik Jimbo Jimbau tu ba rumah membuas ke Lamak Subak atau ke Rumah Sangan ke baru ya ba Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Babalamayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, lalu dekat dia yang kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026 ba pendam cukan, ba pendam Jalai Cukan di Sibu. Jadi seberang penerang kesiliat dia kita tahu telefon gagai Najimau ba lumur 019 5552161, tak kena naik ba lumur 013 562 106.

Okey, hanya tadi antara pesan pematik yang bisa diterima kami. Jadi ya, berperinam baru kita ingat setiap lagu hari kelemah yang band Nuan Berulah.

Ya nya tadi lagu Aria Kelema yang band Anuana Barulah ku ya. Apa mau lagu kita yang tengah itu nih ya, Anuana Barulah ku ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke bisa terima kami di studio nya di pesan tu ditujuk ngagai kababelayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda, Kampung Ibul, Merbong Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau Engkari, rumah Bada Nang Taluang Ulung Kari, kababelayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi Gelingawang Kelili, serta semua rumah panjang itis pemakai ngau kababelayan ke Ngelala. Ni yang miah anak unggik atau ke umak, jadi pesan tu madah ke ngetah sulit. Ni yang miah anak unggik atau ke umak atau ke bini matu anak ubam, dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026, hanya kena ke hari 6 pukul 10 pagi, ngena jalan semiang. Ngonya tadi semua kababelayan ke dipesan dipinta data agar rumah ring anak labang sungai Keruah, sungai Keruah Angkelili ngau sama anguluk pengawat tu. Ngonya tadi ngarap ke semua kababelayan ke ngelala ni amiah anak unggik tak ke umak jadi pengawat ngetah sulit ngetah sulit ya ni yang miah anak unggik tak ke umak tak ke bini matu anak ubam tu dekat dia ada kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena kari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang jadi tadi kita dipinta datang agai rumah ring anak labang sungai Keruah Angkelili ngau sama nguluk pengawat tu. Okeynya tadi antara pesan-pesan ke besi diterima kami di studio. Jadi 12 tengah tu lagi Nur Kumai kita mulai dalam program Randau Temuai. Boleh ngah pengari kami Lucia Thomas Kasau. Tangan sebenarnya kita berperinam baru ngostil lagu Are The Crew featuring Phyllis. Sembekat apa ngerindu. Lalu ditangkan ngah program Randau Temuai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Ida rekam biari sibu bahawa awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enya. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basam kat kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu itu mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang berkongsi penemu lagi.
0: Ya lepas nanti komenda utai ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan dengan kepala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Capture 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke Mesir lah eh. Tidungkup pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin eh. Nyu terus anggaran au tu tarik lah tuan.
1: Bisa empat bengkas cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amaiman lah korup putih tau ke digagak mana lagi berengkai hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemari ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity ngau cuti hari besai.
0: Kiranya bisa empat itik ke Mesir lah tu tadi ni tuan. Jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari ke Mesir ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kedirek lalu cuti hospitalisasi dikira kedirek laban seberau tu dipegulai ya bak Ordinan kelama sobak lah nyari suki cuti sakit datu kedirek ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi tu sepakat magang ianya 60 hari setahun.

0: Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital. Jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad. Bermalam bawa wad masuk hospital. Nya ayah dikumai kami cuti hospitalisasi. Jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawal nak boleh meri surat yang ngage majikan ngage company sudah arti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditiket atau ditambah ngage 98 hari sebelum tu 60 hari aja. Jadi berkeni atur ya tu lagi mungkin sebakar bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawak lalu berapa iku anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak audinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ya ke bini sidak ya beranak ianya 7 hari. Jadi berkeni seraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei. Hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besar bukai. Jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah. Nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja. Nanti yang nadai Muslim sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
1: Aau, jadi nya senantang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang keluar artinya dalam setahunnya yeah. Company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerja pengawak bak company sidak ya nah. Aau, jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisi nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak dia tok di pejalai ke ulun nuan nerang kena atur tok di pejalai ke hari upis kita tuan.
0: Cuti paternity tu ukup semua pengerja lelaki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya, tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sijil kahwin. Cuti cuti tu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranak. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisik gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti tu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company tu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti tu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti marah nak pengekas lah.
1: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sida ke majikan ko kita deh. Aku dia tuan aku bisa ningan dan nerang kari pun tadi kita bisa empat ite ya, kemisi na. Jadi ba kemisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngai sida ngamik kemisi.
0: Semua cuti nya segi cuti bergaji, nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam tau ke kontria bekerti pisretat ke roputih atau bekasida ke bergagak ke rumah atau ke gawak ba ladang sawit lah.
1: Mm-hmm. Ya. Dan sikit bergaji makin hantar
0: deh.
1: Awak sekali ke kontri, sekali ke gaji hari tak dia beri. Ya. Awak lah tuan, nanti nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu. Nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tadi. Ya. Tapi yang mega diputuang sedak ya, agak gaji orang ke komisi tadi. Kati ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi. Nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena dia beri komisi. Tak boleh agak report dengan kita kini.
0: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti nanti sikup pekerja nanti 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngok 10 lah. Nya alai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah, 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
1: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
0: Sudah tahu ngeliput ngagi ofis ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang agak tuntutan gaji kudar putungnya tahu megak datai ke ofis hanya mesti datai ke ofis lah
1: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nak
0: Nauleh nak ya. Nauleh nak rata.
1: Ya. Aman ke kan jadi.
0: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua.
1: Ya, lepas ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemudian kerja ada. Mayu apa kenyataan
0: ya? Bisa kenyataan. Bisa kan nangi kenyataan. Tapi nak ada ngamak. Nanti semak saya dia dibuai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
1: Oh, bisa kenyataan. Bisa. Bisa atur yang
0: pun. Bisa pelindungan kenyataan.
1: Jadi cukup mana utai kedai terang kenuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku merit terima kasih. Mayu akan penatai warna gaya studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin nah. Ngarap ke anak nangi makudai ngagak report. Jadi terima kasih ya ngagai tuan. Tuan Deminding Anam Perahinya pegawai tenaga kerja hari UPS boroh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan. Okey,
0: terima kasih.
1: Ya, okey. Ngatau bupa dulu peninga, bye-bye.
2: Okeynya tadi program dan temuan ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Jadi dia tahu kita terus ngau program Buah Rundia Rebak Baru.
3: Program Buah Rundia Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari bila peninga sekali lagi. Kita mulai ngaku Henry yang nasib dalam program Buah Rundia Rebak Baru. Sekali itu, bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditangkap ke kuliah muka rundiang dikenal kita berjalan ni tiarong punji badunya jauh tu cerita kita sekali itu diberi ku nama pesaka tuai di berga hari pemandai badunya kemai hari itu pemandai segi nombor satu dikenal kita ngatur perjalanan penghidup harinya semua kita endang diandal ke pendai bersekolah tetai kikas madu tinggi tajapia ukai semua mesia badunya tu pandai megang nyau buliah PhD, master, nggak tahu ke degree. Bisa enggak sekedar sih terap terap lalu enggak tentu tingkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke pialai singkang kaki. Tajak pihak bisa enggak orang udah bisa mandai belajar nyodatai di menori bayi serta kalau mangkup ngawak bopi selesai nyau milih kerja bertanam tupi serta dia berumah panjai. Semua sijil, semua pangkat dilengkok setegal pengangkun ke pelakau tuai ianya apa indai makanya meh ti nyadi ngagai asun sekurang ti ngembuan pemandai tang ia ngai kawak jawa hari apa indai kau jaku ya aku hari miat datai ke kusi pemandai apa indai semampai mata setengah ibon aku dia tu meh mai aku megak nyaga seruaya pengudah seruaya tuai balam nyari asun lima ikut belok madah kasun nyok beli leban dok kawok ngau pemandai tu dah dipelajari ya. Nyok beramis duit ringgit apa indai ti nyengulo ngasuhnya pandai tang pengujung ya asun milih diau berumah panjai ajok ngau apa indai ya. Mana nuan dah ibuah peskulo sekali arimian sebab awak kenuan dok masau duit apa indai ti udah nyengulo kenuan dia tu pan pemandai nuan nyok ndok meh dikenok nuan nurun kawok tajak mayuh udah pias pias perintah ngau swasta dekat ngambil nuan kawok. Nama guna sijil nuannya deh. Kau abiang madi asun ketuai. Asun dan nimbal jakumnya dia nya. Ia semina tucum. Laban semina ia ajak nemu. Bakal ni cerita hidup. Ti amai nyadi. Suah amai tudah asun nerima jakuk. Kemianya hari balam nyadi ya. Kau sidak serumah tang asun. Ndak kalak jadi ngau ngau bersawut jakuk. Semua jakuk orang. Nyandang disimpan ia dalam hati. Bisa sekali asun ngulu gapai. Ia nurun ngagi upis tanam tupi ngambil bantu baja padi. Tembuk ngambil baja dia lalu ngirup kopi buat pasar. Ndak mukai-mukai dia apa alun lalu jaku. Anak aku okey. Kawak nyari sapit menijau beladang sawit. Hilak ya bisi, rumah ya bisi, bon geri dia. Ndak lebu anakku sekolah sebab kuyo. Anak aku kilaupan, piok meh kya. Udah ketemu pelajar kaya yang dia. Ia lalu kawak ngawasti kumpeni nyambung kuyo. Bisi mi kereta setelah terbeli ke rumah laban gaji ya umbas musai kopai kilau. Udah siku-siku ke sidak serumah menjaku muji anak sidak ya ke bisi kereta ke bisi rumah buat negeri. Udah asun minat nusam kemu ajak. Laban ya nemu jaku nyok sigi mangki ya. Nak lama udah nyok baru apai ya berjaku nimbal sidak serumah. Anak aku asun nyok amain ada kereta hilak setelah nadai beli rumah tajak pan pemandai ya nang bisi tang. Bak lebuh maya kami dua indai ya. Ke nyobu umur tu. Buna mai ke bisi anak. Ke uliah kau sebeliak ngintum baru kami dua melaki bini. Tu kita medak tadi. Maya nanggung baja ngakai luri. Tak tulang tu dah sunyak. Jadi kebalo kita. Nanggung baja leban bala anak kita. Di bisi rumah di negeri bisi elaknya. Nadai uliah pulai. Ngi aku sedia jok tulang nak. Uliah nyawam aku buat maya. Umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi. Kopai asun berjaku tengah suah balau sidak serumah di sama bisi dia nyau terkelap jaku berkopi tenyahai sidak yang mau pengamai jaku apa asunnya tadi nang amai anak-anak sidak ya bisi pengeraja ban ngeridian laban tiga wak kulit tang ndak 24 jam mata sidak ya boleh medok boleh mata ke sidak ke dia berumah panjai ukai berkasun kendang mengkang apa indai ya semua rumah panjai silap hari salah mimpi nyau terkelap padam dulu sebut sidak ya nyak baru belanak uliah mulai ke diri mendak tubuh sudah gegar yang hendak kebut lagi laban nama disebut ke gawak dia sikit ukai sepenekak minta komisi nanti ukai bawa utai keberat dia tu kita nyarak cerita tadi asun sikut nebiak tinggumbuan pemandai di tinggi berpelajar tang ya. Miliah dia berpanjai begulai ngapai seruai naya medak seruai nyak kenyau makin tuai. Kau penemu asun tuk mih maya yang malas pengiruah pengibuah apa indai seruai ti udah ngibun ya rimit datai kiap sai lalu dia tuk mih ya ngibun seruai ya baru bawa tedai tu penghidup seruai ya kaya bedau ngau begulai. Kedua amai panasun suah ninga jakut seliri hari balam adik ngau sidak serumah. Tegal ya tindak nak mandai di kemisi ya gawa tang asun ndak kalau ke mana ke jaku sidanya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi bergau hari semua utai berdengar itu kelimpah hari masa tiba kulai ngapain lai sagi sedua ya bedau ketiga amai pan maingo surat kangau pengok puang bok company ngau bok perintah tang asun ulak ngak magang ya lebih milih berkebun bersayur ngapain lai ya lalu hasil berkebun ngak meh dijual kena ya berhidup tajak peniau bakal ke nadai mandai tang memasang asun cukup posati ya oleh medok bermua mata yang bu apa yang ingin ayo niti arul jarai tuai lalu maka apa yang ingin ayo di mata ke sidak ya arimin letai kebesai keempat lebuh maya balau sidak serumah tigah muji belana sidak ke ngeri ti oleh meli kerita meli rumah maya nyam megok apa asun lalu nyawun madah ke nadai pengurang megok bak asun amai yang nak terbeli kehilak ngau rumah menengeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit memet luan jual asun ke hospital sedang kesidak ke bisi anak ngembuan hilak buat nengeri suahki kediri diri nganyong diri berubat ke hospital laban kenari anak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita jadi tatu nanti kita madah kurang tidak ada yang buat mandainya nadai gawok pengkat besainya gagal berdalam penghidup sidak ya artinya kita silap pemujur penghidup kita kemai ukai buat senentang pangkat memandai pelajar tinggi kau gaji di besai tang bahkan ni kita ngatur pedalai penghidupnya suah orang tiba pangkat besai bergaji besai nyok bala painai sidak ya ngasai ke penyuntuk buat umur tuai ukai suntuk buat 2 ringgit dan suntuk buat pengangkuan kau penyayau hari belana suah tak saya keminat ke diri-diri diau nguandunya nada anak lebih banyak balau anak ke diau di negeri tiba kuli ndak uliah mulai ke diri balau anak megok nyon ada tentu limpang kemisi inti ukai mayo kemisi pancai pemayo pengrami kemisinya pan ke kadang si dana uliah mulai ke diri lebih mayo bisi pengetul harinya kita nemu bodohnya tu nyau tu sigi cukup guna pemandai pelajar bergaji besar tang cukup guna lagi kawal kita yang ngapain dah laban sidak ya udah berujung cerita penghidup nanti udah pergi nadai uliah dikiga kita ganti lagi terima kasih ya.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia Rebak Baru ngau topik kita kesara itu Pesaka Tuai Ti Berkari Pemandai. Yang ujung kejam kita, 6 ini lagi dekat pukul 1 tengah hari, jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita, ya, mulai dalam program Squad Trio, ke di sedia pengarah kami, ya, Margaret Arman. Dan sebenarnya kita berperindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dipilih aku, setiap lagu lama, di baik Nelson Nero, Dini Nuan, Ambai Lama.

0: dah biar tu, eh? Nama anak dia gaya. Nak ngasuh bala ucuk kin malah, ya?
1: Apa? Amat bagas, kata. Engkau tu baru sesegenggam. Tu, nya. Berapa bias? Ngelik nama bangsa ngedeknya. Puh.
0: Cing, ya. Kuma mana yang ngelik bakal ngoku tu, yang ngelesit kuaci tu, eh. Nama tu sepul je berbungkus kuaci tu. Buai je, amat tu.
2: Uleh ngelik, dia berapa aku babut, deh. Amik rares sekali. Kapak gamar dia nak rabeang. Ut. Amik barunya, ni susu ngapa dia mau sampai. Nama nanti nak ini tuai. Nari nak aku mulai ngelik tu.
0: Puh, kerja madu ni ku. Nama, bisa salah bangsa kuaci lesit dia nyata dek. Buai jo, menyedi yo, kapak sayau kenya deh.
1: Eh, amat kenya, kapak sayau kenya. Napa ya, tunu deh menyai negup.
2: Ya, mes dua deh, nara nemu tes kalle kuaku. Ya, urap pasti bungkus kuaci nya nemu dua deh. Ente di tunu tak ngeruka pengerai, ngagai kita, ngagai semua orang yang meh. Ya, ente sepuluh ikut bakang dua deh. Pendekat mau uras berapa udahnya? Ya.
0: Hei, amat ganya deh. Patut. Patut mati tu tau. Angkat ganya deh. Kuni kurang nyebutnya. Kuta? Juta? Eh, kini ganya ini belai.
1: Duta. Eh. Ngai ke nyebut. Tau ni pun nyebut. Mereka kita itu. Entah nak nemu. Kapak punya. Nama aku kira ganya.
0: Au, amat gane duta rampak menua inde gup balik nama ya nama balik nama de inde gup
2: ni nak kenyak gama derbi peniau de nemu ngelinye kaku to te nota kutai kumai de nak besai empas pemersi rampak menua kesduai de ante nak dijaga kita siapa ge nyaga kesduai de deh. Bukai kita mensi aja berguna ke menua ke bersih nemu sedua dek badunya ke segala atau sedua dek aja hidup ke sedua dek bisa jelau bisa utai tumbuhnya belak berguna kenyak makanya munau dengan ngelesai kakumpai dene
1: setuju amat kaku tu ini gup berat deh uji mendak dia tu mayu amat dah ada utai ke uleh ngacau kemana rampak menua tu deh tu nya berat deh angin tu angin ke kamar ya air nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duop. Nah, toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok. Nya, nya setiap hari utai kena mana nya? Ah, munyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hey, ne, alu aku mageng. Tenam labak kerempu ngasuh ini gua tuno korap lestiak nyawa ya tadi. Ne, nya ngasuh angin kameh nya. Alu ngasuh angin dalam mati kunyian nama ne anmu deh.
2: Cet. Sebaka sedua adanya. Nada nanya ke sedua ada aku. Nak pindah, nak meribuang. Nak nanya kena gup, nak nanya kena sumpah yang. Nak muji sedua sekali kau. Kumada ke sedua ada ketuk jak lah. Uji sedua ada berarti ni. Kemai hari tu, mayuh didinga kita tu bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya, namu? Kita mensia tu kita, itu kita. Ini gup, ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua. Ya, bepun hari peniau kena bersih kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita uleh kena ruga nemu sedua dek.
0: Mau, wei, ingat kanya gelesek ku ngeneng. Bisa yo ke site nembia pasut pansutnya cacin kene lunduang nya wei. Ari tubuhnya lenyau nya wei. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih menyok ku ko ne yo. Nda bepaso jarai.
1: Kasih ne. Uji dengan ingat ke baru pada dek ramau kita bakal ke kubik subak dia wai. Dari kita itu suah mah adalah lau masuk jari kita. Nga. Laban pemersi jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Yang hari ke berampit. Nengah utai ke pegai kita. Utai teguk kita. Nga. Ngena pemampu mulut ngeiduang. Berkenyak tak kena kata subak. Nya. Nya meh bisa kawo tu. Ngau gaya angin. Napa ya aku seduai?
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil kebanding asap rekileng. Nya, encik, pengapa yang asap rekilengnya?
0: Oh.
2: Pada ada nya deh. Kedepu pansut ari curung ari kilengnya encik deh. Udah nya asap ari urah plastik nya ulih merek penanggung kayaknya angge lempuang deh ja. Ukai lempuang dengan meda urah aja nya. lempuang dekat kameh ngin. Namanya ngemai utek kameh deh utek komai urah karbon dioksida nya.
0: Wow.
2: Nah uleh betukangnya dia oksigen, ane wow deh. Ante deh macam nyirut kutai ke kamera angin kena bersih hidup deh kure. Ante kura oksigen parai kita mu deh. nak kena peniau deh. Dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita nyam lapa mate deh. Datang ke dun tai atau sebut kau.
0: Terengkel. Kata gente orang insap deh wei.
2: Ya nginsapnya kapa ana nono de rempo. Ke satu udahnya sirut ke asa insap. Denya panzut ke baru sirut kita. Kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo deh asapnya udah tamat tubuh ya kamai ya
0: au
2: panzut ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita nak
0: ko kan ke pesip goreng nyebutnya
2: poroko pesip deh mesti jauh dari orangnya ko mare ke deh de balat ge bahaya dari ya
0: sesuai dengan insawai
2: nak deh ngasu insap no ai ga kuat to
0: nei kamai ade nemu utai ke sayen to inde guap. Haliat gate ko ane-ane leto belalai ketua indah belai kebenar dia udah nyedi lutua PhD nyin pakai sida lutua siapa keten tebia orang renya lutua Philip ya. Bekanya kini dek
2: ane aja
0: nak kode indah belai
2: perasaan hasrat ya, dengkai
0: yang agak rempun nak denya nan mau tayang lama tau
1: nyanya kuat kuai tak mana nak bunyi utai kesebut enya tadi nak ada numan teh utai kesebut enya amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih tu muai ngai mendata yang menua kita nah pemana rampak menua tu deh boleh jadi produk dagang temuai tu berade bakal bawa menua Itali din so bawa Korea Selatan din nyanya antara menua ke dilawak mensia maiwa laban mana rampak menua sedaya din deh
2: ngena menyai nabilai lebuah kengena tanya tadi meh rundiang seduai deh au uji buka mimit pala sedewai kobon teh telengak ke mimit ko madah sedewai deh pada penggemar rega telepon doai denya berga garing kau wow boleh kena meli 999 ngau 916 ya ko madah sedewai kena mana telepon yang iga info pia entah deh kena nemu macam baka aku tau nemu sedewai klia aku nya namanya ya ke bala lutua ke segi amat lutua berjakau nya ke dinga aku kumai sedewai deh medak telepon tungian sari-sari medak orang kebentin tawa aku nak aku wow dan ya pas yang kita radio mau deh dia tau bar radio macam program pengerainya bala lutua di interview sudah DJ nak ingas sedewai deh boleh doai bengal tut.
0: Badau tule pendiang ko to ini gua bangsa Indian ke mana empu
2: kita ke bakadenya narap
0: kalau kuninga berdio nyebet ibinya media rama
2: ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ko ada kedai
0: ninga ma lu masuk unta lekat dia tanya me bisai sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunia. Ngambil kulit di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mu ni pantun ke ni?
1: Ya, baduk nak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nerenek kutai tumbuh. Nah, jelusi ke nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya. Mayu hutai ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamah deh.
2: Ai kena bersih pen nak mane. Dengas dia ada kotok stang lica baru nah.
0: Start baru
2: jaga. Suwe hamat baka uras minye. Wa mayu ta bukai meh. Tetika tikau kai tetet tempaluang kainya. Ide bilai dua ini sampai aku sampai kalah aku dua ini paluang ke bako sampai apa pasti itu tika dua kali enam tiga lah dua ini
0: gambar
2: sampai lah boleh bisa gambar udah tahu aku ambil video dua ini nak bakinya dua ini aku madah dua ini dia kena kita baru kai nya ne dini nak kami sampai buai kai kita baru kenguna amana berundi yang gak kuaku kita mensia atau
0: tahu amat ke nanti berarti kena urap lesti nya kacau nya Papua besi utai kebakanya. Aman nama ni yang ini ketanai hawai. Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya utai dia. Tengah ngesaya utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok ku. Tanah nyunyun nadai petamian lagi pelabok ku ni oh.
2: Kata kena kumada kena bakal penghidup dia. Bakal okay. Dia menu hidup dia tau. Kumada kena tikau ke Papua besi. Plus tiap bapalak bertubuh dia hidup dia kodeknya. Nak ngerinsah dia. Kini dia ketumbuh baji ada.
0: Kena tanahnya. Gendulnya mak.
1: Laban ya, nak mudah hancur. Bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Boleh datai 100 gagai 500 tahun. Nua yang hancur ke dalam pu. Nanti nanti bakal besinya 50 gagai 500 tahun. Apa ya? Tang kaca tu, lama gewai. sejuta tahun. Tau ke lebih ke. Nya ne.
0: Hei, apa? Amal lama ke nye ni, ni bilai? Amal lama nye dulu. Dulu ke aku nye di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya. Sitek ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita turun dia ke nye pelabak ke rumah. Eh, ini gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi, munyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut nye ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantang ni. Nyuji kita kalau ragi kereta, kalau balak mansak dia. Nama, kau dah tadi ini gup kilang, misin.
2: Kilang, misin. Ya, mutu sikau, mutu kereta kita dari res korenya. Uleh ngacau penglantang punya. Mude ragi ya.
0: Ramad, ragi ya. Nak temu tunggu.
2: Iya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai ke bekanya, ya utai ke patut dinga kita. Dan tu ragi ya, tender res ku hotel bekanya. Munyi, yen munyi kilang. Nyunda uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Nyak ngacau tanya kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundiang kita.
0: Maka aku tahu mewudu nih ngas dua kutap ngano aku. Nyak meh ini guapnya lebih lagi. Puh ngacau pengerai pendiang lu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai way. Aku ingat kerana ente parai aku deh. Nee dulu deh jadi tanah. Kadang jadi tanah deh way. Ente tubuh deh balut dengan prestia. Kadang lulu prestia. Kena malu tubuh deh dalam tanah.
0: Kui kau ke parai balu prestia.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lulu deh. Mungku apa prestia kita? Di
0: kau kai jaga.
2: Oh, nak tahu gak bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru deh madah kerana. Nee mau mai tak kame kai. Kau madah aja hidup. Kau madah kerana sih deh jago nye undang ikan selawai semua. Wah, buku nak kait ke prosi yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak sibuk.
0: Amai kenya nae.
2: Oh, ya aku madah kedai inai sumpai inai bilai. Dua deh, nyari tadi aku madah. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ah, ke satu ane mui uras ngapa. Nah, kedua kurang kaget ngena plastik. Nanti utai nak patut ngena prestiaknya kurang kage langai kada buai inai sumpang sus ngapa ini sumpang nak nama tenau nama ha dai
0: nai aku gabaru nama uak kau
2: ya dinga de te kau tu nanti barang nyulih kena baru kena baru kena ke raja kor putih wai ukai ge ya besi kau tas nanti nyamunya ya kau kau
0: kena au rei rei rei udah nya munyi besi kau nya nama ke
2: rikau
0: ukai rikau ukai resakal
2: Nee, pia pun bayar nado kan? Ingat tak kita itu? Tak kebanyakan yang mude. Nee, une ane yang bakal orang kaya, udah kenal lo buai lo tembaluang. Nama retisa ante de buai badas.
0: Nadai kuau, nadai ku muni dehnya. Nenya arinya, nama aku merai deh. Nenak kuntina sekalian napau te dempok ngai deh. Nee, aku kuku maya kaya.
2: Negeri lang udah, aku kaya ku ngai. Aku udah merai deh kuntina ngapa au? Nien tak kemau nien nade merai ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang yang Nih, nama gagak deh ngalau kentina kepada badah dalam nyemari Dian, kepesaka deh, nih parai nak malah baik deh lah Kentina kemanyuah nyunyi jumuah yang ada dapur deh Angka aku berbrek deh kentina sekalian maikan Kudu ini kukang ayah kaku amat deh nak kau Ngumpuk kabar ngenyai buka deh nya
1: Aau ah, amat gini sumpang Isa entik nak ke retai dalam kentina sekaliannya berik ya kena ketua baik ke ke uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru dia lumur satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jamnya semua kerja kau airnya tengah set amat ya nanti berbasau
0: bakal kalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebakal me nyian pupuk sabun deknya nyo penuh baru rumah Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garek adanya. Nama kaku.
2: Ba seduai di ne bilai. Nan mu ko biak ko seduai ka na seduai de kaban kon te baka uleh putus kita to. Udah kengena ai ko mare ke seduai de. Patut tutup ai. Karan bakanya ane marai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Ya, nya pun antara cara kena jaga mana rampak menua. Baka karan deh nya api sari-sari kemarin kena. Angat dunya rumah hangat nya keninya deh. Amat munyi utai nya mit biasa aja nya kedua deh. Te ante nyu bekenya maga yang kita kehidup berdunya atau nya.
0: Au nya
2: dini na pulai ke tenya. Ya, pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu pemuas ke berunding yang amat mit mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya. Ukai dek aku tau kaya aja kita semua apa ya ya.
0: Nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka kau bisa nama aku teh beketau de pasuk sida eba kene ka akta nya de pekau anggo perkara nyaga rampak menua. Eh tau ko anu gue ku mendat telepon ko tau tau munyi ko akta nya. Atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 dalam kurung tau kurung sudah akta 127 tau
2: ya ya udah teramatnya akta munyi kodenya udah ada ya siapa ditemu salah boleh kena hukum tau kedena maksimum nak kurang berapa ribu tadi ku 5000 ringgit ya artinya pemadu besar 5000 nya kita itu parai diri nah meda duit 5000 nadai engkau 50 sen nadai media
0: okay. Besarnya minimum nya kurang
2: ya kurang
0: ente mesti mua menya damai yang wahnya berapa nya madu besar
2: 10 juta
0: apa
2: nah nya bab penyala ya tenyanya ngameh ke sungai muai minyak ke tasik ya lai dua kita wai hukum mai wahnya.
1: Eh, aneh dek, boleh kena hukum dia nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya. Boleh ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nyak pan bepangai bepenyala ya. Ha.
0: Oh, ko nya ne. Dia orang gagai apa udah kebebaya dia gagai apa.
2: Nyak mak kita ne moy tekai. Dek bangai dek ka buai kai.
0: Dek mana kai. Tapi ko tau ne. Nyak ko ci udah datai. Nyanya nyampe ah macet cok sambung baru kini tadi.
2: Bagas bagas kakau. Jimat kena majuahnya way ini sumpah yang. Ada ngelesir ngelesir. Naleh boleh medih baru.
0: Aku nari nak aku kini tuai tu kau day dah day. Nyebuat utai baka kena peng kita untuk kelan ngelesir kuaci itu.
2: Ya gede sedarah makanya berat deh nya.
0: Okay.
2: Ngelesir telan ngelesir telan. Dia tikau sengapa umbe nak mati mana sumpah
0: yang. Umbe yang tau nama tau. Okay, tay kene kita boleh lulu ah
2: noi.
0: Kuacai kuacai, boleh ya tau.
2: Boleh ya, me lulu ah. Kau mada kereta, tengah me awak kelama, engkau berprestasi dia. Nanya, buai benua kepatut. Ahi tadi, aku pergi heh pala aku. Nya aku buh ni yang kedunya. Nya ya, aku baca tau boleh kuai.
1: Nya, itu kena ke kuaci cai. Memamaitnya. Nya nada mood lagi, makai. Kepak, aku nya. Ningo seduai nya.
0: Gaji gaji di nebi lai gaji de. Kalau mak tu aku mai de ne lapo de ne.
2: Kasi on te aku ai
0: ko ra. Aku tu payet de nama. Te beli sedu cho tu payet ko chi to
2: be. Mai wa mun yang ke aku tu siko. Apa? Pulai ya hidup ke ini nya. Ini de lai hidup.
0: Me ai nyu cho payet ko chi to ngai ko makai tu.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Mania.
1: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya bukalah dalam program Sana Tengah Sarawak. Bukalah ngau pengari kami di paket kami. Kini ke paket di kafiat kita gue juga ngau pengari kita di kafiat. Halo Menti.
2: Ya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu dah kawai.
1: Selamat kali hari. Dua Sarawak
2: sih. Lu lain na bunyi na. Kau nyebut sedok.
1: Kau nyebut kafiatnya di paket.
2: Bisa emang tak ingat kenyanya aku kue jenamanya kini.
1: Engkau
2: kini.
1: Oke, jam tu ada mati dah ada upload 7 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
2: Au berita dirimpu tu gerai tajapan isek tu umas ya spekku. Au okey ketika sitiknya. Lelah deh, boleh ke menua.
1: Balan mat, ke mendarut gagak deh nya tadi deh.
2: Nya meh.
1: Tajak. Nya perjalai deh nya pada aku.
2: Nya meh nama tu na ngah berapa tinggal mayu. Tajak apa udah baka orang gak udah tajalai tang kami ya ke ngena jalai atau ke kumai kita jalai balai ne. Sampai di tal ambil kabar ni yang bakal tudih aku untuk aku pulai ke menua Siti dah pulai ke Tawau deh. Menua sudah apa pada. Dah mana ya yang tadi? Tak jumpa yang jauh. Udah tahu makan. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak kah dia apa deh.
1: Alu jaga ni ya.
2: Sikit usah dalam impu dalam kandang 3 nyentuk ke 4 jam dah bakal orang kederi bawah. Udahnya menua dari empu nau hau menua kumpu menua asal kumpu gat kene kenang ke cerita tu tadi deh laban ke pulai ngau udah pulai kin lama direi kan nak pulai ke gat tu tadi pulai nengah jalai ke baru aku nak kalan ujah jalai nau kami lama tu nengah jalai ai atau ke megat nengah jalai hari seberainya nengah yang baru kenapa perahu pia tu nau dan betul-betul ada untung ba kita tak ngah ayah tanya tadi meh sedia aja meh pengalaman nu perisik dia tang antiknya nu dah semak tau ke udah dita semak amanya lah jangka aku baka orangnya meh kita ilah kita nemu ikin lah
1: nak ada salah semak jalan udah mana nak ada salah nemu ini
2: betul
1: kentawa udah kegat ya embedau
2: betul kentawa udah kegat mai suba kentawa kena spray
1: spray sudah ya.
2: Serah tu jalan udah tamat kira ya sejam setengah agai dua jam semak sekali semak sekali ni boleh pula hari sama jako jadi kami kegat kempai harap kedua tiga tahun tu jalan nu semak datai nyak meh cerita gawai mayu agai utai ke kebenar ya dekat ditusi berkawal dengan gawai ni nah laban tahun tu kira aku nu gawai ku kau pemadu yang mayu umur aku tu biar aku ni aku terus bahaya aku tu gawai lebih lagi ngagai rumah layang pakan nunggang. Aku meda orang pegawai antunya utai ke dikumpai orang pegawai antu ni no.
1: Bisa nyelai ya kita rekap ya?
2: Bukan nyelai ke jauh nyelai. Kelalu nyelai. Jadi bertubuh kumpu nyak meh baru meda pengawak gawai antu ke dia tu rumah layang pakan nunggang entah nak salah ku ruang panjang urnya ne sida ke ngintu gawai antu lebih lagi pengawak sida ke lemamang ya tuju ke lemamang bisi pengawak ni mang jalung udahnya sida ya bisi ngirit gelayus kata ikutai je ne utai sebayanya pihak kusidak ya dan bisa ranyai sebayan utai ke bekerja nai mana man adat kita bas bengkah sebengkah menua no.
1: Cik bisa nak sama ya
2: ya patut orang madah ne jauh pada perjalanan luas pemandangan amat nak pula ceritanya. Anak ngah mina, anak ngah menda menua orang teh uliah napa ya laban genap ite menua tu cukup nak sama ngambil ketua nemu kita ibantu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat nak ya. Ni mau bukain aku nyemak na. Piri yang ngajau dah nak semakau.
1: Amat ke kita kapit di lain ke tongak kami ke tengah kita ke lain ke
2: tongak kita. Kita tongak ke tengah ke na.
1: Anten kita tadi na sikit telau antara dek nitih ke
2: lapan
1: nitih ke piri yang kita nyana anten ya lapan
2: lapan lapan tujuh sembilan bukanya apa ya?
1: Ungkami itu nadai yak salo.
2: Kini dah

0: air ke telur bersih-sih kudai anti piring yang mayu lebih agak berkenyak deh. Jadi tahun tau nak air ku menara suntuk telur. Nama tu suntuk ada kudai no. Bapak bagi menua kami di kapir.
1: Manua.
0: Tanggok deh. Batu air. No, nak sama lukai.
1: Ayo,
0: tanya kedai sete, nadai batu ayes. Tanya kedai sete, nadai batu ayes. Pai, angka mangat dunia na. Bukan nama ni. Karena angka pemisi tu, angka tanada yang berdak lekau hujan. Kau angka tu skor apa ke tadi? Udah kerja. Tu hujan ni aku deh.
1: Oh, ya. Mak, maka aku ke panjang nak lama hari konti itu tadi apa, mak tepat tayang muara itu.
0: Nah, kami di kafe tu hari pagi tadi tu udah melambung hujan.
1: Pagi tadi memesai aja kami di itu tadi.
0: Memesai aja, aneh.
1: Pansut ku berapa, ku satu tadi ku pansut. Nak lama apa dah, ku aman je petang, perlu hari apa.
0: Nah, enggak udah nyerarai kia, tengah hari itu.
1: Apa, mamen.
0: Udah. Udah maneh ya. Kenapa jangka ku nyangkanya ya maneh agak dempo kemarau dia mek ke mania maka kami ke ngena jalek kiem to ente ari na maneh licek pai lemau ku. Ya bekenya bise rangka-rangkai mimin bise nyama-nyama dire ka utai ke ulah di asai tak ke di pedak ne.
1: Ante ya jalannya tadi kita ini mau apa tanah kuniannya terapai dia basah licin ya kayak genggam ya. Semangat.
0: Oh.
1: Dan aku bisa minta kita merakak sungai ku teh.
0: Bisa. Ya ke mana ya mayo mat pengalaman atau ke oleh di asa ini. Masa menurut ketika ya ke mana nanya nge bala nama ketika teh bakal sungai air besar. Namo kan jadi tujah tu aku ngono. Ni nadai mengai jadi tujah ko ah.
1: Amat. Apa nyundak pak air besar nyu pasean nyu nadai nyu jalan lagi kayak.
0: Iya.
1: Kapan namanya kurang ada jakau pula hari. Kak pernah
0: buat lah. Tak ada. Sikit-sikit nak boleh pula hari ini. Lepas menua jauh lah. Kebukannya. Tidak kalau malam. Ngai kita nak berani.
1: Nang
0: ambil resiko. Mungkin kurang lah. Ketika bakal gawai kita berdia dah. Dari pemayuh cerita gawai kuai.
1: Nyam aku tak ada rena. Walau aku rena benda gambar kedanya. Nyong-nyong nuan itu ada apa. Mama ya dunia tu je. Itu gawai itu kateku dia.
0: Mayu malam mang. Kedai dia pun.
1: Pulai hari yang tahu. Nyu kepakan. Dia pulai hari pakan. Ya betul. Gaya kokong.
0: Segatnya. Menunggu magaya nyananya. Meh. Udah yang tak kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai di nakal tulang maya tu amannya meh tanya tadi meh pengerindu lupa maya pukulai yang diri sebilia buah ke pulai menua jangka ku maya bala kita ke kerja jauh nanti nak kemari hari itu udah mumpu pulai orang no
1: amannya
0: meh no berasa sunyi rumah panjai utai ketinggal sidak ketuai kenguan menua nanti maka kami bergadian. Nadai meh.
1: Sudah ketua aja, bertinggal.
0: Nyami sudah ketua aja. Tanda yang awak, tahun si tidak. Tanda baru kita ya, Rami. Baru kena ku deh.
1: Ngarap ke jalan mana gek ku deh, Tone ya.
0: Betul, ngarap ke jalan mana ya. Udah ketua ya, berketuanan akal. Nah, digusel, utai wai.
1: Amat. Ya, aku lama mak ku deh, nak jalan jauh ke jantai.
0: Ya.
1: Nak nujah, tanda kuning yang berkenyak deh. Nak nujah bukit.
0: Ngarap ke bisa rezeki, bisa peluang kita ya ATM. Antai kok, nak awak pernah jalan jalan, mau tujuh kita ya. Mek, bila
1: bisa
0: tutusi deh.
1: Ngasai ke ya, bisa tutusi jalan.
0: Ya, awaknya mek, antai nu ilo, nu minat tinggal kenang. Mek kawan yang pernah dia bakal jalan kapit sibu. Kita itu berkenang, oh, maya nu jah jalan sawitnya subak. Kau tinggal kenang. Tinggal kenang magang.
1: Anda tanya, bagaimana kita kemukah sobat ya? Raya sejak tanya kemukah kenalnya 2 jam ah.
0: Ya sobat kalau aku berdau ko.
1: Kira tadi tanya laju mai tanya dalam sejam lebih api ada tadi dia.
0: Dah ada punya mak tu semak.
1: Sobat ambil hena 2 jam 3 jam baru dia tadi mukah ya benar jalan jahit sobat ya kalau baku dah sekali sebagai agak jalan lama. Agak jalan punya kurang agak jalan tanah agak jalan batu amat temadai. Saya dah tadi mukah dia.
0: Ampiat
1: mana ya sebab kita namanya kita kan selalu ngawal pesta kawul lepas kita selalu ngagak studio mini sobat ya. Terubah ke muka sobat amat tak sakit tak tanya muka ya memedih saya ya sayanya
0: ya
1: dia tahu nak ada aja
0: kunyat betul ya nih pukul 5 bekerja yang atai mana
1: atai dia nanti orang terima ada deruat seretin dua di sini.
0: Aku kak bapaknya aku nak tahu berasap nak tahu tanya berangin.

0: miệt lu bị đuông rồi có nào mà to lại ô
1: maka kita ke bintu lu mà ke sobat deh empat
0: lima
1: empat jam kena ambil hatanya lu teh ya hanya empat jam kok kena dia tahu nak tahu dua jam dek bintu lu dua jam setengah
0: ya dah rembus ya. Tangga japi yang harap kesama berjiman operasi ke pelikut rempu umas ya kami dikapit kemarin in sana laban nu belok ni ke pulai-pulai ni ke mansa-mansa yang pihak aku nu dedat na jalan alun harap kesama berjiman tang pagi tu mayu aku udah namanya angkanya pemisi nu udah ambil ya kini ane biar sekolah cikgu tu sikit pengawak ya nya udah rapai atai madan sedok
1: nyama tadi emak aja jalan kita udah mana ane nak berjiman ane tenyen suka tiga tu kan minyaknya ne ya. Terus kau megawai
0: tu,
1: terus kau megawai tu, macam tu sahdi mana berita pansuat mereka kesedian menyambik kelasi, menyak setengah kesedian. Apa jadi mana kita deh, hana ada tak perumahannya?
0: Tak
1: jatuh mana jalannya lurus, mana hana tu ngasih amat tu, nak minyaknya.
0: Kau kira berasa ayo?
1: Aku kau itu balik yang sepang. Kau itu perumah kita.
0: Iya.
1: Belum berapa, tetap datai kita deh.
0: Betul-betul. Aku nanti ngasih rempu di ngeruman biluan kini ngeruman bahas tumu kan urun apa ya.
1: Atau pejalan. Masa
0: kita. Atau pejalan. Betul-betul.
1: Oke, itu tanya. Oke, ada rumah itu kepot kan. Itu bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tumu nurun.
0: Betul.
1: Berarti nanti tua lawan nurun. Tinggal biluan tua. Tua nulis masuk, nulis boding deh.
0: Betul. Nama penyadi tua deh.
1: Nama penyadi.
0: Tua melayunya, antai tua biasa duit. Kata antai nyat nadai di bilun, nadai perlu dua lagi.
1: Nyat,
0: kita ni udah prabuang.
1: Ngau.
0: Nadai mana tinggal. Ya, ngau ngarap ke.
1: Nadai ada tinggal jalan darat, betul.
0: Nah, antai ke Semenanjung, kian ke Melayu, munyu ku seri ni. Nama deh.
1: Ngantai bilun bisa.
0: Ya, hau. Angka kita sampai pulai kini, pergi lah lusak kini, pedak-pedak ni. Laban kadang-kadang bilunnya nemung insu jam yang kudanya macam.
1: Aman.
0: Kudah?
1: Aman.
0: Oh.
1: Aku udah.
0: Bagi antai kelawan kia? Anak itu mu kia?
1: Aku suai amat kena kelawan. Empat jam udah mengantai bepot.
0: Ya, tuai kan tapi pun macam lama.
1: Okey kan nak tuai. Pulai kena nyanyi dia tahu. Dia
0: nak kan ni.
1: Pulai dah kena bisa nak kira tempat jam pulainya bisa 2 jam lebih. Nah. Mayak mansanya yang 4 jam. Musim kita tanya sobat namanya jerbo sobat. Maksudnya amat tak 4 jam mana ya. Wai dia baik puat amat tak.
0: Ayah. Puan nyingit ke burit. Kio penat, kio penat.
1: Lelak duduk apa misi urut.
0: Ya, mana? Oh, nyame ngarap ke kita ke pulai nyamu jo selamat datang apa ya na. Sama-sama kita bersampi acara japan sama engkanya bisa yang ngetat kabi kini. Iyo mayo habi itu aku bakal aku tu nemna abi di gue sek. Kala luon pi ya ko aku ne. Ya bisa dot nan mo me.
1: Paham paham apa kita gawai.
0: Paham paham betul. Au nyame pengrindu mayo macam program ke dia tu berapa ngagawai bakal ba menua kami ne. No tu akan tawa dia aktiviti program nang iranya ungkup anak bia orang besar orang tuai nah kena aku tai ke merangsang kita ke dia di negeri dia di pasar atau ngambil ke pulai napa ya nanti kalau ada pengawal nasrono kita
1: ni narami saya
0: nu narami tang saja pia namanya kena ke malam 31 cun-cun dah orang namanya dah merecun deh semak ke pukul 1 puji Tuhan, kau kita laban bisa mengatasi apa menua kami dia deh. Api bisa nyarai mimin bawa tunggak ke dapur, bawa rumah panjai puntan, rumah panjai sete. Uliah di pebat padam, utai ke dekat dikunci kaku tu nane. Lebih mayanya bala penyikal pemerani bala nebiak kebiak-biaknya deh. Sedak ya sikal madam kapi nak lari, nak takut, bukan minat nyelamat terimpu biak kaku ne. Nyak meh pemanah ya kata ente nadai orang bener nadai orang entah ya mana entah ke bagainya nyak meh puji Tuhan bisa berita ATM kita pay balap mana nyak meh berasa namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyadi pihak antara ini
1: mayu
0: mah utai sebenarnya cerita cerita gawai itu nah.
1: Ya mata tadi dalam kita beramai aneh nih kan. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa bertanya kutai kini.
0: Ya ya ya.
1: Baik kita kilap tadi nyuni ngapa padam kini. Nada salah kita nyengok kini. Kurangnya nak berjaga.
0: Setiap kita nak lepas kita ke pengawal ke ketua tahu ketua atau angil bertanya kalau mabu ambil kembali nanti orang bergaul. Nama penjadi tua tua mpu anak ke kerumpak barang. Mak dirempu nama ke kita nyelamat rempu tua nak dapat.
1: Tahu ni oleh orang iri.
0: Ah, nak ada hari, aku nak ada hari malam ke Malaysia, aku pun nak dapat yang main dalam bau contoh hanya aku nak.
1: Contoh,
0: kan? Contoh, kita nak nemu, nak mau saya kerjanya di nadai ke, atau ke, nak ke ngajih kerangkang acu mata, babas nipah, nipah muatang sama-sama berjimat, berarti aku tak ke berkenyak deh. Kadang-kadang kita itu, namanya, lebih telung-lung kita ini ya. Oh, nu kalau berami tak kebekanya, nu nak berarti kita kebekanya. Okay, okay, makan orang makan rempu kenal eh. Kapan kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panjai semua sama-sama meh. Jaga rempu. Anak ngomai rempu kapi itu pada rami nak agi agi tampung perami kami ngguai. Aja pun dah kawai. Kenapa ke buah buah aku nyebut bekanya ni? Tu paju kaya berita tu.
1: Oh paju kaya berita.
0: Ni kau ni. Alaban bagi menua kita di kapit tu nak. Dia Sarawak ku sayangnya. Dini tau diau. Ngano diau. Kau.
1: Oh, nah, dah kita kami di sibuk tu. Mungkin nyebutnya tadi Sarawak ku sayang. Mata berjurut pulang lah.
0: Nyak nak kau tu berengkeh betul di kapit kita dulu deh tarik kapit di kapit kena 26 27 ngam mega 28 26 2026 tu ujung bulan tu tang kemah bapalan no pengawak tu dia tu nya badewan suara bisik tapak aku dah sungguh dia nanti kita menua kapit tempo bisik kita meda kemahnya dia sudah di namanya sudah dia ada tu kurang kadang-kadang nanya sudah ya nya aku lama nyudah bisa 2 minggu tu bisa nyudah di diri ke dia dena nama utainya dia nama aku sedak tau ya peningan mayu Sarawak ku sayang 3 hari 26 27 ngamegak 28 jadi utai ke dekat dikongsi kaku tu peningan mayu kalai sida upis resin bagi menua di kapit bisa kato yang pekit tau ke pertandingan video promosi bahagian kapit 2026 keberamai keleka Jakob, kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya kuya nyah.
1: Ancai.
0: Ancai deh. Selama aku buat penyebuah ancai lebih agena, laban perais ya cukup mana, lumo 1 1000 ringgit, lumo 2 700 ringgit, lumo 3 500 ringgit. Kalai kita dekat tahu ke video kita about Facebook, sepengalama seminit ngagai 40, seminit ngagai 4 minit. Ayo, 40 minit.
1: Ayo, pemanyainya.
0: Oh, lu ngai menon nu dokumentari kan ya nu. Seminit ngagai 4 minit. Kalai kita tahu mantai ke video menua kapit dini palan ke mana-mana. Mantai ke pemakai tahu ke produk menua kita di kapit utai ke riga ke sejarah udahnya pengalaman kita pengasati ke asai kita nyelai ari bukai. Kalau di asai kita bawa menua kapit. Ya. Ni lah. Tapi aku amat kita bakal ngagak konten nama pia ya.
1: Amat.
0: Mana kita ngau tak ke berkata ni. Jadi laban pemakaian dikira hari hari like Facebook. Laban tu ngkai bawa Facebook udahnya 30% mega final curi. Jadi tanya tahu kebenaran ke sili agi bakau ngau pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batalai pawun ngagai Sebastian Siba Balumo 014-884-4564 014-884-4564 tau ke ngagai Encik Andy Rajis 011-319-12664 011-319-12664 nyak berkawu ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit keberamai keleka Jakob sekali lagi kapit ngantik kita jadi dah tai meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasai hati berkeni gaya atau kerampak menua bagi kami di Kapit itu. Okey. Lada yang ada di tono ya kengau keto ungkup orang Kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh nanti kita akan mau penerang kesilik tau ngiga doi ko entah dia au. Lalu ba Sarawak ku sayang tu banyak macam aktiviti atau ke program jangka kuna lebih baik kita hati yang bisa ngau ni ilok kita mada DJ Christina ya au ilok ku ngadai sedak ya akhirnya kita
1: pama apa yang redai
0: au kami hati yang pun bisa ngau ni apa ya na tawun aku
1: au bisa kita ngau ke Kapit kena ke 26 agai 27 hari bulan punya kepada aku tadi kami disibur itu bisa Pak nama tadi ngau nyertai program Sarawak ku sayang Pak 4 itindo laban kita di kawasan tengah Kapit, tetapi ya. Di Kapit kena ke bulan 6 26 ngagai 28 hari bulan 6 di Sibu bulan 7 10 ngagai 12 hari bulan 7 badataran pada Sibu lalu di Srikai 7 ngagai 9 hari bulan 8 nya kompleks Sukan ya. Srikai lalu di Mukah bulan 8 bulan 8 tu boleh berhenti ah. Lepas dua itik program ya. Deh. Mbak Muka hanya ada pelapan ke 30 hari bulan 8. Mbak Dataran Pehen Setia Raja Muka. Hanya tadi. Menyekuran tadi ya kita ATM. Di Sibri Tunggau. Dalam program Sarawakku Sayang deh. Kita berpun dari Kapit. Lalu kita habis di Muka.
0: Jadi. Lepas
1: Mbak Menua. Ayuh kayak kena empat pagi. Empat pagi menua dua sedak ya. Kapit. Sibu. Srikai, Srikai, lalu bukan sih nggak berita dari kami di Sibu Tonte. Lepas dulu, mesti kita gawai itu tu deh. Jadi berita kerjakan kunci ku berkawal ngau pakan Agrofest Innovating Agriculture for Food Security. Okay, dia tu sedari upis pertanian di upis pertanian ianya Agrofest pakan 2026. Jadi program tu dekat dia tu berangkat hari 12 hari bulan 6 nyentuh kan 14 hari bulan 6 bak laman pakan. Jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawal pemandang hari agensi dengan industri pertanian pihak mereka bisa pakan kitchen pengawal berjual ke hasil utak kereta tanam atau ke produk tempatan pihak mereka bisa pentas irama menyekurang pentas atau kepersembahan artis tempatan dengan pihak mereka bisa talimat hari agensi ke dikangau sedar hari upiah sebetanam tupik itu tadi deh. Jadi yang anda ingat Agrofest pakan hanya kena ke 12 ngagai 14 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM Sibu tu kojakok ka ngau tu tadi te tandan yang tadi bisa penanggur kenalah di seliah de tadi deh. Nah jadi kita enggak sedak ba program Agrofest pakan te tahunnya kemarin bisa kita enggak lu semuanya sedak ke ngagak ba stadium pakan kita bisa muka mini studio dia deh. Ante dah bujurut kami ke Sibu ante jadi enggak tadi deh bujurut kami sibuk pakan ngau di Kapit.
0: Ya, kuma. Ya, pian banyak programnya ne. Ya, dalam kandang bulan 6 atau kecumbulan, nadanya lama dah.
1: Ini
0: Okay. Dah cegi nana ba Kapit itu.
1: Kudai.
0: Udahnya nah habis mereka nama tu kita nemu bagi menua kita di Kapit tu sikit ya program tu enggak ya nya balik Kapit Rastafari kunci mimi jo ini kita main oke iklan dulu deh jadi program balik Kapit Safari itu dekat dia tu kena 17 ngagai 19 hari bulan 7 2026 maupun hari rumah Jonas ke ngagai menua kita di Kapit itu kiranya dalam 42 kilometer kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami itu ngai kak
1: enggak jadi tonton dah lepas udah ngau selangau dapatkan oleh ngau Kapit
0: kan tu inya engko tahun tu inya edisi ke 29 jadi ko ya satu perjalanan 1000 kenangan ko ya ko de je media kata kepe aja mu kan sai
1: ya tanya tadi rakyat kita sibuk si kau injat dah
0: Nah, kerintinya nah, dalam tangan.
1: Udah dalam tangannya, setengah keinjet nama, setengah buatan manusia.
0: Oke, nyagunya kemana sih yang nampi. Susah ngatur ya, nah. Jadi, nyameh program Balih Kapit Ras Safari 2026, edisi ke-29, sekali lagi, berpun berumah Jonas. Agai pasal kapit kena 17, 18, 19, 97, 2026, 42 kilometer entiknya belanda maratonnya.
1: Maraton.
0: Ia belanda 42 atau jangka ke dalam entik orang kesia belanda. Kau manusia kau mali pula 4 jam berkenyal eh sedar ke belanda. Entik tu berkayu lah. Yang kau yang nak time 4 jam kuah kuhnya nak. Jadi peraih ke cukup mana mereka sudah setia ke bakal tahun-tahun ke udah. Lalu nanti kita dekat nemu penerang ke sini lagi. Kita tahu ngiga AO Jos Ana Jandu Balumo 019-227-4428 tahu ke AAO Tony Ana Ringgi Balumo 017-807-0164 banyak orang ke tahu diri kita berkawan dengan orang safari bila kita berkongsi baru nena lagi untuk uliah kita main orang kengatu program tempu berkongsi dengan kita berkawan dengan orang kapit safari dah ada kapit kering-kering
1: gada-gada sama kita ATM tu deh si dari si amantau nurun si dari si atanya volunteer meh.
0: Ya, gumpul kita ini yang penting orang aja. Bahkan aku tu nungsing orang aja orang ke tim safari tim tu kemaya ke? Ninga ATM,
1: baru ATM. Dah sudah kucing nurun. Ya. Enggak kesemua ATM menurun magang ni ya, ke uliah enggak berakhirnya deh.
0: Betul. Ya ngibun sih, ngibun kem dulu ke tahun Siti, ke Pia, sama Mbisi, kan juang. Awam kami dah tahu, nah, rumah dan ngerai kurang balik di ATM, so nak rumah namanya kuat. Ya, nyamena. Setiap mereka program tau aktiviti kadang-kadang dia tu bakanang bulan tujuh. Jadi setahu aku ngeleka ke Sada Tengah Sarawak bisa mereka pesan pemati ke baru diterima aku. Kalau pesan tu madah ke Uman Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena tujuh hari bulan 6 2026 kemari pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat itu bak satu Malaysia 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 lalu kat dikubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak 6 SDNU bagi menua kita di kapit ngonya menuju ke pesan anggai kapal melayan ke ngelala niang ke diau bak ai puro ai gad ai stapang balih bangkit ngau pasal kapit semoga semua akan melayan ke ngelalau ni yang Umban Anak Jagai. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke Umban Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu bak rumah satu Malaysia kapit kena 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 stadion jung ke kubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak 6 SDNU kapit. Jadi ngonya menuju ke pesan agar kami melayan bawa puro gad stapang balih bangkit pasal kapit ngau semua kami melayan ke ngelala ni yang Umban Anak Jagai. Okey, jadi ngara ke pesan tadi terang didinga bawa kita ke sekali itu nana ngau mega peningat mayu ngau pesan tadi ujung ke sada tengah bagi menua kita di kapit area ku di kapit ke sekali itu ilok kita bertemu baru ngau berita kebukai, ngau info kebukai, tajak pondai kawai. Benar, umur dalam lempu kawak tu nak nama macam.
1: Amat.
0: Lebih agak dia dia, nama agak yang kuasai.
1: Benar, ngumuk mata dari tumu.
0: Tak leh, nyok mengaku. Kau penuh leh. Aku nemu kita sebuah sikit studio magang semua kita ke kawak sari tu. Nadai, nyok leh. Biasalah, ayun tiun ni anak kurang.
1: Amat.
0: Okey, nah, ngau berjumpa ayun ni ajak hari aku ke sekali itu mumpu aku bye-bye selamat jalan ke perawak kan.
1: Oke, bye-bye nanti. Oke, nyata tadi ya berita rekapit ke dikunci ya menti ya sikih kelimpah hari pengawak pengrami kabai ke dikunci juga ngau bala peningai kita pem ga antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7. Okey, hanya tadi ngujuang ke Sada Tengah Sarawak kita ungkup ke Sarawak itu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 ini lepas pukul 1 tengah hari jadi pukul 2 atau lagi di aku mai kita dalam program peniau penghidup aku ke disedia pengarah kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya dulu perinang kita setiap lagu hari kes jelemah nanti uli aku aja lalu ditangkan ke program peniau penghidup aku.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku nanti hari Sabtu jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Okey, pendengar, mari selamat bertemu baru dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti minggu dia aku dekat bulan kita dalam program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih ngagai pendengar kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku ba YFM di tok ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku ba awak PPA kita. Jadi sebentar aku macari macam kena hari peningan kita tu dia aku mai kita mendiang ke dulu site lagu dikena mungka program pendiau penghidup aku.

Terima kasih pengelola program Nuan udah nyaum aku natai ke sada kenang aku ba program peniau penghidup aku. Pemuas berunding dia detku yang gane ati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu utai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direk tu. Terubah aku nusun 10 jari nyangka leka jako aku utai ke ditulis aku penggak bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih lagi bak sepana penghidup direk tu. Bepun ngau penghidup kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegau apa aku ti milih jalai nyeliah ke direk. Hari terus bukulai ngau kami lagi. Apai milih orang pukai ngau ya berhidup begulai sejalai. Arinya tinggal me kami sida inai serta dua ikut menyadai aku ti agi mekang mehnya. Benung amat mekang bersekolah serta berguna ke belanja kebesaya mai. Dah ibu aku nusui ngau silia. Nama batang utai ke ngasu apai ngau inai aku na ulia segulai sejalai. Cukup me aku mada apai aku milih hidup ngau orang pukai. Belabuh harinya me inai aku ngidup ke diri. Lupik kami tiga menyadik. Inai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawa sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah inai aku. Laban kena nemu nulis biar megak tudah inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku hari ruang beli orang kena ada utai. Sidak kengu ini megak nak uleh nganjung ia bersekolah. Bukai inai aku ajak megak peninga. Menyadai inai aku ke bukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sino ga antek ko betati ke kisah. Betati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh, sayau mi inai ko peninga nak nemu nulis baka aku. Antek na pihak gila gila nak nulis kenang diri empu. Jawa sino, baka utai ke ditu siang agai kami menyadai ngelamak tu. Jalai cerita penghidup ya. Nyentuk kia bisik kami tiga ikut diri menyadai. Pian mega nyentuk kia nada age begulai ngapai kami. Mayuh mutai udah diasai ke inai aku. Baka dore meh ni baik betapak kaki. Bekenyak maku mendak peniau tu dah inai aku. Kadang aku mendak inai aku tu tak tergenung. Diau diri nak pejako. Nyak meh aku nemu macam mutai bat dalam hati inai aku. Bisik megak dikunci. Bisik megaknya dicerita kia ngagai kami. Nyu pulang ngagai inai aku ke gawak tadi peninga bak kedai kopi. Nuci pingai minai. Munyi ku aku laban ia kena bersekolah. Ngambil order nak gi ada so tuke. Kadang lebuh maya kaban ia ke ngambil ordernya bisik. Kaban ia ajak ke ngambil order. Kadang lebuh maya sikoknya nadai. Ya meh ngambil order tu tadi. Lebuh maya orang kedatai bak kedai. Cara ia peninga kengat ke ajak meh nama utai ke pesan orang. Antik kopi, kengat ke kopi, antik milo, bekenya agak ngau pemakai bukai. Sampai kalak peninga, aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program peniau penghidup aku. Kalak aku labuh hai mata, lebuh maya aku medak. Orang kedatai ngagai kedai nu indai aku gawa. Ganuk tu dah indai aku, madah indai aku tu nak nemu gawa. Inai aku selekal jako pun tu dah inai kena memunyi. Nyak meh laban tu dah inai ke sike ukai roba munyi. Danu jamah amat meh inai aku, di kemalu meh inai aku. Laban utai ke deoda ya nak sebakang utai ke datai. Salah inai aku mega tang. Nyak meh laban kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jako ngempas ke hati ke pedia sepia mega. No orang mantai ke hati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak dua-dua. Bak bangku kesuhian doi inai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak aku pedak ingat aman aku. Jako orangnya pemega utai ke sebuah orangnya ngakai inai aku. Nak berasai peninga teritik air mata. Kasih amin inai. Aku tu agak ke sekolah. Nak aku utai uliah bantu aku. Bantu aku gak kuatir aku mainnya sobat. Utai bukai ngai genyadi. Laban aku tu agak makan bersekolah. Udah aku minta gawak ba kedai dua ya ke gawaknya peninga. Tukainya made ya. Ulih meretip gawak ni buah bersekolah ajak kita tiga. Aku jakok tukainya ngau kami tiga made. Yang ngai medak kami limpeng lalu muai masa bekerja pi megak belajar. Tukainya suah megak ngajar kami bersekolah mana ya du di hari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah.
pihak aku jakok tukenya ingat mega aku nyentuk datai ke sarito jakok tukenya ngajau kami tiga menyadai. Pemuda hari inai ku ke danau orangnya tadi peningah. Dia aku meda inai aku to meruan tegenuang serta riau. Nemu gaku yang kak yang ngasai drempu saleh kini atau ke ya nak puas hati yang ya nak boleh mansut ke jakok ya. Nyak meh antik ku meda inai aku ke diri. Benau aku ngelimpang kati. Pihak megak benau aku ngawam inai aku. Nusi cerita macam-macam agak inai aku. Cerita bahas sekolahnya mah peningah. Mayu hage ceritanya di tempat aku. Cerita kelucu, cerita kengasuh gagal. Ngame inai aku tu uleh mansut ke tucum ya bakal ku sebedau tu peningah. Laban aku kanak tuai umur gak udah belasan tahun. Nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subah. Udah nemu aman aku reti pemerintah. Lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah ke ditapik kami sida inai. Nya alai maya uja minggu aku ngau bala madai aku uduh nyawam inai aku gawak berkedai. Kadang bisik ke tukai merik tip. Kadang berik yang makai aja ke kami tiga madai. Pama minyak sari inai kena beli lauk kuatir aku dian. Nada yang hira duit ke berik tukai. Ya pun kak mana ya. Kedai yang dua kami boleh di sekolah. Duduk ke dia kadang makai tapau kami sebuat ke dia. Kadang inai aku mai bekal dia ke kami madek makai. Terima kasih yang mengagai tukai ni. Oh, nyak agak bedau kedai. Bapasal sibuk dia. Oh, inai aku berkulai. Nyak baik lama aku peningan. Nanti aku masak kedai makai. Nyak. Nyu pula yang agai pengawak kebukai megak. Ngenang kami sida inai. Dalam hati ku dia. Suwe aku munyi tau. Nada ngawak meh. Penghidup merinsak berketau. Di perundiang ke pun ngai nyadi. Utai ke udah nyadi. Utai ke udah ditulis. Sebab dalam cerita penghidup kami sida inai aku pian megak ngau belam nyadi aku. Nyu penglama aku netek ke kisah hidup kami sida inai. Hari bertukar ganti, masa pun bertukar, tahun pun nyu besilai. Dia makoto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi. Ukai nyamai peninga kita penemu laban kita itu orang atai ri ruang bilik kena ada utai. Orang kena ada belanja. Puji Tuhan aman aku. Laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jalek. Dia kena aku nerus ke pelajar aku. Tiga tahun aku di Kuching dia. Utai kenyadi berdalam penghidup aku. Ni buah megak ditusi, pedias nyamain semua dia saik aku. Ngau air mata menembok ke pelajar. Kak nak ditembok, kaki aku dah telanjur nyingkang agak universiti. Ngai ketudah inai asak. Kak medak aku ngamik tupi segi kuatir aku dia. Lebuh maya aku kena makai. Lebuh aku ke dia ubah sekolah. Nada kala aku bercerita ke inai. Ngai ke inai aku irau. Ngai ke inai aku tusahati. Lebuh inai aku bertelepon. Udah makai dek. Sahut aku udah belama. Bisik duit dek ku inai. Kok aku bisik belama. Nyak meh. Ngai ngusih kata inai aku. Nanti nganau ke duit gaji inai. Nyak ni sikit nak cukup peninga. Bayar sewa rumah kami. Api air kami megak. Pihak ngau belanja duit kau menyadik aku. Ke benua bersekolah. Nak cukup gaji inai aku. Pinjau baru ke bak tukai. Nyak meh laban terkena ke tukai ke mana mengau kami. Ya meh. Amerik kami anak belanja ke dipinjau inai aku. Kadang ada gaji tu dah inai. Ambil ke dipinjau. Lebih maya kami menyadik kebukuna ke belanja. Terima kasih yang mengagai tukainya. Ti kelalu mana ngau kami. Nulung kami, mantuk kami empat ngelamak tu subak. Inai aku peningah. Nada kalak mindah hari kedai nuai gawak. Nyangkaknya mereka buah tukainya sirok serta sinuk ke penghidup kami. Mit gaji tetap minai aku dia. Labang ngenang ke kedai makai ke nuai gawaknya. Nak jauh hari rumah sewa kami. Pian megak sekolah balam nyadai aku. Semayak kenya peningah. Nur kami berjalan kaki. Subak aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia pula tengah hari. Ngagai kedai nu inai aku. Pian megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengulaman. Nak terlima minit. Datai tikau kangau peningah. Adingah kangau peningah. Penyawah kedainya nur rumah sewa kami. Ngenyadai ke antai nyu jauh rumah sewa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah. Gak dini belanja ke bisik. Itu saya peningan penghidup kami sida inai. Sino akmat aku nanti ku ingat ketudah inai ti mayuh nyerah ke penghidup diri. Dikena ya merek penyenang agai kami tiga menyadai.
Ukai inai aku to peninga nadai apa inai. Ukai mega inai aku to nadai menyade. Teng laban inai aku to ukai bangsa timudah minta tolong ba orang. Nyame semua utai yang nangguang kedirai. Pedias merinsa nyamai aku menda inai aku tak kedirai magang. Sampai apa yang aku kena merek belanja ngagai kami pun inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mega tau umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kalak aku ninga inai aku berjaik ke apai kami, bak mua kami tika menyadai. Jadi nyebut apai kami peninga. Tentu kita kak nemu apai kami. Kalak merek kami belanja, ukai berjaik apai kami, sekumbang yang ningau ke kami subak. Sampai kena cerita penghidup kami sida inai aku tok ditulis aku buat program PPA. Nada sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami. Sikit nak ditanya ya. Lalu nada sesian megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tok disempama. Bakar batu dibuai kelubuak. Tanya nang awak labanya antara yang Tuhan. Kami pun nada kalak kat ngigak ya. Serta nada kalak kat nemu berita ya. Cukup meh penghidup tok. Kami seminak tu buat empat aja. Kami tiga menyadik ngoi inai aku. Cukup menya. Dia tahu aku dah agak gawak peninga buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku. Sebab aku ninga program kita DJ. Kira dua tahun meh aku dah ngelapor direk gawak buat upis perintah dia tahu. Lalu hari nyak tadi ketungkah aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau direk empu. Aku nak bersemaya ngau menyadik, ngau inai, ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang, ni buah makaya. Laban sikit ukai orang kaya. Teng kak ngubah, utai ku udah nyadik tu ngagai kemana lagi. Baik, baru dua tahun kaku gawak. Disibu itu, dia maku tu, nadai ngasuh inai aku ngereja lagi. Ngai inai aku ke batang, majak, batang kak ngereja. Teh maku madak inai cukup inai, umur dia udah cukup, pengelelek dengan lama tu. Cukup menyak, dia tu tua bertukar. Kuaku nganu inai aku megak peningal. Benar megak toke yang ngetan kia. Teh mbak aku cukup inai. Nyabung tulang ya ketegal kami tiga menyadik. Dia tu gintir aku kanek tuai ngambil tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngakumpu subak. Aku ngai menda inai aku merinsa agik bakal kesebedau tau. Amat ma kami, pemerinsa kami, nak kalak nak makai. Teh ma kami itu seh peninga. Bujik subak kia puas merinsa ngibun seretan upik nyengula ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik. Nyak belah pasal sibu nyak ngumpul. Baktisi tuan sampai ah peninga ngumpul tin. Ngamik kebisik dicuah nyawam inai. Ngumpul kutek udah aku peninga. Nadai kena dua aku ngumpul kutek. Seninya kaku gawak. Lalu boleh kerja bak sibu dito. Hari rumah sewa kami nyak aku gawak peninga. Mbak pulama nyawudah diau dia. Hari ku sekolah keliat nyentuk ke aku nyubu kerja. Agak berumah sewa dia tau. Nyadik dia tau. Empai tulis ke kaki kaku. Terun yang kat meli. Anak rumah ke kami tubuh empat. Dan semua aku bersampai. Lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sedai inai aku. Ngarap ke Tuhan merik rezeki ngagai kami. Inai dia tu minat dia asuh aku melau tai berumah. Gantai adik aku ke laki pulai hari sekolah. Ya kebiaknya ke laki agak bapum enam atas. Tahun tu ngamik persah elak peninga. Lalu ya kino nangkan akunya dia tu benar praktika Pak Miri. Ngarap ke sedua elak boleh pengawak ke meruan meh. Nak iwah kebesai gaji, cukup mereka kena hidup ke diri. Kujakok aku selalu ngajau seduai ya. Sewaih aku mesan, lepas aku kanak tuai. Ku aku madah ke seduai. Kita yang ada apai, kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai, mayuh penimpang. Kita tiga mayuh pengurang. Nak alih kita ngibun diri. Jakok inai, aneh sekali kita ningkah ku aku. Ngarap ke kita tiga meruan. Bisik ngembuan ati sinu serta penyirau ngagai inai kitai. Pedak seduai, inai makin sari makin tuai kuaku suai ngajau seduai ya. Kedia tau ukai muji kaku peninga cukup ngasi memadai aku ke jako inai aku. Ane nak mendak peniau direk kuaku gak nama ya. Lebuh maya kami tiga ke direk beranau. Lebuh kami tiga ke direk bawasap. Nyak belama pesan aku. Nada ngeluhi arinya. Berik pengasih dengan penyayang dengan inai. Kuaku inai yang lama udah nadai ngasih ke purino penyayang. Hari orang, kelimpah hari kita tiga. Kuaku nganuk seduai ya peninga. Mbak penghidup tu peninga, nadai aku minta lebih ya. Kerja ke bisik tu cukup menyambak aku.
anak gaji pun udah cukup gak dikena kami sebuat. Nah, dari minyak mayuah, udah dipagi kia-kia, bayau siwa rumah, bayau teto, bayau tenya. Nyak meh dikena kami berhidup. Puji Tuhan bisa anak gaji akunya. Dikena kami terus ke penghidup kami. Gagal gati, lantai yang gati. Jenek gati aku tinduk dia tau. Laban aku, udah nadai medain aku bekerja lagi. Dia aku medain aku. Kedua tahun tu dia habis itu cum. Terubah peningat. Nyabai aku. Gaji ke terubah aku. Dia baik aku ini aku. Ngagai kedai emas. Dia beli ke aku antin. Ukahnya besar. Rega 800 lebih. Pada aku nyabai ini aku dipasuk ke aku antin. Nak kalah dalam penghidup ya. Ngenak teh berkenyak. Ya keselasaan nak kalah dikena. Pihak aku ya. Ada yang getok emas. Ngai gai nai aku ngena ditaruh labannya cukup di asi cukup di sagi kaya utai kuliah aku nya jahat maka dia tau utai uliah beri aku kinai aku lebih harinya aku empat mampu kadang berundiang aku berkena kehidup aku nyemak inai aku tau ilak nadai badunya aku dudi hari uliah kena aku nerus ke penghidup aku baka ke seberat tau laba aku ngasai ke semua utai ke dekerja utai ke dekaga aku ngelamat tau. Dia aku boleh pengeriang lebuh aku mendak muai nai aku si kau inho kenyimpan 1001 cerita abad dalam penghidup ya nyandi ma nanti duman inga ke kena aku kena penghidup kita ke ditulis aku baradio ngali arito aku ma besampi ngarap kenuhan meruan gerai serta panyuhumua ngame aku lama agak uleh nupe serta ngibun wani nai aku ke diasi aku pia mega Tuhan. Aku bersampai ke diri empu panjang umur, bersampai ke diri empu gerai, bersampai ke kami menyadik boleh jereki kelebih. Ngamik kami oleh merek penglantang ngagai penghidup inai aku, pihak mereka penghidup kami tidak menyadik. Ngotok mupuat dulu aku, berdalam program peniau penghidup aku.

0: Okay, peningan yang nak aku main temenin ke program peniaup ngidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi boleh ngaku aku. Ngoto aku pengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpu dulu aku. Bye-bye.
1: Ianya tadi program pendiawa pengidap aku ke diberi nama cerita aku ngau ina ya ke di setiap pengarik kami Lucia Thomas Kasar 31 minit lepas pukul 2 ngali hari. Ya terus mulai kita dalam program secangkir kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sunainya tanya lelaki galik derwai ni puyo. Uji pada ruan ya nya. Nyo baka orang kena betua megait lebo mincing ya nya. Ih, berat dek, berat dek nya.
3: Aku tarik tada ya berarti kapai sunainya nya nama ya. Alit ati ku gede. Bisa nah utang ngasuh pai sunainya rinda yang nama ini nama. Uji tanya nuan deh, nama kebue hele leki ya ketawa bekenya deh. Nah leh kenapa sa utai.
2: Kenapa sa utainya? Hamkiak tu ngelawak ya. Nama utai dek ketawa nuan pai sunai ya.

0: Oh, ni oh. Jauh tu kita tahu.
1: Depa sunai. Nya mata baik pemansian dunia internet depa sunai. Nya ente suba sebut orang dunia IT dan dia tahu nya udah mansian agak ke nyade dunia AI. Nya. Sigi ta AI maga yang me kena orang ada kutai ke bukannya ngasuh ya bakal ke amai daripada mata deh. Nya. Ba pengandia bangsa ribai nyau jauh nang kilah remang mingkai. Begagak ke utai. Ente salah peda. Amai bakal betul-betul mau tai ke video kepada duanya tadi pesunai.
2: Betul ya. Amai nyau tanam betunda tanak peda.
3: Ya. Lera benar kimut-kimut buat kutumbuh dengan kodai. Pada aja tahu utai apa berita media ramainya apa sunai teng. Ini sedang ya. Arab ke utai apa sebelahnya nyau 100% tawan nyau. AI nya kena orang ngidit gamal ngaut video suai hamai ngasuh orang terperasa. Lebuh mana?
1: Ukai kena deh.
3: Kekada yang mulia kena orang agak peteneh megama kita didiet kena AI nya leh deh nya.
2: Makin mansang dunia, makin pandai ke orang kota ni teh kena ut kita. Ya, ni puyo noi.
3: Kumai deh.
2: Cuba mai ke tahun 90-an cuba. Nah, dai nu teh macam macam bas belak telepon.
1: Tambah.
2: Nang kecil telepon culi. Bakal ke dia tu. Dia telepon kaku. Telepon manuanya. Mana dai? Mayo kau telepon. Nau ke giga ngumpul duit seliang dulu.
1: Kena telepon sana.
2: Mar mo nama si Dania ini suas ni buat telepon manua. Kau tegak manua. Ringtuannya ke munyi kuku.
3: Enggak aman munyi kau dah pas sunai. Ama bisa munyi jelau bisa. Kumunyi mayau bisa.
1: Kiyo aku gas dua ya. Pemansang menyapa sunai dunia makin maju. Telepon dikena semakin canggih, makin pintar. Tanya enggak kita nyu. Apa kena ke telepunnya nyau nak pintar deh.
3: Telepon nama pintar tua nyu nak pintar ka saya pada ya
1: saya ka saya. Kau. Nyau ngena telepon mantai ku teh kena patut ba sebelah media ramah deh.
2: Oh, layo pantai
3: ke ga. Enggak mai ko nuanya puyo tang kemaya reto ne pra aku ya pemelai. Pernah ada ya, saya mai bayar orang puyo.
2: Bayar orang bapak pun lagi tadi tu puyo,
3: nawi. Kau kena gaya duit bagai yang
1: kurang.
3: Ngagak konten, kodai EP Pro kurang. Laban makin mayuh gaya orang bio atau ke orang tak merak pernah ada di pos kita nya. Makin mayuh gaya, mana belanja uli kita hari nya. Alah dek. Nya beli dulu kita bau kita beli duit. Nya meh kebue tak mayu hamai mansia nyari ura beli dia tau. Setegang ulih kana duit ari kontennya kok menyekop pada puyonya tare. Kena ke mayu ura meda amai tanda ibu kiruh gawa ku mane ada. Ari nyua pemeliknya me tau ngasuh kaya. Bala ura ngari menua luar. Nya kata tu nak kita menua kita tau.
1: Kalau
2: dah ada apa beli
3: amat hati kok
2: kurang lagi coba mau benda orang beli anak kau rakap nampai yo
3: aku enggak ketuyo anak kita
2: yo yo
3: kurang
2: mayo benda aku pagi-pagi itu tadi tanya nyalai sebelah titu deh apa ya sigi tahu amai ngasul lalaki lalai ari penjawab ngo nama udah ningok telepon benda aku tai sebelah Facebook sebelah titu sebelah WhatsApp sebelah YouTube ngau ke bukai. Menyekenuanya tadi minawi. Nama kita Indo udung agak kuntir. Nanggar teh nya nak tentu ke dapur segal kau nguliah ke duit ada video gitu.
1: Oh my gosh kianya deh.
3: Uji tengah gak video bahapi. Nah. Nutu bawe yang melapak kau.
1: Mandua lau.
3: Mandua lau.
2: Mulai laki lemai medak bedau ke periuk semai kasih.
3: Nyo tinggai tungko ayahai.
2: Kaya
3: periuk tabai.
1: Nak pihak pada aku, sekumnya ke bisik dibayar meta sebab sebelah ngobob dia pesunai. Rindu ke mana raban kami ke induk mantai ke respi, respi nyumai.
3: Nggak tahu.
1: Oh, suai kata tengah wak deh, saya tak lapar direk ke mana utai ke panduak si dia buat ngobob deh.
2: Macam-macam.
1: Kan una.
3: Amai munyi kodwanya puyo, aku penyoba kenyak media tau. Sikit ngagak kuntin bersumai ke laut belama. Amai ke
2: pos itu. Lauran kan wanita. Ya sebuah deh sebuah deh sebuah deh
3: sebuah deh makin bagas nguan dapur sekumbaya minta tok kebisik maya buat muabob dia mau seruai nak ke kumbaya mayu pihak ya teng ke belanja dapur lantai yang ngamai boleh kasih video sebulannya neng
1: sedang. Oh, ngajak kau deh nawi, kening ada ukunya nawi.
3: Kami tu share nya, baru wahai tahu kita lagi.

0: Mau opahnya lagi.
1: Opah, nama ayu opah, setian ya lagi.
0: Aku sih harap amai kena nama ini. Sikit nak juga amai nama tai ke uliah kena tai ke asyo. Bukai bako ke berbayar ke kita ngagu ngadau kena deh.
2: Amai
0: lah. Lapa muka tau ngai. Ndap ya. Pan bisik kita ngepul tai bermobob dia.
1: Amat.
0: Mana kita ngepul tai ke merik belanja bako ngai nuannya.
2: Ngau, biar amai.
0: Nang aja kita ngepul layak dari sebeli ya. Layak dari laki bini. Ngepul sebab kita nyok.
1: Nyak lalu nyok.
0: Aku dia tahu titik kita nanti rindu nak aku meda orang
1: ya, namanya deh.
0: Mau mah kabam layan mati tak gambar mu gareng kareng barwai ngakro-kro kamam mu kai matar ban saya meda.
2: Nana mu ke mada ke alo na oleh
0: dua meh. Mulih sega mulih ke kundian menya. Ega orang ke mai wah bio
2: meda. Kakak gay live. Aleh deh nya.
0: Eh, nalah kenang kemagang tebuan buat tu buyo na mai.
2: Mak pasunai. Jangan
0: kau berado gak kutu lagi kanurun tanah. Kau kebun kau jaga kau.
1: Alai pesunai.
0: Dia kalau kadai mesti pelak kebun kan.
1: Aw pesunai alai meh.
2: Jimat ke petani pesunai.
1: Lagi nyata dia secangkir kopi ngaranau sudah tiga sebuah bas nentang pemansang dunia internet kau ya. Tentuan mau guna arus ICT yang ngenatai ke penguntungan gaya tua, tapi tua salah gunanya tadi uliah ngenatai ke penanggul ngagai tua. Jadi guna meh internet tok ngau cara ke betul cara kemana? Lapan yang tadi kayu seminar uliah ngenatai ke penantai pemisah di tuan mau guna gaya, tapi gak ya uliah ngirik penemu lebih ke. Semua tadi tak punya kurang bak ujung jari maga. Okey, 39 minit lepas pukul 2 ngalih hari terus pulang kami di YFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari. Setiap lagu hari tamadian nebas rara ukai kedekat aku.

Okeynya tadi lagu Arita Medina. Besara kayak kedekat aku ko ya. Anggoja ke jam kita kurangnya 14 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi bawa ke penudi kita boleh dalam ngelat tengah rero YFM Sibu. Ya, kita ngujing natai ke sekedar pesan ke bisik terima kami di Facebook hari Sapato Enli sama tengah hari DJ selamat berkonti hujan bermenua kami di Sungai Liuk Belengian. DJ kami tak tebah ke lagu hari Rudy Peter Bunga Hatiku kena merindam semua bala kaban FB kaban WhatsApp menuju DJ Megak ke harap kemujo dalam semua pengawak dalam sehari itu gerai belama terima kasih DJ ku ya. Okay, Boniface IP sama tengah hari DJ hari selepian beka ke tengah hari itu hujan kami ditok mutar ke lagu hari Remjana bisik maya berpuru semua ku ya. Okay, Sendian sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawak terima kasih Sendian burinya lupi amaga sama tengah hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawak hujan kami di miri ni kat selampur menua kita hujan ya. Harap ke ngurang ke saya ke hangat meneh. Awak tu kita merasa terlalu hangat. Bisa hujan mimit sama amin ya. Kena ngelap ke mimit ya. Okay, Mary Nanta sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie. Kena merindang semua orang ke ngelala. Seberang lain dua dia. Bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai. Kaban FB WhatsApp nyajak DJ terima kasih ya ko ya. Serina Senai Jana sama ngali hari DJ Nana salam hari seratu ko ya. Mambam mereka medito ko ya. Okay, Fredol Indio sama tengah hari DJ Christina James Suntai ko sama udah gawai. Sama berjalan pengamak celap hari kami di Sibu di Tok Kaya Hujan. Kita tebah ke lagu Tebak Ansiban. Terima kasih maya-maya DJ Kaya Ari Fadalin Dio. Okay Arif, siapa tu? Nama FB ya Fan Arugula 9206 sama ngalih hari DJ Kaya sama berjalan pengamak Ngagenuan Bak Konti YFM Sibu. Okay, terima kasih. Jadi terus pindah kita ngalih lagu Ari, sapato tadi Remjana, bisik maya, pepurus emua.

Okey, hanya tadi lagu Rem Jana Bisik Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi, kira-kira kata wajah meh kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Terima kasih kepada para pendengar keseluruhan dengan perindok kita bulan ngau kami ya. Jadi terus nan ke perindok kita sampai bulan ngau kami di YFM. Jadi terima kasih mengagai pengarik kami Lucia Thomas Kasau sudah nyedi kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang mengagai pengarik kami yang bergetar mang sudah nyedi kita program Squad Trio. Yang mengagai kita sudah bulan ngau kami dalam program Buah Dunia Rebab Baru ngau secangkir kopi ya untuk ke minggu tu. Kita tadi udah terperindang meh ngau sekedar info atau ke sekedar ke program kudah di sedia ke kami ungkup kita ya. Ya mengharap kita perindang ngau lagu-lagu kudah di sedia kami kena merindang kita bakal ke tengah reto. Jadi yang gaya bala kita ke bisi minta putar ke lagu minta pun ya. Nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami tangan ni rau. Hari kami di YFM lagi nyangka bisa mutar ke segala lagu ke dikerinduk ke kita. Terima kasih yang mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyambung kita. Kita boleh buku laibak curah ribut bakal ke tengah itu ya. Hanya kena aku ngelengkak kepala peningkat kita bawa ke penuri kita ke sekali itu. Aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen sanggup aku. Nganya sekali lagi terima kasih ke bola peningkat kita yang sama ngelih hari. Nganya aku pengarik kita Nana sari itu nyurut ke diri hari ruai kami di YFM masih bu. Udah tuh lagi kita terus boleh ngelengkak pengarik kami di Kucing. Ya wapu aku bye-bye.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ketahun tu, rokap dekat dia turbat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

nak 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: senyum.
1: Darah gantung. Sekarang awak kena bongkar WiFi. Saya merentak dengan Lee Hari Bulan aku, Daniel Stephen. Hari itu hari 1, 8 bulan 6, 2026. Kita akan ngepun ke pengawak. Hari itu selamat kerja pengawak. Terima kasih milih WiFi merindang kita. Bagi kita ke ninggal ke WiFi Mbak Opis. Hari pagi tadi ninggal ke WiFi. Terima kasih awak sudah milih kami WiFi merindang kita. Hari itu rentak galeri. Hari itu bulan aku, Daniel Stephen. 3 jam kita dekat bulan hari itu. Kalai pukul 5 ninggal ke berita, lalu 5:30 tu lagi kita dekat ninggal ke tanduk cerita panggau cerita tuai, lalu pukul 4 ngelih hari program ke terubah kita ke Sarito, ianya kita dekat bergulai bak YFM Rock. Ok, terus ninggal ke YFM Isali, lagu pemaduk baru Arya, Sweetie Sayau.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubahannya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebabkan pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rintang Betong ya. Ia ke guna-benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyikuti di tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke-6 majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang konsert layan ke dekat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
3: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Bintulu 97.5 FM.

Lagu original kami, Sayang Pemandu Sayang. Okey, berita ke Terubai berkawan dengan berita pemansang di Sarawak. Di tu berita berkawan dengan pemansang ia ke visi projek ya. Ianya projek ia ke Miki atau ke Ngeripe Sekolah. Visi 27 projek sekolah di Sarawak di tu dah temuk di Pejalai ke. Lalu 7 lagi dekat temuk di Pejalai ke Nalama lagi. Jadi 7 projek tu ianya projek ngemansang ke sekolah atau ke mega ngeripai sekolah bungkus 223.64 juta ringgit di pelabak ke dekat tembok berenggan-renggan. Hari bulan 6 tu nyentuk ngagai bulan 12 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke projeknya ianya sebagi hari 76 projek pemansang serta mega miki atau ke ngeripai sekolah di serata Sarawak. Okey, jadi semua ungkus 76 projeknya tadi semua tu 4.53 bilion ringgit. Yang berkawan-kawan projek pemansang lebih lagi pengawal tinggal repair sekolah lepas kita sama nemu sekolah mayuh udah rosak. Okey, kita dengar ke lagu Arim Lisa Francis kali tu, Lelaki Pengayah.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pembesek.

Berita antarabangsa tu berkawal ke tanah berenyang ke balat nyadi di Filipina ianya 7.8 magnitude ya. Tu nyadi tunggak ke selatan Filipina. Nyadi sehari tu tunggak ke bak menua ke di Kumai Davao. Bak sekolah di Matano nya tadi bala nembiak tu viral, tu viral bahan media sosial nembiak ia ke berterawah laban ti kesal takut laban sidak tu tadi ngasai ke tanah berenyang ia kenyadi pagi tadi di Filipin. Dekat kedia tu siko orang udah mati ketegal tanah berenyangnya lalu mayuh mega rumah ngam mega bangunan kebukaan yang tadi runtuh ketegal tanah berenyangnya tadi ting ujung ke warning atau keamaran tsunami ba Filipin. Okey, tahu ke tunggak ke selatan Filipin. Nya berita ke bisinya di Filipin. Okey, kita ada perindah baru. Ninggal ke Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.

Inangau, Nicholas Frederick, aku rindu, aku sayau. Okey, berita di Miri, 3 ekor lelaki ditan laban di pelabak ke deriba maya mabuk. Jadi tu di perjalai ke mabuk tu ba Miri, jadi operasi tu dah temu pagi kemari. Kebenarnya operasi tu dah berengkah pukul 11 malam hari 6, lalu temu pukul 3:30 dini hari 7 hari bulan 6. Ianya kira ke kemari menyane operasi tu temu. Kalau operasi tu di perjalai ke Bajalai Airport Miri, di bertuai ke siko pemesai polis bergulai dengan 6 ikut agi raban polis trafik. Lalu dia ke Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke dalam operasinya. Polis sudah meresah 75 ekor orang, kalah 55 ekor lelaki, 20 induk serta 70 buah perangka pengangkut sudah diperesahnya operasi di perjalai ke di Miri. Okey, ke sekali itu kita ingat ke lagu Ari Veronica dan Tasha, Nuan Ngelengkak, Aku Melengkak. Sekolah Sejarah YFM.

0: Kitai suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kitai jako tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan ba kahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Hai, kami
5: Swave.
4: Kita benung ninga
5: YFM.
4: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Eagle Crown Seput Nyawa Digadai kena mongkau YFM Rokitai ke Sarito. Okay, dah tu lagi kita akan dengarkan lagu hari Rahim Maruf. Jadi Rahim Maruf tu peminat ngangau kia The Godfather of Rock. Rahim Maruf ngepun ke pengawal ya, berpengawal pemerintang kena cara underground subak. Udah niat tadi ya tu ngepun ke music ya, pengawal pemerintah ya, underground. Hari tahun 70-an subak. Udah niat tadi ya BC band, band ya ke di Kangau White Steel. Udah niat band ini tadi mayuah mengau masuk program berpikir kian kia Battle of the Band kian kia ni tadi. Yang tadi ke ngasuh ya tu tadi angkat ianya lagu Cinta Crystal dari album Crystal abad tahun 1988. Yang tu ke dia tu lagu Cinta Crystal tu tadi agi dikerinduk ke orang mayuah yang kawam sidak rebak ke nembia. Okey, kita tinggal ke Cinta Crystal Rahim Maruf.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Jennifer Jack. Dito kita benung bergulai ngaut YFM Raw.

Okay, kini ingat ke YFM Rock. Dan tu lagi kita akan ingat ke Avril Lavigne dengan lagu Skater Boy. Okay, bukan dengan lagu Skater Boy tu. Kebenarnya lagu Skater Boy tu dah mayuh nerima anugerah Tokyo Award kebenarnya bertahun 2003. Sebab lagu tu dah nerima anugerah March Music Video Awards. Bertahun 2003, Best International Video by a Canadian. Udahnya tadi, Siti Agi Award beranugerah kesama People's Choice Favorite Canadian Artist. Ia kemegak dua award atau kedua anugerah diulih ya. Lalu anugerah kebuka Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Song. Bertahun kesama mega, udahnya tadi Radio Disney Music Awards Best Song to Air Guitar. Ya tu tadi menang awardnya. Lalu beranugerah kesama Siti Agi ia semina dicalon Best Video That Rocks. Okay, anugerah kebuka Sokans Awards ba Pop Rock Music Award. Lalu Teen Choice Awards bertahun 2003 Choice Music Single. 1, 2, 3, 4, 5, 6 award lagu tu ia ke udah menang bak tahun 2003 aja. Lalu bak tahun 2017 bak Spin Award lagu tu udah boleh nombor 5 bak di 21 Best Pop Punk Choruses of the 21st Century. Okay, ni berkau ngau lagu Skater Boy Avril Lavigne. Alam kita dengarkan lagu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Aku dia dengan lagu Salah Aku. Okey, pada tu lagi kita akan ingatkan lagu Sentuhan Kecundang. Ari.

Eka Matra. Okey, kenapa kau dengan Eka Matra? Eka Matra tu angkat hari album sedaya ke bernama Satu Tekanan Irama. Kena jual lebih 150,000 itik. Jadi untuk band dia ke baru mainnya, band rock ke baru angkat, duk kira ke pemujur segi ke besai amat. Yang kawam sedaya kau dah nerima anugerah Cakra Platinum Berkembar 3. Jadi abak tu megak sidak ia hari album tu sidak ia megak mujur ningkang agar-agar final anugerah juara lagu abak tahun 1990. Jadi sidak ia bisi dua lagu ke masuk final mainnya subak ianya Sentuhan Kecundang ngau megak Pusara di Lebuh Raya. Dan sidak ia nadai boleh nama-nama nombor bak pekitu leban tikita berarti ke bak tahun 1990 lagu-lagu kemasuk bak AJL mainnya subak segi lagu ya ke famous band ke famous tau ke band ke terbilang-terbilang mainnya subak segi segi balat meh bersemekih sedaya subak segi lagu ya ke mana-mana mainnya subak. Okey, kelimparnya megak band Eka Matra tu kalau boleh anugerah ya ke bisi diatur bak 1991 anugerah pelakon / penyanyi popular 1990 kalau sidak ya dirintai ke bak finalis yang top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular. Okey, jadi bak kategori penyanyi berkumpulan popularnya tadi sidak ya seminat top 5 bunyikan daripada aku dan band ia kemenang bak anugerahnya ianya band Iklim. Alah sedak ya laban Iklim. Okey. Lagu kita ke sekali itu Sentuhan Kecundang Eka Matra.

Okay, lagu Melissa Francis, lagu ke Debris nama Pranil. YFM Rock boleh dengar kita ni dari 1 pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5. Kita ngujung ke YFM Rock kita ke sekali tu ngau lagu dari Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Okey, lagu hari di Crystal Sapa Indonya. Okey, mengkam gelanggan kami Bawai FM, saya merentang hari 18/6/2026 pukul 5:30 lemai itu lagi kita dekat hingga ke Tanduk Pangau Cerita Tuai bergelanggan atau Master Gondaka. Okey, terus berpindang kita ingin hingga ke lagu hari ni yang Dominic Christy Dome atas 911.

Kita pukul 8 jam ke penuh di Semen Rentak Ngalih Ari menyika daripada ke kota di 5.30. Kita akan ingat ke panggau cerita tuai berkena dengan Thomas Tunggu Melaka dan sebenarnya terang jalan penyenang Ari Erilang.

Babe, Balamayo. Selamat kita bertemu baru, ba. Tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datai ba tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak ke begiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kala depan sak tau ke detujah kita mensia. Boleh amat sidak ya begiga. Bat nurnya. Jelo babas ngawikan mayu uliah sidak. Tang ngi kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sidak. Ndak ada suah ora bukai mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ianya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi. Hari tengah bukitnya yan. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat nak munyi babasnya. Bermunyi dia terujuk seruainya. Ke belayak ngopangan diri. Dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya yang banyak je. Mansang ke baru. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisi dua pun bariak ya kelebat amat berbuah. Buah bariaknya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah. Bala kerak kau jelu bukai. Ya, kenempat babinya tadi. Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah bariaknya di tanah dia. Nyak kebuah sedoayanya tadi. Tanya belayak. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi.

Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salah si daya magang. Kenyuat ukai ta semina semina nyalai babi kuli hanya aja ya mangga tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang hai dian. Agi dini hari pagi siti dengar kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang lalu ngemau ke balaruai tadi nyong ngelekai bak tatai panjainya mentang nyong ngakak meka bala tajak nepan bak dan emperawan lintang. Oh sidak sebuat sik udah dani magang mayanya betepuk kau tai kau liah sidak ya dalam mak urang panggau kera sikit tak dikesemak ke kita bau ujung mulut utai berat sikitnya di lempuang utai mayuh semua uliah tanggung nyalai tajak pan utai ke uliah sidaknya banget mayuh amat tahu udahnya semua utainya tadi tanyo baka kena dai gamanya de pribet ke sida sebuat siku ngemak mimin siku ngemak mimin ko jako pada udah magang utanya de tepuk ne nadai bisi tinggal jadi ngain kenyuan ya kenyala demak ya ya nya pala lima igi ya ku dah rangkai amat de salai ya dua hari itu ku dah semak langkau sida ya dia. Ah, udah sidak ya temu ngutuan serta nyimpan utai kedebai sidak ya pulai tadi sidak sebuat perlu ngupua bunga nu yang meh ngenolok ke sidak ya lalu ya kedudinya tadi nah selalu rengan pejalai sidak ya ukai baka pejalai kita mensia laban sidak ya tak baka ke setengah terbaik kaki narai tentu nginiak tanah tak bakal kebergantung kadang-kadang dah sungai narai milih sungai sikit dia perjuak oh batang narai, narai nemu batang sikit dia perakak tau ke den suruh yang kelama adanya sedap palu mangai batu cuma bukit ya kena jauh. Hari langkau sida kamu malam dua malam tu kuda. Datai dia sida ya lu ngetu lalu ni yau menua baru. Dia sida ya agit pedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau. Alai sida ya bermalam dulu gerinya. Oh jadi nyau dia tu ya. Aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sedak ya bagi gak ngagak langkau malamnya tadi nya asai sepi aku nang ulu sungai mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sedak yang ngetunya dia sedak ya nampak nar medak bukit kong kemul ya ke lebih 20 ribu kaki peninggi. Lagi ingat kita, lepas kita dengar aku nyebut bukit kong kemual tu. Bukit kemual ke orang menuanya. Jadi, kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau. Atau ya, tu mah menua Bujang Lembau, matau menua anak teguang remawang sana. Laki senai keberanak ke teguang seterai kilat, bak cerita Bujang Lembau ke dedengar kita subah. Ya. Jadi kau cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak nyengala nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar. Pergi subah bagi sema-sema ke kadang orang kebidia. Nang tak. Uliah nemu dini no rumah sedaya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tahu. Nadai ya kau nya. Jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kau cerita. Ya tu nya mapuang-apuang. Bakar mang, bak tengah langit din.

nyalai tau minah kian kiak ke lebih lagi bakal dia tau dan itiah kegaya ubah dunia kita ada baruah tau nyak kebuah menua batang pangau ngogeluang nak uliah gigak kita lagi semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tau nyau detaban ke sidak ya debai sidak ke pangau tau ke ngagai geluang. Bisa ke orang ke nang ya agi bidia lansia dah. Uliah dah bertemu ngau sida dalam mimpi, tau ke bertemu ngau sida ya ba sebarang luar nyengenda nyerupa. Nya urang kenal sigi butuah benasir amannya. Jadi suba lebuah kita kagi semak sida ya benar. Nak tak jangan lama benar kita yang ngiga kok cerita. Tak kangau kaja ngenak piring. Tahu ke tempat aja genang pampat tujuh renggat. Sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kita. Dia tahu semak ya ko tak darah pan leka mata nuan ngiga sidak ya. Berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi nak bertemu ti nuan tak nadai nasihat ni nyak ya bidaya ngawari ke minyak ngau ke dia tu kau cerita hari sidak ke ngetu tu mayanya suba nak jauh hari rumah sidak ya di batang pangau nya nah dia ngerti batang pangau tu tadi nyau muak ngagai utara menua Borneo. Nung semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tambak ni nuar ya. Nak nemu kita ya. Nyama munyi ketau tadi. Laban dia nyama puang-puang. Dia deh. Sida ianya tadi. Seraya kengetu. Ba. Bukitnya. Sambil medak menua. Ngagai bukit. Kelibuan ambuannya. Kita yang kenal balas sidak girai, ya kaki meruan tinggal bak rumah jungan di dunia baru itu. Lama kita ini, udah nak nyebut nama girai. Tajak pan batang cerita itu kebenar, nak kenal pasal girai. Lapan girai empu kau udah bisi mimpi, pasal pemindah tau ke pengelinyau, kenyuan tau dah. Dia sidak ya nyona tentu irawi ga kan kenyuan tau lepas dia nya ukai dambe munsuah ukai tesat ukai semua kenyuan kar ko mai sidak ya linya ona temu tungaknya sekali ke taban ke munsuah tau ke dambe antu lebuah maya sedak kerami nikah girai ngusugi dia tau nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai punya tadi. Lebuah ke dia bas tau ke detinya o aki manan tadu. Kenyuat tu mega debai orang tak terbaik ko ya kelangit ke yan ni. Tanya nak lala siapa orang ke naban kan kenyuat tu terbaik kan. Kena lebuah girai ngau sugi tu ke nikahnya ada. Kelian ngau kumang bisi datai. Laja ngeluluang bisi datai. Tang nadai daripada tubuh. Nyawa aja kekadang bisi dedinga. Nyalai sidak nak ngelala. Maka ni kok gamal sidak empatnya. Semina sidak yang nemu. Sidaknya tadi datai. Hari pangau. Semadi kira yang punya pemimpi. Dipadah ke keliangnya baru sidak enemu kenyuan tu debai orang ke panggau kian. Malam siti dia giraya lu bisa mimpi baru ga bertemu ngau keliang. Dia keliang lu berjaku ngau ya. Igat girai. Kenyuan dia tu nyau dekat mulai ke diri ya. Dia nyung buat bunga nuyang agak kita kiap. Ya dekat datai lebuah malam hari ya, bak rumah kita. Lusa.
ya bisi mai utai lalu ya dia tahu nya nak baka gamal ya kaki begulai ngau kita baka kengelamak tu baka subah nyama pagi lusa tumu dia dah ni laban ya dekat tumu dah ni hari semua kita serumah ya sikit dulu dah ni ya hari nuan lalu duduk derwai nuan lalu nunga serta ngeranau ya. Jadi bila ia kena meruan nak menyana subak anai rau kita ya dekat dia du ke kami magang-magang utainya semua utai kerkena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang semena tahu yang penghidup ia ajak meh ya kempai bisik nyalai sepedau nuan mulai ke diri ngakai menuan-nuan kian aku minta nuannya ngentap ke peniau ya dulu mai wahino kita serumah ke darah lalu dan sigi arwah patut nyatup ya ke bini ya tang ya kendang patut ketahu yang yamat ianya menyadi lidam anak ayah di jantung nyak minu ke patut lalu mana ngau ya bergulai udah ya nyantap pulai hari kami ditu aku madah kia ngasuh yang ngabas anak ayak di jantungnya nak patut ayak dia ngau anak darah ayaknya ngai kairan kenyon pihak ku keliang bijak ku ngogirai siti aki utai kerkak daripada kaku ngerinuan duam gerai. Laban igat kenyuan tu bisi utai da baik ya dah. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ya nya. Dia ya. Lalu dasuah kami ya. Neri kawain cabuh ruang. Laban utai kerabai ianya, ia kerabai ia pulai nak tahu nak dihintu umparu. Lebuah kita kegawain jabuh haruangnya, dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai, ngkenyut tu baduk ngangau kriang kenyut lagi. Nyak nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau, keringat kenya, ukai kenyut lagi nama ya. Yang bakal manuak kita ya dah. Dom girai. Bulu ya udah berubah. Udah berganti. Ukai bulu lama ngkenyuan. Ya kesubah. Ila maku dekat nelayan wan. Madah kesapa nama ngkenyuan kebaru. Ha, lebuah maya. Kitanya. Rami gawain cabuh haruang ya ila. Ngkenyuan pun. Nadai mia nemu diri dekat. Dipindah ke nama tang buat bungai noyang sigi madah kia sigi amat patut bisi nama baru berduduk hari pengawak kerja ya lebuh sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang pihak ke keliang dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai ke diri lalu lekat, dekat datai pergilah bak rumah kami ditu. Pemulai sidak kemindah tu kami dekat Sanawari lalu merik pengaruh kami ya akan dipilih yang pu udah tembuk Sanawarinya dia ayak di bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya ya dekat danyuang pulai malam hari labanti siang hari ngai kurangnya mayuh kenyian nak ngelala ya lalu ngumai orang jahit. Mana lagi ianya? Mansuat ke diri empu tumu pagi siti, ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijakau. Ngajar girai tu dalam mimpi ya. Awak lebuah keringan jakau keliangnya tadi. Girai, sikit nadai bijakau selka. Ya atas minak mendiang kutai tersebut keliang aja.
ngagayanya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya ngagagirai. Udah ke pemimpinnya tadi, girai lalu ngai tindu lagi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundian ke utai kepadah ke keliangnya tadi. Jadi tu dah sugi, nada ya mah nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jena amat ya tindu. Nyom bekuruh ke kadang. Paginya udah sedak ya bebelain dah. Dia ada girai tadi. Lalu nak ngasuh hantua ya terus pansut keruai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya, pi aku girai. Nyalai ninganya nak kejungan lalu pansut keruai. Ya lalu duduk apa bilik besai. Lalu ngili yang daun kirai tau ke daun ruku. Dia kena nepuk nyawa ke baru dah baduk makai. Ya, ni. Au. Yang kak aku mana kan tu di lengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu nya. Nanti sidak sebiliak ya keberanau ke mimpi girainya. Ya, laban yang narai utai bukai kak daripada kiana ya kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya. Nyalah ianya. Ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sedak sebiliak. Kenyak kenyau. Nyalai kita, aku nemu kita nanggi geram lagi gidan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nang sigi berulai baru nangkan ketuk ba minggu dudinya nila. Nyalai aku meri selamat serara selamat kita baru dah ngintu gawai lepas bulan tu nya tu lagi pun bulan agak benda capu amalah pelama aku ni. Tangga. Nyak meh. Harap ke kita sama butuah berlimpah. Gerai nyamai. Boleh jerki. Boleh penyamai. Penyenang pengelantang. Mengikut leka biar orang. Nangkat tau au. Aku ninggal ke kita. Lalu kita meh mupuk. Ngerja pengawak. Kita mpu. Nitiah kegaya yang kendang. Datur kita. Okey. Mupuk aku au. Bye bye.

Selamat lemai mendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sehari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, bakal selamat dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai nyentuk ngaji pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kelihau di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandun Dur ke Bukai, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi YFM ke Semak Dur. Kita diau di, okay? Di Seriaman, di Bintulu, Sibu, kita diau di Kapit, Miri, Limbang, pembagian di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita diau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega. Boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tak ke awak sada lemai YFM. Kena sehari itu bunyi ke depan aku tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi ke lemai itu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi terima kasih dengar. Laban terus segulai sejalan dengan kami dengar ke YFM 24 jam bergulai dengan kita. Pemaga meri terima kasih ngagai Daniel Steven ke udah bergulai dengan kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berhenti hari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih dengar. Terus segulai sejalan dengan kami dengar ke sada lemai YFM.

0: Oke, okay, kapan sampai mati lagu ke Dibai Hesdia Heskia. Oke, okay, macam kita ke dia tuh 6.18 mini lemai. Oke, okay, jadi berikutnya udah tuh lagi kita nyanyi ke Hello Y Limbang. Gulai ngau pengelola program Hana Maria Lamat hari YFM Limbang. Oke, okay, pukul 6.30 lemai, bakal selamat dua hari kami ngenatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Oke, okay, pukul 7 lemai, kita dengar ke program Berancau Tikai, bergulai ngau Terabawan Mandi. Oke, okay, udahnya pukul 7.30 lemai, bakal selamat dua hari kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenya pukul 7.45 minit lemai, kita dengar ke program Y Arena. Oke, okay, pukul 8 malam, nur kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam, kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai itu. Ba awak sada lemai, lemai res 1. 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengan ke Hello Wild Limbang Begulai Ngau Hana Maria Lamat.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semua lemai serta tapi basah, ngagai semua bala peningau. Tunggu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali itu. Enggak waku Hana Maria Lamat di dekat main bala peningau semua. Apa kongsi ke sekedar perkara atau ke berita atau enggak ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, enggak di Lawas. Perkara keterubah terdekat di kongsi ke aku. Jembatan baru Lawas tembu September. Pengawak ngagak Jambatan Baru Lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilap. Nitiah Kuasa Pemerintah Sarawak, Dato' Ammar Awang Tengah Aliasan, semina pengawak yang kawam elemen penghias ajak ke bedau tembok. Jambatan keberga lebih RM149 juta sebagai hari jalan besar pantai utara di nyambung kandang nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilap, ia dekat ngemandak ketimpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuak, Enggau Sabah, limpah hari ngurang kage berpanggai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke boleh ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua di seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih Lawas ngemanah kaget penyambung merangsang ekonomi narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak enggau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua terdekat dikunci kaku ianya RM6 juta ungkup projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau RM6 juta dikena berjalan ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru sebagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Netiah ke Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dagas Ogah Embas, belanja tiudah dikemenar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya jatuh benuang ngantik pemenar palan. Projek itu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial anggap ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap, uliah merik pangka ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nupik kerbau di Sarawak. Berbaik banyak, penumbuh agensi pemansang kandang menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, di Limbang Enggau Lawas. Nitiah ke Dato' Amar Douglas Ugah Hembas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai Enggau Rama, benuang serta dekat di pejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agi serta sebelah. Ia nyata madah ke pemansang infrastruktur bekerjalan alun, bekal air, kuasa karan, jematan, dengan sistem perangkap pengangkut kemana lagi nyadi pelasar ke berguna dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam topik, dengan industri. Lalu engkau nya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia medah bunyinya dengan teks Jakob ke dia baca sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kedah Menua Dato' Abdul Rahman Ismail bak malam main asal bak hari kedua pengerami babulang dengan Lomba Kerbau 2026 edisi ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi malam peningan semua sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tirkanya di ada Limbang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau Lawas mai orang mayo sama magi diri ngau pengawal merik darah hati diatur di Limbang kena 14 bulan 6 2026, hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak ringkat baruah Limbang Plaza ia kediatur SUPP Limbang. Lalu pemegah di Lawas kena 13 bulan 6 2026, yang kena hari 6 dekat perengkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia kediatur gerempung kebajikan kebudayaan dan ekspedisi kaum Cina Lawas. Lalu kena 20 bulan 6 2026, yang kena hari 6 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27 bulan 6 2026, ianya kena hari 6 dekat perengkah jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebenarnya dengan merit darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam. Lalu pihak mega mesti kak makai dulu pihak mega anda nak ingat mai tinggi takut kat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister kepenudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Baka ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN, timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi penerang ti silik, baka penerang ti terang tak bertelipun ngagai upis tabung darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Serta ungkup di Lawas, upis tabung darah Hospital Lawas berlumur 085-283-781.
3: Dengar meh YFM Limbang, nintiang hari 4, pukul 6 lemai, nintuk ngagai pukul 9 malam.
2: Nihil Sarawak, no lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selama sekali, nyentuh ketika lemai, minat ini, YFM Limbang. Ya, dan aku dulu perkara ti dikunci kari Limbang. Berita kebukai tahun ini bawa sadar Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninyo Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal enggak pengelurus hati. Pula baru ngagai pengelur program UFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi mendingan kita baru dengar ke Hello Y Limbang, bukan kau pengeluar program dari YFM Limbang, Hana Maria Lama. Terima kasih dengan Wan Hana, sudah berkongsi ke berita dari Limbang ke Lama itu, bukan kami dalam segmen kita ke awak Sada Lemai YFM. Okey, jadi sebenarnya munyi kodah daripada aku tadi pukul 6.30 lemai, nur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya natai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis tinggi mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sari itu 8.06.2006 berenggari pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam di bagi benua kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak ke hujan gau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, gau Limbang. Okey, lalu muak ke malam nyentuh ke tumu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang lalu Gari Manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau Mukah lalu tikas pengangat Gari antara 24 nyentuh ngagai 45 darjah Celsius. Jadi jam tadi info ke diterima ari Siti Hawa binti Ismail, pemesair UPS di Mata Kegari, tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar kami dalam segmen kita, tau ke awak Sadalmai YFM.

0: ifmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar lebar lagi terus. Ini ke kami dalam segmen Tak Ke Awak Sada Lemai, Lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, bunyi kau dah disemaya aku tadi, jam ke dia tu, nur kami ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami bawa FM, pesan ke BC dan jong bala peninga tu. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Pemegak pesan ke BCD Anjung ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban. Okey, jadi pesan ke terubah ke lemah itu pesan ngetas sulit. Okey, pesan ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan madah ke pengawal nguan ulit kena malam 12/6/2026 ianya malam hari 5. Jadi penyawa ngetah sulit dekat diatur pagi hari 6, 13/6/2026, pukul 6 pagi, nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Ndur ngintu penyawa tu baru rumah Empati, tau ke rumah Tabur, Ulu Jah Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit, Tuah Bawan, Sungai Majau Kenawit, Rumah Boni, Nanga Geremai Kenawit, Rantau Kemidiang Kenawit, Nanga Belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan, Lipus Kenawit, Kabar Melayan Kediau Bak Sungai Pakuah Oyak, Rantau Dilang Kenawit, serta Kabar Melayan Kenglalan Yang Catherine Umbau, Anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang, ngagai rumah Empati, tau ke rumah Tabur Ulu Jah Kenawit. Okey, pengawak ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Atan. Okey, jadi nyap pesan ke terubah, pesan kedua ke lemah itu punya pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai madai ke pengawak ngetah sulit ngga muai yang terbalu niang Indai Sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 13/6/2026 pukul 9 malam mengenai cara sembahyang ke diatur Ba Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia Ba Blungai Putih Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai pemegang kemulayan kediau Baniah Rumah Digat Sebindang Sebangkoi Sekuau Tamin Jih Kenawit Dap Teku Binyu Lambir serta semua kemulayan kedoleh disebut ke ditu magang. Jadi minta kita semua sampal datai ngagai pengawak ngetah sulit ngga muain terbalu lemai hari 6 13/6/2026 kediatur Bak Fusio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey, jadi penerang ke sila kita tahu bertelefon tak ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai ngena lumur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima hari Edwin Iju anak Igai madah ke penyawang ngetah sulit ngah muai terbalu niang Indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hingga bini Igai anak Andan. Okey, pesan ke sekali itu pedingnya, pesan nyata sulit nyanyuan terbalu lalu berantu. Pesan tu diterima dari James anak Canggat, madah ke diri dari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin, ianya terumah baru. Nanga Taruah, Jalai Bukit Engkerbai, Lubuk Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Igai anak Tugak, tau ke Apai Jena, kena malam hari 6, 13/6/2026. Jadi penyawa ngetah sulit tu dekat diatur bar rumah ex tu rumah Igun, tau ke tu rumah Gerunsin. Okey, rumah Gerunsin, ianya tu rumah baru, nanya Taruah Bukit Engkerbai Mukah. Jadi penyawa tembok pengawal ngata sulit lalu disambung dengan pengawal muai terbalu lalu berantu. Jadi pengawal tu dekat dintu ngau cara sembahyang. Okey.

Jadinya tadi pesan kita sulit Nyuan Terbalu lalu pengawal berantu. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan pemati. Okey, pesan pemati itu diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okey, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6, ianya 6 hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh, bar rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakuang, Blok A, Lumur 14. Lalu dekat Danjuang kena 9 hari bulan 6, 2006 hari 2, pukul 10 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum pelayan ke dia bak Sungai Liam 3 buah rumah, kaum pelayan ke dia bak Seloi 2 buah rumah, Satap 3 buah rumah, Malang Bakung, Selepin 3 buah rumah, Sungai Nipa. Pemegang kaum pelayan ke dia bak Bakas Bakung, Seruas Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betuang, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kengelalan yang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi, pesan pemati ke diterima hari Nikki anak Joseph, ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik, madai ke pemati apa ya? Ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang mendengar pesan ke bisi diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebelum aku macam pesan ke bukai, kita ngetul lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Ngau Phyllis. Ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, dekat jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi yang tadi cara nanti kita akan nganjung pesan berat. Okey, tau anjung agak email kami yfmiban@gmail.com, pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngerti ke pesan berat ke sekali itu peningnya. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai Ari Bintang anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madai ke Indai ya, banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Udah nadai kena pagi 8.6.2026 ba rumah sidaya, okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke mulayan ke ngelala niang tu ke dia ba rumah sangan, rumah alien, rumah cabo, rumah Anthony, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba. Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibuang, Menyan Sengan Salim Belalang Balengian, Ngau bala anak niang Jimbau, bar rumah Liba Bua Julau. Serta kepulayan kenule di Rintai Kemagiang kenglala niang banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Jadi niang tu dekat disenggai ba rumah membuas kelamak subak tau ke rumah sangan ke baru dia tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat Danjung kena 10.6.2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang ke sil ya. Kita tahu bertelefon nyagai Indai Jimbau ngelalui telepon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya ngagai Nanai ngelalui umur kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju nyagai kabar melayan ke dia bak rumah ide pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nangya Talung Ulu Engkari, kabar melayan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai tis memakai ngau kapal belayan tinglala niang miah ana unggia atau ke uma. Jadi pesan yang tak sulit niang miah ana unggia atau ke uma atau ke bini matu ana ubam deka diatur pagi 13 hari bulan 6 2026, ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kebelayan kedusan dipinta datang ngagi rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili ngau nguluk pengawak tu. Jadi pesan tu tadi datang hari matu anak ubam hari rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan ngetah sulit lalu ngelumbung datai Ari Budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang. Madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya, ianya Tani anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 2026 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena pagi 13.6.2006 lalu ditampung enggak pengawal nyuakkan terbalu lalu ngelumbung bak rumah sidaya bak Sibu Jalan Camar 1A1 Lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak Nanga Gat Kapit, Nanga Ibau Kapit, Nanga Lajan Iran Suang kamu layan ke dia balih kapit Kampung Sentosa Sibu pemegia di Sibu Jaya serta semua kamu layan ke ngelala di pinta datai maya tu ialah. Okey, jadi penerang ke sili kita tahu bertanya ngagai Josh anak Budit ngena lumut telepon 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Aku nyebut waru mu telepon Josh anak Budit 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Okey, jadi nyam dengar pesan berat ke BC diterima kami ba YFM Iban ke lemah itu pesan KBC diterima kami yang nak cara email pemegang pesan KBC diterima kami ngagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih dengan lepas lagi terus segera sejalan dengan kami ninga ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey, anda mindah ke Bukai tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami jadi pukul 7 lemai itu lagi indoor kami keluar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, jadi kita berperinan dalam dirinya ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Umid lagu kedebaik darah Helena. Okey, terus tinggal ke kami sada lemai YFM.

0: Puro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Gak cukup rancang, haram, niat, lagu dangdut.

0: Sir.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gay badu-badu.
2: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, merindang malam.
0: Y, segulai, sejalan.
3: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu dengar jam kita pukul 7 lemai. Kita semua dengar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.
4: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita. Senentang awak Berancau Tikai baka kelemah itu. Jadi bawa minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai commissioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach kekaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku nyanggai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak. Ianya director ya kah? Chief Executive Officer atau ke Chief Operating Officer, Manager, Secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat kod sama dengan company-nya empu kak, body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan, ianya keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1 yang berkait E, body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ianya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu tak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau ke dikerja ukai dari pembenar ia ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi tahu ke yang nadai bisi sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding tau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu Seksyen 133 subseksyen 2. Jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau body corporate. Bekeni ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010. Lalu company-nya tadi pun tahu salah. Jadi seksyen 133 subseksyen 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA, lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate nya tak sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisi tiga itik perkara kak diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company-nya. Itu buat seksyen 133 subseksyen 2 yang berikut B. Ia ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi ba seksyen 133 subseksyen 2 C to ejen dilantik korporat bodi. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010. Pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tanti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja agent. Agent tu tadi dilantik company atau ke corporate body-nya. Saya nyari bisik tiga pihak. Pekerja agent, agent ngau corporate body-nya. Nanti pekerja agent-nya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDPA 2010 lah. Agent ngau company ke melantik agentnya sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja tau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja tau ke agentnya sama bertanggungjawab sama salah. Company tak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya ajak. Jadi, nanti disebut bak in simple terms, section tu bala peningatnya, employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA, maya waktu saya dah bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang, ia jadi salah. Seolah-olah bakal employer-nya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor repudiannya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningai kulih merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Baka A, baka bank tu, data controller. Ia nak meri notis leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breach-nya jadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang, ukai semina pegawai aja. Berarti yang detok kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. Sontinya anda digagak tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak pegawai nya ngau bank nya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency nya proses customer data. Agency nya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A City Company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, untuk menguruskan data dalam company. Nanti utai itu nyadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tau ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah kena undang buat PDPA. Ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisi salah agent, bisi salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupen sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B tu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita boleh peningah. Jadi nak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih lah. Laban dah bergulai dengan aku buat program tu. Bakal kelemai tu. Kita bertemu baru. Buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya. Nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku. Ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
0: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nori.

0: Ponta, Binali Hari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: Mari, Sigulay, Sigulay.
2: Okey, nyedihnya materi kita baru dengar ke program Berancau Tikai Begulang Gau Terabawan Mandi. Okey, nyedih jam kita ke datubinya pukul 7.15 minit lemai. Nyedih pukul 7.30 lemai lagi nur kami nabur ke berita lemai RIYFM. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen takut awak Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 1/8/6/2026. Okey, kita berperinang gaul lagu ke sekali itu. Lagu Ari Ego Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu, pemikir lagu Brian Ho, gaul lagu ke diberi nama Ukai Alai Diaw. Terus ingat ke kami, Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kemena borka berita lemai YFM, lemai Res 1-8-6 tahun 2026. Jadi terobatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil ari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ketemu tahun tu. Subsidi ke BC Raban di Selinting nyaga utai kediguna ramayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawal berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke pun hari benua tu kengembuan ekonomi ngau fiskal di tegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tikap pejalai ke skimnya di pansud ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi benua tu. Penatai pemisi benua tu kemajak nambah megak nentu ke penguntungnya ulih dipulai ke ngagih rakyat. Polisi yang megah udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi katur dikena nyaga pengelantang rakyat aja, tak megah nyadi ke strategi tempoh panjai dikena ngada kemudahan mensia kemenyana serta ulih bersemekih. 7 hari projek ngaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembuk tahun tu. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 226 aku nada baru 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar 76 bengkah projek KBC di Prambu serta dibjalai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung di Perambu. Yang maksud kerja itu sudah ya kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngah projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Pengawalnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkai hari projek itu, kadib jalai ke Opis Kerja Raya Malaysia ditetap ke bungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30/12 tahun 2025 itu kemarin. Projeknya nyerangkum pengawal tinggagak blok akademik KBC 18 Siti Bilik Kelas, Bengkel Makmal, Palan Pentadbiran Sekolah ngau mayu macam palan sokongan bakal kantin, surau sistem pengatur juruk agu kemoden ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bas sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16/1 tu kemari. Projeknya mungkur pengawak tinggaga Siti Blok Akademik KBC 12 Siti Bilik Kelas kelantang lagi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dibjalai ke ngena teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulinya di Menggeri Transit ke Besai di Lawas ianya ngena pengawak di berjalai ke Plan Besai Pengawak Pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madai keterusan tu sebengkah Menggeri Bandur ti semak benar nge Brunei tingujung ke kanan menuanya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang. Kelbagi bak

kelimpah riting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekruga ketegak belanja di majap sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegap diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimno luar nyandang bepun ari atur intervention titerit serta tumu di pejalai ke. Tu sukung ngau pengawak tinggi atur polisi ke boleh merimpas serta atur kenda ngetu di pejalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Ia madah ke perintah ndang semampai bebenar pejalai ke atur tinggi rangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu, kelimpar di nyaga penghidup rakyat serta tentu ke servis ke mensia mayuh oleh dibicalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK, tip jalai ke pengawak sidak ribaruh Konsil Pengatur Ekonomi Negara, megai tanggung pengawak ngatur servis tidak kena perintah mutar ke penanggul stok barang buat peringkat global kenyadi tegal penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu dekat nentu ke belanja perintah oleh datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagi bantu ngagi raban orang ke lebih lagi di selinting. Atur bakanya oleh nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tergap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngap pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpasi mana serta senutu ngautai kenyadi ke maya ari. Kawal kerjasama tirat antara perintah raban pengatur pengawak ngau company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili, bak randau awam ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur Bedau Lama Tekudah. Ia madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Sahup ari komuni utility dikena ngadai ke polisi serta berjalai ke pengawak megah dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke pengawak ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN megah oleh nyawup madah ngadah ke kuasa karan terlebih entap kelimpar di tengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur berserimbang ngawari TVET Negara di Putrajaya. Pemujurnya megah udangayan ke penau ke dikemisi Bala Nembia Aris Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prais duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebuh terbijaku ngagi RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan, Alexander Nyangau Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamgak sama ngobelakun serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke bekawal, ngambil ke besawup ngelatih ke ekosistem TVET di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, tu batang berita baru. Atur terlebih jalai ke skim pelajar tinggi penyuma, nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar, 7 lagi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun tu. Subsidi ke bisik raban di Selinting, nyaga utai kediguna orang mayuh serta mengangkat ke peregap fiskal. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung dari bilik berita Artem Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: 1964. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita bak dalam Sarawak itu. Kali kompleks sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenun digagak diatuk dekat di Sadan Tembok tahun baru nyin ila. Pada yang bak kompleks sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti udah tembok ila dia mensia mayu serta palan pelajar boleh ngatur mayu bengkah program kebukawa ngau lomba ngau main udah tu ila. Berita kenangkan kena berita badminton, pemain tabur lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani udah budaya champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat itu diatur ba Istora Senayan, kalai ba rengga finals duaya, udah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tu buat ranking ke-8 dunia. Dah ke menambah Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi seduaya megak udah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa, ke sekali tu MotoGP Hungary. Lomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis accident bak round ke terubah lomba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lomba ke sebedar tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lomba bak grid ke 19. Berlomba tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh champion. Ke sekeletor berita mainbol, mayu tim ngagak friendly match dulu kena ngigak rentak sebedar berpikir bak World Cup jadi berketuk ke sekedar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari, pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1, Romania ngalah ke Wales 2-1 megak, Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg, Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman, Switzerland dan Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama, Panama seri dengan Bosnia and Herzegovina, Bolivia alah 0-4 ngelaban Scotland, England alah ke New Zealand 1-0, Qatar dengan El Salvador seri 0-0, Jamaica alah 0-1 ngelaban Afrika Selatan, Brazil ngalah ke Egypt 2-1, Venezuela alah 1-2 ngelaban Turki, Curaçao ngalah ke Aruba 4-0, Argentina ngalah ke Honduras 2-0, Afghanistan alah 0-2 ngelaban Pakistan, lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Ini sekadar pemutus friendly match tim ke BC berlaban ba World Cup ngam megat tim ke nadai berlaban ba World Cup megat BC ngatur friendly match ba dalam kandang minggu tu. Okey, jadinya ngujung ke Y Arena kita sari tu. Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
4: Okey, jadi nyawa dunia kita baru dengar ke Y Arena. Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari YFM Iban RTM Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7:49 lemai. Terima kasih banyak lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam berkelama 3 jam rengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita berperinah ngau lagu ke sekali itu lagu kedibai Karen Libau, lagu Berserakup Hati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipak Nuan. Terus dengar ke kami sadar lemai YFM sekulai sejalai.

Okey, berikan jadi pukul 8 malam terlebih indoor kami keluar ke program Leman Budaya Iban. Okey, tentu kita terus segulai sejalan kami dengan ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam ke semua bala peninggal ke Bisa Buku Lain kau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan ke semua bala peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang boleh ngelimpang ke Dremfu. Dengan datang ke direk ngagai kunti YFM baga ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Selamat lemai BJ, selamat lemai bala peninga berita dari Rempu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah yang lain boleh menatek diri di tu lemah itu.
0: Ya, banyak banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke sari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai nanti yang hari ambil ke tu pengawak ke dipercayai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rikawai itu ni pengajar. Jadi kenang kita ke sari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya nanti je. Jadi ote ba me 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak break nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua nyeli tua kemari semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoranda amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tidak kena niki ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk
1: ke bala pengabang. Jadi tentu mayuh mah, ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut. Ambil kemandian, jaku geliga nak sempat tu ngagak contoh ni. Jaku ai ansa, jaku muka kuju, atau kenyak deh. Lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai, suah mereka balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mah aku ditanya orang dia suah ngagak dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh ukain ukain tu tak berjakuk terus sama Rita Nuan ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakuk berbuah ke mana dirinya lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah itu aku tu mai nuan maka ke udah ada padah ke nuan lemai tadi lemai itu kita berandau ke pasap oh miriang jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasal perkara itu leban perkara itu balak benar udah ada dia kerana ke bala netizen ya bak social media bah media rama tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar muji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya teh kada da tanya daripada kesidak deh bisik sekedar madah ke miri yang anang pelita tu tahu anang nak tu tahu kena beketuk tahu bekenyak nak tahu tahu kenyak lah jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: berkenang mai berarti ke sedap karanya lah awak ke mesin mayuh sama perundiang lalu tentu di menua kita mayuh orang tua-tua ke agak menggai pengarap asal agirin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tu almai tu nyak ngelubak ke penemu yeah. buat sentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amat bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke bergenyak buat sebelah media ramah. Lebih lagi buat Facebook dia. Namanya Mayuh Bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu. Lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu. Nyalai aku terus
1: nyerah kenuan. Okey. Dah pelapak aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun. Tahu dia mumpuk nama otak rekat tanya sida. Jadi bala peningan semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tau. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang bakar munyuk aku selamat tau. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam pun tau. Nak salah bekas jaku tuai, bekas malau nampun lacau, bekas tawak nampun begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, bertemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah beri orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu kita berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas mayu mau dah ada tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi dia kena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga. Berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan miak ke belajar buat IPT buat college dia tu lah. Aku mai sida berarti ke pedak bak bub serbar ti je ku iban ke dia keluar ke tun juga foundation. Pedak bak daun 886. Lagi inti semak kita sempat medak pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary dia keluar ke tun juga foundation mega pedak bak daun 1234 tak betul suun
0: nak.
1: Daun dia 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang seminak bak ya kena mu dua tu tadi hanya bisa salin ya ngajai jeko English dah. Jadi ni teh ke penerang ke ditulis bak bub serbar ti jeko ibannya ya madah ke leka jeko piring ku ya nya dat jeko nama. Lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara. Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak piring ngenak piring deh. Nanti sempat lagi mayu atau tai tahu disebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya ke pa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselu daripadanya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nadai utai bukai, dia kita bisi mai asik, kita buka bergaut mengungkap bungkus asik, lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita, lalu dia selit ke kita, dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring makanya, jalan kita, adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai kutai ke depan kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai di teh kebub tu ya kada sebut ti tahu de kena ngagak piring ke ya dingna kata bala peningan deh. Ana na ingat kata laban tu anti timpang anti siti ari Uteto nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dekumai kita bisa penimbang dah. Ya ke nomor satu dito aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam bubnya lah. Bala peninga enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya dito teh kena tahu nak yang kau masih aman. Asih pulut. Telau ku ya tang kena ku nak tentu datai lagi jaku telau tu. Ngai ke kita ngambil telur nada telur mano ambil telur tiat na ya ngadi patut ya telur mano lah
0: yeah.
1: Tau kat telur burung ngadi telur ticak tentu ngadi
0: tau
1: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau air tua. Itu kita kena tahu nak dikena lebih banyak kita menganggap piring lah. Penerang aku bisa lain mimi ada cara tahu tak semua itu makan lah.
0: Ya, betul. Kita digunanya sikit bisa dia makan.
1: Bisa dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak pangat mayuannya dia nak meh bangan nusun ngau lenak pasal tu lah miri yang tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang raja din. Cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leke jako nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu tajak ia dekumai kita piring site. Ia dalam menua batang air dekumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi induk piring ngundan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisik ngundan semua utai kita sebut aku datang tadi.
0: Yeah.
1: Ini arti itu ke piring siti. Jadi, udahnya ada sebut dia ditau, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia ditau, arti piring sekali tiga, ya, tadi. Semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka, lekap sirap pinang.
0: Oh.
1: Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri, ya. Ya kengenya di biar jeput ga ambil kebagian rendai nanti ya tiga jeput ga ti tumpik tiga itik ga puluh tiga jeput betul kenyak kerti piring sekali tiga yang ga kubala kabanku di menua betar rajang di dulu dia tentu bisa ninga kata udah aku tu nyebut utai ke cara sedak nyebut dia
0: sedak dia nya
1: jadi kita di menua batang ngai kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: kita jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bakal besar deh. Pilih tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang bang deh. Jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai tinor nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak korte itu kuya dia. Tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ke rintai pingai renai pingai pulutnya lalu buah pinang pada tiga ige tang nak mungkinnya tiga pingai
0: iya ke buah pinang tiga rintainya iya ke pemadu baru hanya pengajarannya
1: nak dalam menua Batarajang bisa piring si teh kaya deh. Lalu nak sebab menua batang air piring ke madu baru hanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring kek dekat tara hanya piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga ia medak siu te di pinta anam sia ko ya.
0: Ya pir yang pinta
1: leban,
0: ne.
1: Leban pir yang pinta semua man, macam pir pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Pir mekang. Kebuah kita ngaga mekang nabi tara madan. Oh. Minta anu orang tu ko ya.
0: Oh,
1: leban
0: oh.
1: Dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik angat, bisik laki, bisik
0: Indo,
1: Indo. Pilihan pun kurang lebih kenyak dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama. Maka, aku kata, kita nak jago Inggrisnya main nyebut kenyak. Kau masih dari universal, hotel berkenyak. Dak bapak pengarap bukai bangsa bukai main. Maka, pegai bapak penemu hotel berkenyak dah. Okey, kita mendak tujuh miri yang ditek ada bapak bobnya tadi. Jadi dalam bobnya ia madah ke kita miring siti ada tujuh miring lembung maya kita berancau tikai gawai ya, kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai kekat kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas jadi nya pekat dulu dah kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu dah. Udah nya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu guna kan itu nemu arti itu kuyanya. Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang piringan selua jadi piring piringan tu piringan tu jahit lah tu tekak ngacau piring selua piring indah abang atau bagawa besar piring atas pintu jadi bak menua bak gawai asal kelia orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bawa muat pintu
0: tiap-tiap biliknya
1: tiap pintu terbuka leban adat gawai gak nyelai dia menua adat gawai asal nanti maya orang gawai asal maya hari gawai nyadinya bala pengabang tadi niki lalu dasuh orang tuai dekumai ngerja pengawak tadi dekumai ngetas pintu nanti keliak uliak meketah ya gak kulit pintu kulit kayu de tangan mengena rutan ketas pintu entah ada engkah ketisi lalu-lalu yang kah kebak penyurai lalu pintu bilik lenga-lenga sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu udah tutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai lalu orang ke deruai nak tahu ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena kor tuai
0: awalnya dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu untuk tadi lekat jakuk ya ada kena tang pintu nak mereka ada ketas tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya ada pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sedak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sedak lalu ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang ke nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua kita nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke pegawai ke nemu retinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu. Jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nomor T lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia an, ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana
1: empat penyakit sakit dia deh pedu ya nada yang pedu kuru nada yang pedu lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar aku nyak ke depadah kat hati babinya
0: nyak ke dia timbuk orang
1: nyak ke dia timbuk nanti orang kepegi nak berani mianuk terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyuh udah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyuh cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani ngasuh orang bujang raninya mengambil semangat sidak ngagam Melaya sidak bercerita ke utai kenyade betelai-telai ngopang diri sano tu gugur sebab tau utai kenyade maya kami sano hari ke lama maya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke ke de tampung ku tau amat ngendak tak nah, kita nama jadi ni menurut Pertara Jang, piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya, kumai sidak piring bukung. Lalu piring kena kita ngibu bilik, kumai piring araga bilik, engkah kita buat sukut bilik. Tang tuju kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sindu, engkah buat sukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya dikumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Malah peninggal tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya yang lain namanya nama piring nadai bang menu kami dengar piring bunyinya jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengamat bah kebuah bakanya laban cara iban miring bang menu semoga-semoga segi bisik nak tentu sebakar ya tak tujuh orang miring sama habis ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku dia menua kaban belayan tua ke dia bang menua seratu seribas betul cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miring nyak ada kumai tukang cebik sudah.
0: Awal apa ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni? Lepas nanti kita berarti ke. Nggak ke kita mantai ada lepas sitik-sitik menuanya tadi ya nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ke amai punya kunuannya tadi bisik ke dicebik orang. Teluknya tu lah. Jadi ya ke depedak ke bawa kami di pengajar. Sigi nak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak mendah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca bub sengara burung maca bub raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belalang agak menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah bin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai meh.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mu jale mulai ke dedek ke menua dah sohra jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah na tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gegaruah de dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya kindunya tak menak muka-mukai maya sidak ya nyuka melapinang induknya tadi udah detunang busur mawang tiap nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nama maya semeruganannya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi terus hati lah semerugah kan dia jalan mutar gitu. Ya, jadi dia ada beri rop makai beri rada nah ke makai balap ngabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap berkeniku dua ngau nupai balap ngabang tuk makai ungkup nuan tuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana. Jadi ngau Bujainian tu tadi tak tengah lek ya makainya
0: kediri ya
1: kediri aja. Oh. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun daun dia kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah. Ku jakuk jadi laki jakuk dia kena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau masa piring ke kita ya aku jakuk mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama berbagi kenya nyali lebuh maya semerugah medak adat semerugana mana hama bekenya ya perlu ngambil semerugana jadi ke menantu hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyari berkah rinya tiap kali iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar semerugana bakal ke ditulis seniang berdiri sandin dalam bupa sengela buruang atau bupa raja duruang nyat tadi sedak yang nak pilihan cebiak bekenya. Okey, nyak
0: pesan cerita ya, nyanyi.
1: Jadi dia menua batang air ngau batang rajang. Sidaknya datai rekor lebih datai dari menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau.
0: Yeah.
1: Ngau arim peran.
0: Uh-huh.
1: Ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua baliah kataskin ke. Jadi orang ratu madah ke dirimpu atur miri yang titih ke sidak. Ianya nitih ke piri yang tidak jar. Orang pangau. Jadi lebih maya abak pilih yang dia jauh orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya
1: yeah. Dia kena ya, daun sirih
0: nak dicebia ya.
1: Nak dicebia ya. Daun kelayat nak dicebia
0: ya
1: hanya jadi hanya ke buah ya pilih yang nak sebakar lalu oh. Lebih maya pilih yang pun didang ke didar ke pilih yang pingai pilih yang jadi malah peningat semua ya. Tu penemu tu uleh aku maca lalu anang umai ya penemu aku.
0: Uleh mansi ya.
1: Nah. Uleh mansi ya. Jadinya pasal pilih yang. Oh kaku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik leka jaku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai ku harap kaya besi ningan tiap besi ningan ya. Lebah-lebah maya ke ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai melaya suba. Ya bersib jaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang.
0: Oh.
1: Nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita biri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang.
0: Yeah.
1: Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang lalu kita ngerja pengawak nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat boleh pemedis kita iban percaya ke dirimpu bisip tara nyalai berdarak tu macam cara kita ngenatai ke peminta menatai ke pesan, menatai ke tuju hati niat hati kita yang agak tara. Jadi tu dia ambil aku buat book namanya Operasi Mai Pulai, report pasal Operasi Mai Pulai
0: kerjakan
1: Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah Bujang Rani kida so ngagem Melaya dah so nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagem menua kita ada Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau
0: yeah.
1: Jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiring
1: nyalai utainya ngai nak berpiring
0: iya jadi penerang ke debrik nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenyak sekedar hari penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi nambik rabat baru tu marmat ia akan merti kutanya deh. Jadi berkawal engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansiap perkara berkawal engkau miri yang munyikun nuan tadi deh. Hari penelebak nuan utai kedi pansi utai kedi tanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya berkawal engkau pengawak miri yang untuk ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jakun hanya tadi. Jadi ia kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bak magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semanggar buat aku form 6 dalam tahun 1977
0: menya.
1: Aku mansik pasal Miriam mau main kebuah mainnya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telungu-lengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka-muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ku jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya ku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke rangka tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengigak orang keka jadi berjalailah kami sekayuk menua Sarawak mai wakil tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal jadi arti leka jaku pilih yang ngau miri yang tu bak penemu aku tu begitu miri yang tu jengka aku menyuh bala peningat tu adin bersuju berkawal ngau pengawak di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya miri yang leban nak sidak ya udah berpasuk pala udah de betas deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam yang tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakak tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi berkawal ngop karat tau lemambang ke mayuah depan dan nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba meno kita dapat tangai aku nanya lemamang bugan menyala lemamang labar mamba jalo lemamang umin lemamang kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau kuat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nya piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba lebuh tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngau pemerik tu udah diberik

0: Oye, que sebut
1: Nya,
0: kita nya
1: pirih nyukul,
0: nyukul
1: nyukul
0: tujuh ya rintai tujuh aneh
1: rintai tujuh lah nyukul lah minta
0: iya
1: lebih nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya kita minta kita lalu nanti kita bisa teklanjur kaki kalau jari ngerja pengawak tak salah nyak tujuh miring nombor tiga nyak dikena kita minta ampun lalu lebih kita minta ampun kita nyak mega pirang mekan lah kita minta ampun nyala mungkin macam cara iban minta ampun nanti orang kerja di Mali kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi laban minta ampun ngambil ke menua nak kode nak bawa jadi tadi satu tadi piri yang kita miri yang nunggah miri yang nunggah menyembah tara kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piri yang nyukul tau ianya panggul.
0: Oh, panggul.
1: Lepas balai ban kak Miriam kak mang kak Bungai deh. Dulu nyukul sih dah ya.
0: Oh, oh. Nggak tahu ya nih.
1: Pernah sukul tau. Oh, oh. Lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia. Kita dekat nebang kara, kita dekat nubang rumah sidak semut.
0: Yeah.
1: Rumah sidak ular, rumah sidak jelur, rumah nebang kara, nubang burung makainya. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
0: Oh, nyak pak pegawai ke Miriang tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak Miriang tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dikena Miriangnya ne pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena Miriang mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena.
1: Jadi bila peninganti beke nanti kita itu tadi dekat Miriang tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat dikena. Utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita agak tersang kena kita agak lingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngeraut ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pinggir batu atau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedia capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang cirih kelayit daun ruku semakau dengkah kita dia dolok lah kelebarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyit kena kita ngagak telaga piring udahnya patut bekas sedia ke mangkuk besai lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbasau deh
0: berbasau
1: nanti kita miring di ruai berkeduran gak apa-apa teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna otaknya tadi tentulah ando kita engkah induk piring ke udah temuk di raga udah temuk di biau kita deh lalu nangkan kita mega patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak lepas utainya lagi diguna, no kena kita nyerayong
0: piring,
1: dia kena nyerayong panduan, dia kena nyerayong tersang, kena kita ngkah piring dah. Jadi, dia kena perengkat dia mesti dia gagak.
0: Utai ke dia gagak, utai ke dia sediak.
1: Nanti kita miring, baik ke dia tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah, utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sedap miring yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau, jadi simbol menua kapit, dia tahu dengar dah.
0: Iya.
1: Tersang, tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi, norong kah induk piring, pingai, pingai induk piring, lemah maya udah dah, bak ujung pengawak miring.
0: Iya.
1: Bisa mega orang agak, teker kumai kelingkang, jadi kelingkat tu lamar bulu dia kena ngagak bakul jarang kena ngagak piring meganya
0: iya
1: Jadi bekaul ngap karat tau.

0: bisa isu atau ke bisa karat di petalat coba tanya tadi lebih maya ke miring leban ke nada yang boleh buluh nada yang nama kena agak tasang agak kelingkang tamun-tamuntang bala kaban tergantung kena jagan pelestiaknya lalu digambar viral kaba namanya media rama nyak ngasa bala kaban tadi betul kaba kenyak tidak kenanya aku
1: kata ikut nuan deh pengajar
0: Arun yang pikir ke diri mah tante dek ngamat kalau kaya jako ura putih hari kumai authenticity tau ke pengamat ngau adat di betul patut ngena ngau bebenar mana pergi kak nak patut nak tertemu ke buluh kena ngagak kelingkan kena ngagak tersang
1: lah nanti kita berarti gaya di pengajar nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piri yang tu deh laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang gak mata tu medak nih ambil kemandian lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang udahnya tepuk ketua kin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piri yang tepuk ke baku plastiknya ngagai tersangnya ngai jadi ke mata tu medaknya
0: nanti jaku orang ke berpegat teguh berpengharap lama ya tahu mai penusaha ngaji kita kembu pengawal nyak menanggul lebar petara nak nerimanya nyak lai pengabian nak titih lah cerita sempurna gana tadi dia lalu ngasuh balai ban bergigak ke daun nyak lah puan nadat dari kumai nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pandai tahu tuai gawai diberi orang makai nana daun. Kalau sudah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: mayuah.
0: Berjalan bala mayuah ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya bahas tentang perkara itu tadi nanti ditekan pengharap asal ngayamnya ditang budaya dia mengat kalur kungkung kita
1: nyenak ngermai
0: nanti tahu ngermai budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi di kermai ke kita ya penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu kemana ya pulai ngagai kita mayu bukannya ke jalan yang mana ni mudah ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan udah nyadi jalan hidup ke diri nyadi batang pengawak di indoor dikena berdagang lawan kita bisik peluang
1: no kita mantai ngena mantai, aku tanya ngena tanya ngena
0: jaku baru ke dia tau aku sedak ya bisik platform no kita mantai jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi ti ya nyekat penghidup kita manzang bak dunia baru ya kena tak
1: ngendo jadi
0: yang ramai ya.
1: Ya, awak dah segam. Nanti subak kita medak nai pengajar lebuah pengerami gawai munyi kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temu makai mai nya orang kada angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya nai ba ruai.
0: Ngerage tanjo
1: au dia aja. Au nya dia tanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
0: Jalan bebala mayuah.
1: Au.
0: Di jadi baku benar orang berandau gitu bala tuai-tuai raban bensai ban berandau gitu bala temenggung bala pengulu udah berandau gitu jadi nada yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
1: lama tahun tu bisa mana
0: dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyu nak nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin jadi pansut kaku mah penemu nak
1: kita ketemu
0: utai ketemu diri jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat mesti disediakan tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang perengka tidak kena ngereng ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miring, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat, pak semangat aku ya. Anang babitau anang sesegau ditok nuan. No kunguruan nuan. Udahnya duku tau ke batang besi dikena ngereng ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miring orang kayak miring tu tadi dulu ngetup besi ketup sedap besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bekap besi tau ku ya jadi bas entah tau aku besi siti enya batang penemu tendur ku berpegai betul iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup bakal kita tengreng ke besi ngereng ngetup sin tadi awak kaku kering bekap besi ya yeah. Pijak ku bakal kita ke nanam mumban bapun tiap bumbung awak ke tiap bumbung lihat bakal bakal pun mumban ku jako yang tadi okey utai ke patut sedia terbukanya pokumbu kena nuduan tubuh tau ke tin nadai pokumbu biar kain depak pingai lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena bebiaunya nggak berjalan. Nanti ke pemisai pengawak ke. Jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuak udah bebiau lalu kita berjalan kena darah manuaknya. Jadi bekawal ngop karato jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mote madang ke sida ya padah ngage bala mayuah lalau baik ke sida nitih tau kena ke sida ya nanti bebiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu nama yang dah lebih maya di gambar dan ada pada pandang korang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah pada ke sidak ku ya ku sidak tadi nanti uliah gagak lah manuk sabung
1: manuk sabung
0: ya kepada bulu lebih di gambar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngawak ngau hati-hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empu.
1: Kira ke anang tak sengapa manuak
0: banyak anang. Anang sengapa manuak lah. Tapi manuak selalu ajar balal mamang. Manuak patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dia kena kita. Dia pedak kita. Dia kena kita bergawai wat. Ku sedak ya. Namun dia kebuah. Laban bak manuak. Ya. Ya dasar kita berpadang apa ngaji dunia petara, jadi ya mesti bisa senyata. Nanti ya nade senyata, nade mai senyata. Nama kena yang laban penguji dah, laban musuh. Makanya enggak babi patut tumbuh tari yang kau sedar. Jadi tahu penemu balar mama aku tu semina nambuang dia tahu arah ke balar peningan tadi. Berundia ke perkara tahu lah. Titiah kenti apa tu? Jadi lebih orang atau
1: berkerban dari kemiriangnya begininya pengajarannya.
0: Lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang inya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kadek. Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap pina siri lah tahu ilu minsap buah pinang daun ruko semakau daun siri lah kapok daun klayet siti rabannya nyak patut disedia laban iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piringnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang nah sengapa tabak nanti piringnya turun tiga atau ke sekali tiga itu ke sirap pinang dia tiga itu daun ruku kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asih puluan tumpai rendai lo manu mata lo manu mansau air tua ketupat sungki asyamat garam minyak makai lauk, maka ikan, gerama, nite gaya bansa piring. Nite gaya bansa piring. Nite miring ke tau maya pegawai tadi. Tanti kita miring maya bintu-intu. Kemudian ke miring bobono boyo. Nya bas entah tau orang manang yang kena kelimpah di perengkap makai ngopinya sendiri tadi. Sidak megak kena bansa tinite dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sida nyumbuh kini sida ya ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele telok mata ka jadi ka rengkap iria nambah ka asik ngopinya siri apakah kedata tadi
1: au nya nya baka orang ke mundu buyuk tak pengajar au
0: pire manang au contoh lah au.
1: Oh, jadi Pak Ripiah pengawak miring berkenaan deh.
0: Jadi Pak Ripiah pengawak miring tu tadi jam tua tu nyo kenyaman karena ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: No, no, rintai aja.
1: Oh. Oh.
0: Sebedau miring masuk jari, denya ngetuk besi, denya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, denya nuduang tu buang upo kumbu, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pula bana miang lebanan sang, denya muai ai tua ke tanah ngambil merek merek bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngecau kita udinya kita ngambil pingai lama terjadi ke pingai piring udinya kita contoh itu nyak piring tujuh nanti piring sekali tujuh sebut bata raja turun tujuh ke iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah ke terubah nah utai kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai nanti temuai datai sebenarnya kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngejauh tiga dulu lalu pengawak miring megak tu nitih kepada bala lemambang ke telebak ambil siti piri siti tumpe engkah kita batas tengah pinggai lamanya pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring nyak nyadi ke tepi tikai piring udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang aku udah ngenang kepada
1: tujuh kan?
0: Piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi. Teluk mana? Dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedak lemah mayang madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak no kita anang nutup ambil. Mesti bisi awak no kita ngelari ke dari.
1: Kira bakal jalai menyalai.
0: Jalai. Nanti kita ngelari ke dari degagai musuh kita bisi cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke menggok cubit, lalu lirik kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam renai tabur ke. Nya, jadi aku, kami itu miring saat itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu, manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit, ringgit kami. Pihak kok kita nabur ke renai tadi ya. Tabur, tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring, lalu miau piring, anak-anak manu bajang, anak peti uliah, anak manu sabuang, semeliah manuknya ambil daun, namanya bulu tujuh lama, lalu ngodarah, lalu nyak kena kita inselan piring. Lalu bulu manuk tadi, lalu dengkah kita pak pinggai induk piring. Simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang. Sengkabung, lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera.
0: Pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk mendung guna ngarampah itu lagi. Sempat. Lagi tau ngerara baku tu ke baka api ke makai dolah lang. Bala peningat semua. Bak dini-dini alai menua selalu umat kita ninga utai kenyadi utai tok tau utai tok nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum. Ya patut nganak kain bercorak. Kain merah. Laban bala pengabang, bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi. Ngai benda kita ingin nganak kan jelum lebih maya cerita bekaul ngonya lebih maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai jelum lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemeramat tak salah mimpi mua jelum lebih nerima penatai kami ko
1: ya bisa ku kalau nanya sebab bekaul orang ke ngenak pakaian jelum maya pengawak ke beketuk ke padah no sebab pengajaran ya.
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin leban nangi ke sedak lupa leban orang nanggung piringnya digemar bala sedak kuman sedak luluang mah ni tiak ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peninga-ninga dia nak nyak baka jari kita dua etik tunjuk kita yang lama dah tersesat. Patut dia 10. Pakai jari kita dia berik tangkup ke kita 2. Lepas kita nyuak, kita nyambut utai badah sehari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena 2 itik jarinya. Tunjuknya 10 itik, tunjuk kita ni. Jadi, lamar tersangnya lagi patut 10 ke? Lalu peninggi tersang, bergantung mbak pengawak, bisa orang kena. Tinggi 7 buku buluh, hanya ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beke dia sekedap menua anak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buguna gemensia. Nak kita ngena rengas. Kada? Jadi
1: kira-kira kayaknya
0: maka rendah yang kau datang itu ada teba penyangkai gak tu atau
1: ya segala macam kerja kebenda ya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan dah lalu madah ke lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan yang nyak tarian utai deh begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai kejaya kena pihak kau ya deh
0: bakku ane luji ya kan kaki sida ya sempat
1: bisa ni. Ya agak seminit.
0: Hanya bekas kita ingin bertat kira lah. Pirangnya pir berkat kena kita. Kira nombor 8 ada ibu minta ke.
1: Kira sebut kita yang tadi pirang. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kawan petara merek nuan tua merek nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terbereknya wakilnya simbol simbol aja. Berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya nyu ketika berumah ne.
0: Tak kebadas hari petara tak kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya
1: ya. Lepas itu kepenuhi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai hanya aku beri selama di gawai megak dengan tuan ngakai
0: bala peningat tu adil
1: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: dudi hari
1: ya jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
2: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Tok Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berhingga pukul 9 malam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi bulan jawaku Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam pengelamat 3 jam kita ke bulai berhingga pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yang ningat ke kami kena gelombangin 101.3 MHz. Okey, jadi nyat di Kuching. Nanti di Serian boleh ningat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selama ningat ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam. Okey, di Bintulu boleh ningat ke kami kena frekuensi atau ke gelombangin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Mega. Selamat malam, nama berita. Kita kediau di Miri boleh ningat ke kami kena frekuensi 95.7 MHz. Serta Bandur Nur Kebukai boleh ningat ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua Nur kita dia. Okey, kita Mega boleh ningat ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh Mega dengar ke kami kena portal radio.rtm.gov.my. Mau cara dikena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi dengar jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam atau 9.30 malam. Aku Mike tersama dengar ke Main Asal Renung ke malam tu, okey? Jadi tentu kita terus segulas jalan yuk kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi, okey? Jadi kita berperindang ngau lagu kita ke malam tu, Fazil ngau lagu kita beri nama Berkali Hati, okey? Terus ingat ke kami, Merindang Malam, YFM segulas sejalan.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke diberi nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam. Okey, jadi ke dia tu kita sama-sama dengan ke renuang. Jadi renuang ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin. Okey, kita sama-sama dengan ke renuang bergulai ngau kami YFM Iban RTM Puching.

di tengah halaman. Tamun ruman pade nganu bae kaki tango ayuang lepo leban suka sabang saluai talu tunyan tango papan numpuk tampuan rumah penyayah.

teludapanua bunga kusua ngepariwa batan nabarunai ae tegura-gura bunga dedak mungiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun seluaya.

alulai nyele sayap bunga kerakap kedeg mar ngelkawat penyai ngatigai nyele patuak bunga kusuak rasuak bentuak tincian bakawai nyele leka bunga prara kedeg tampal ngelkap lega tuai.

Mahanyel laik bapucua nyel noa lenua nyiku karayua bulan mingkai ketanya lingot lingot ndak nyawat tanyut di laut ngundan mutan berang mumai ngundan dawap petip tangkuap serang lempang baja bilai puan dibun siluan tukem kedai.

Tasyak besain na kunmu tuju tunga alupu ya agelai. Tanda aliat sku sinang bunga karakap dekeda pusat gagang karigai telu angkat karakap serta sekilat deka jampat anga lemai lemai. Yeah.

dan ngeri juhur tanah roku tai terengkah bunga burah kedua tanah tengah kro jalai teba bali bunga ya bakti nyade nak miat kelala ciat apian ngang mangat absai oh jengka jengka bunga dedak terbuka kena.

Ninyau sidala ngai wan dara panai tanu anna tau na pulai nte nu anda pulai aya uai datai bunge nu yang saduai munti ngagrai au nu nanaya pangabias ngau tai dami ya nu nanaya tekang gempenang mau rai kunyamit mit umbas tantai tang wang asang kidang ukai samina nakaknya ayak kerawai dambi sagi awut tajau rawai babentai melebat nyentang tinuan dak ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru ayak ngau salah nyau ijau manuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesai bando pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai

ibu akdi nitisan tali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta engkelanana ika munyi penjuang jua.

lebungi dan bak liba ayah akan orang kebar rumah dan perantapnya pan denjang dan perantapnya pan madang beman denjang sarung ungkap batu ngaso buluk sabubo balat celap kedah pusat kandang abaraduang.

lebong rangkai tarangkah nang ri gagilia tasia la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habar rangguang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka teba bala manyo ahaba tuguang.

Dia ya telo madah ngigo sedap bujang bula ayah amat doang tang dupah nyak nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae ni ti lumpar pasar ba lumpuang ngigo sida mawa ayah ngamat doang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelai ayak nga meduang.

meduang terlalu maliak menjana wang bujang lempuang tak nyeta dadang dalam puang kandang cantuang ninganya tak jekuk dayak sudah naga ngebarinjak ujuang ada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ada buang madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganduang nadayari mekotu deka suli adik kasulai ngagaduang ngaban pangawak ngkutena naga ndak ngalem.

kedariman papan gantung. Nasamanya dah badanyi sudah buah kedi kena kabar jadi kananyi bunga agar mpuang satikai tuduang luang tang nyak pandak uliah gaku deka suli adik aka sulai gaduang ilak tinuan dak uliah ilak nuan nada ukuam nga juga saduai kaluang ngasuh ya mata-mata kebagai ya abang pan gaduang dia nuan talo pasuak kia jengkau.

0: Iya.
1: Kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka tamuda apa ya tak udah ada lima.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar Ngik Perintah Sarawak, Kolej Universiti ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangko peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah universiti nya diaku nyadi ke dua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak nyengkaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitih ke penerang bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalai ke tanggung pengawak ngada korang gawak berpengandik tinggi kelebagi bab bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak Perintah Sarawak Megah benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak trombol ke bungkus RM400 juta ti dekat di berjalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Indu Orang Bilik Enggau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri mada ke standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena tetap ke standard aras keterangagi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ia madah penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tabi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Tumega ngembuan juluak dekat tetap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terjaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barenggan rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teredagi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkia diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalai ke penyawa nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megang lalau mensia mayuah ngambil ke ngereput sebarang pengawa ti berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh berjalai keraban sidak berkuasa. Ia madah pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi aja tak megak nyengkau melaman web judi terdekat nguji bambi uliah maya pekitnya ke diatur. Ia madah menyunyak bahawa mengeram berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke Steam House berserimbang ngau tahun nemuai ke Malaysia 2006 dikenang laku ke Malaysia jadi palan daga temuai tikas dunia. STEM berambai ke jaku Truly Asia nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Gau Main Asal Chiu Chun Man mada ke STEM khasnya jadi medium kreatif di Meri Kelala ngelalu ke budaya ngelaku ke budaya pesaka ngau palan dagang temuai Malaysia serta megak mandang ke semangat penyerakup ngau mayu macam rakyat pupu raban bangsa di Malaysia. Yang megak bisi benar mengharap hati nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda tingasi agi dikena mata penatai temuai antarabangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia megau dan meri kelala cop khas VM 2006 bak sida upis Pos Malaysia ke dipilih di serata menua dikena meri penlebak ke lebih besar erti ngagai temuai ngau orang terindu ke STEM. Nyarakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Monica Geri serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: sejalan.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miring Gau Limbang, laban miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Engau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Terima kasih banyak. Lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Aku Rajas Booking itu ke Arbi lagi gulai kita ke malam tu. Okey, kita kediau di Lawas. Uli ninya ke kami kena gelombangin itu ke frekuensi 101.1 MHz. Okey, kita kediau di Sibu. Selamat ninya ke kami kena frekuensi 87.6 MHz. Semoga kita kediau di Kapit. Selamat ninya ke kami kena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita akan menuang deriba kereta kini. Jam kereta itu baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandar kereta 7. Terima kasih mega apabila kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke menuang kerja kini malam tu. Yang kena kerja shift malam. Okey. Ngarap ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngagak belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Rajesh, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by masterpiece. Ada kita meri dan semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kuya? Ngarap kenuan sama mana berita megak kuya? Okey, untuk boleh minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih DJ RB. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ RB. Selamat gawak ke malam tu, ngarap ke mujur dalam semua penyewa DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak. Bisi komen, semalam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey, udahnya bisi mereka komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Mana ke diri hari Miri, minta main ke lagu Telebak ke diri. Hari Jonas McKean, dikena merina terimpu, ngau semua. Belakaban ke Ngelala, belakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Agak-agak macam komen bah Facebook kita ke malam tu Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama meku ya. Terima kasih Cheng Suni. Meri Bermatin mega. Hai Meri Bermatin, selamat berjalan ke pengawal genuan. Bah konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujut Adong Miri. Minta main ke lagu Aku Tetap Sayau, lagu kebaik Duna. Dia kena merinang semua. Mami Abah, salam DJ Rajesh. Selamat jalan ke pengawal-ngawal bakal ke malam tu. Minta main ke lagu PB Chloe. Lagu Ahmad Sigat. Dia kena merinang semua peningnya YFM Iban bakal ke malam tu. Lalu Nujun Amaga DJ, terima kasih kaya sama-sama. Okay, Edward Langkawarau, salam DJ. Selamat udah gawai ku ya. Okey, minta main ke lagu Badu Kiro di by Heli, dikena merindang semua belakaban Keng Lala. Baka Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, ini Lobo Ayah Dundang. Ngau bala bak nanga sesawa suang, ngau bala bak sebarang nur diau meh ke malam tu ko ya. Okey, Seri Enti, selamat malam DJ, madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Ditujuh dengan semua peringat WFM Iban ke malam tu kuya. Okey, terima kasih. Kita kudangan juang komen abang Facebook kami YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nas nyama 24 jam WiFan begulai engkau kita berinya. Mike kita info berita. Okey, pemegang merindang kita ngau lagu-lagu. Sekaliknya tadi lagu-lagu berentak rancak kini lagu dangdut kini bisik lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai semua bisik begulai ngau kami WiFan. Okey, 24 jam begulai ngau kita. Jadi terima kasih mega. Guys, semua kita leban terus segulas jalai terus tinggal ke kami WiFan nangira di Nindur terdiau di serata menua Sarawak kita kediau di Sabah mega di Brunei kini di Indonesia tak ke di Semenanjung tak ke menua luar selama ninga ke kami WiFan mayo macam cara dikena kita ninga ke kami sekali kenya tadi ninga ke kami engau cara online kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, dengar ke kami engkau secara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook WiFan Iban tu merit semalam ngagai abad duam tak ke ibas leben. Mada ke diri Aris Muncan minta main ke sebarang lagu DJ adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP semalam RB. Mada ke diri Aris Lepin malam tu minta main ke lagu gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Lagu Wacan Gaswelin. Lagu Sakit Gawai. Dia kena merindang semua orang ke lalami. Nangira tuai biak ngarap ke sidak tu merindang ni bakal ke malam tu. Ya. Okay, Mary Nanta soalan DJ. Selamat jalan ke pengawang yang nuan. Hujan malam tu dikapit ku ya opian eh. Salam rindu selalu serta salam sayau menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, gau semua keng lala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana gari kami di so malam tu kami di tu benun celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau mana berita kami tu DJ selamat berjalan ke pengawak ku ya sesilai ke umir mega bisi komen sama malam DJ selamat berjalan ke pengawak genuan terima kasih udahnya komen Rani Dana selamat malam DJ Raya selamat berjalan ke pengawak genuan mana Rita tu DJ ku ya benar dengan Wan minta main ke lagu Ari May Franklin lagu Kempang dikenal merindah semua mendengar ke bisik dengar ke radio WiFan jam tu ku ya thank you DJ Raya sama-sama. Ok Jessica Itan soalam DJ semua negara kami di bau tu apa yang ni minta main ke lagu Rarah Bulu Palak akhirnya by Lucy M dikenal merindah semua peninga setia WiFan di Serata Menua yang kita tinduk bakal ke malam tu kaya terima kasih di jari sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu peninga Henry Jia mana berita malam tu DJ kami bak menua Kalimantan Barat okey itu kaban kita itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia Elise Spencer semalam DJ Arbis selamat jalan ikut nyawa Daniel Ngenang berita kami Aris Melaju tu mana mega DJ selamat udah ngelebus gawai ngagai you all kaya ngagai semua amin eh okey Ram Lili semalam DJ selamat berkonti selamat udah gawai apa kabar kita aku ya mana berita aku Ram Lili okey terima kasih lalu udah komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, Aram kita berindang lagu ke sekali itu lagu Ari Donilang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Munyi ke baru didengar kita tadi kelimpari RTM Klik. Nah, kita megak boleh dengar ke kami ngena My TV. Okey. Ya, hanya di pelinga bakal selama pukul 11 malam kita ninga ke program terkeluar ke Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita ninga ke program Retro 15 pukul 11 malam lagi. Lagi macam komen kewisi di Hanjung bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang ngagai kali yang tema YMJ. Wisi komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di kena merindang bala kaban Facebook. Kau semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ RB, selamat malam, selamat gawak berkonti ke malam tu celap. Dunia sibu hari siang tadi kuya opian ni. Okey, minta main ke lagu hari penanyi Richard Lee. Dia kena merindang belakaban Facebook semua peminat teka peningan wife Iban. Selamat ngilang bidah ingat ke semua aku ya. Okey, Jimmy Lin, salam di JRB. Minta lagu Marina Jara, lagu diberi nama Bujang Ulu Sungai aku ya. Okey. Lengunai Nai, benung dengan Wan tu di JRI Selangor. Minta Wan main ke separa lagu meh. Di kena merindang semua peningat YFM. Keberau tindu bagai ke malam tu. Anak gue tindu au. Lagi kita sama tindu pukul 12 tengah malam lagi. Okey, berjimat pula gawat lagi DJ kuih Ahok. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, mada ke diri dari rumah Jonas, laja pentiak baru sekarang kelili. Okey, semalam serta selamat udah ngelebus gawat DJ. Minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikenal merendang semua orang ke ngelala. Okey. Bulan Pegari Hadi Jarbi, semalam. Selamat jalan ke ngawak. Minta main ke lagu Launa Sempaya. Penyayau tua dikenal merindang terimpu, dikenal merindang belakangan Facebook, gau semua kengelala. Clarence Midan, mereka kedirai dipakan. Nanti boleh, aku akan minta lagu gawai ku ya. Lagu JSM Jalang, nerima kat gawai. Agikan dengan lagu gawai ni. Dikenal merindang, hati diri. Kawan Facebook, bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri. Diana Erin di Limbang, kau semua peningkat WFM ke malam tu dengan DJ, lalu menuju nombor megak. Terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen, siapa nama? Baby F. Sadung. Selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu. Minta nebah ke lagu, tekan main ke lagu Kempang. Hari May Franklin, dikenal merindang belakaban Facebook, kau semua. Peningat kemudiannya teka peminat YFM Iban, kau semua peningat YFM, selamat gilin bidai semua. Terima kasih DJ Koya. Okey, jadinya komen ke besi dan jom bala peningat kita, kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih mayu-mayu semua kita ke besi dan jom komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami, tap ajak YFM Iban. Okey, jadi sebelum kita berperindang kau lagu peningat, aku mai kita berhati ke report gaya hari. Okey, atau report atau info hari upis tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sarito 8/6/2006 atau berhingga hari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam di bagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Gau Limbang lalu Gari Amanah di Kuching

Okey, Launa Sembaya engkau lagu penyayat tua. Lagu kami sini pinta bala kawan kita. Kami sini komen tadi buat Facebook kami YFM Iban. Okey, adanya bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam. Jantung lagi pukul 12 tengah malam lagi dalam pengalaman sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Setiap hari program itu dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi tengoknya. Nak kata tu ajak aku Rajas Booking, jadi salah tersebut ni. Nak kata ajak aku Rajas Booking bulan kita ke malam tu dalam segmen kita tu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Ok, nanti kita ke petang baru ba awak ke bukai. Ok, selamat malam semua, tindu jenak ke malam tu. Ok, jadi sejam ke penudit lagi kita sama ni ke program tak ke Retro 15 bergulang jauh Ken Michael. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Tusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Beningam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapin Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzah Hati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah apa indah tidak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita sudah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kena di lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

0: lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai, tentunya Bawa FM.
0: Segulai sejarah.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dalborn, lembuh maya nyat subak. Ya kita bilang, lembuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu siti hari lagu ke dipansuat ke Zidaya, bak tahun 97 lembuh maya nyat. Lalu pihak juga lagu Rizwilin Razia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapa andang lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngau piang megak Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi ngau kita. Tang sebenar kita meniang kedua itu lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 bulan hari

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diingin jauh kitai nya, sigi lembok kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau tai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

online. Kita na patun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita is nama nalmu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Osi Matthew, Ngawai FM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikuti tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empat diam. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Lume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kalonengkan ya. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita ya. Ya.
1: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul lah ia kan enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang hanya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisa radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan nuan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngage orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal.
0: Yeah.
1: Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal. Ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Bekeni ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai nah ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngeruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patun habis ni dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama te kampa ko to ne. Nama te kebisi ditu si. Salung irok ditu le pia.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nan tu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awa, nada orang mendak deh.
0: Nian mayu orang mendak tu, nuan nemu ndak salah nang insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang si, aku selalu insap, nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au nyamai aku mai nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kalonikan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah ke-6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi eh? Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan tadi eh? Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat eh? Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan juga eh?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya hari tu, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah Pagi YFM.

0: Ya.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
4: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
5: Shalom, selamat pagi, bala peningah. Aku Padri Kristina Inku dari Gereja Matedis. Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abang hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak inuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu Injil Yohanes bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Yesus berdiri. Lalu bercakap ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Yesus bercakap. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Yesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Inya pasal air timrik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Yesus. Bari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tan semuanya tak kalah cukup. Semina Yesus kedatai kebejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengarap serta ngau hati kebaru. Kedua, Arab ngagai Yesus ngamai penghidup. Inyam ayat 38. Ku Yesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Itu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Dan kita jadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Yesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti teka masuk Yesusnya pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai roh kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik roh kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sari tau, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awas datai ngagak aku. Nyalai tanya ngagak tiap iku kita pagi tau. Kati ke kita dekat datai ngagak Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup aik ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat gagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah-Tala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu ke Allah-Tala. Nguanak ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah-Tala ke apai kanak ke Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdawak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan yung ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah terang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Kemanah kitai ngorang bukai, berdau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tidak buat hati di sini, hati di siru. Kemana tetap dibalas ngau mana. Ya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke baja ku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Tertinya utai timit pekerja kita kesari tu, uleh mai pangkah ke orang di diari ilang. Karena kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah yo kita mai berkat ke semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
7: Oh, wai. Dan iwai.

0: Ya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM. Regulasi jalan. Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

David Akimeng gaun lagu yang berbutkannya di tuai rumah hadeh-hadeh-hadeh kau kita. Lagu ke terbaik pada pagi-pagi tuai pagi hari 2, okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ningga kami nyentuh pukul 9 pagi tu lagi. Yang mana ke hari lebuh ke dulu kawak tadi di Kota Semarahan nyentuh ke Bandar Kuching. Apabila kita benung berantau jalan jam ke dia tu yang kena nurun gawak, pulai gawak, beranjung ke balana, balamnya di bala ucu, nurun bersekolah, okey. Puji jimat berjalan alun. Terima kasih laban ke milih kami nyadi ke stesen pemerintah hati kita ungke pihak pagi tu di Kapit 94.3 FM Kaban kita di Miri. Ningga kami kena 95.7 FM. Hello, Kaban kita di Limbang 104.9 Lawas 101.1 FM di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 Engkau di Serian Nyaya. Ningga kami kena 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi, wai. Baru dekat nyikap diri, ya. Nurun gawak pagi tu. Lagu rancang original Reno Jeraki. Dan lagu ya Sulu, Lama Sekula Subah. Selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

saya sepagi ngegai bala pengajar kita ke pagi tu bala kita ke gawat ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini kita ke jadi jaga ba sekolah, benung jaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah neh. So jalan ke pengawatu lagu di sadar heli pelakon. Udahnya aku macam pesan berat berengkat ke terubah ya. Ungkap ya pagi tu orang pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selamat pagi. Kita ke baru buka radio ni dengan kami pagi tu. Pengerap pagi. Okey, baru ngat ke terubah tu. Pesan berat ke bisi diterima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemaring. Tau ke Indai Jimbau. Madah ke Indaya Banun Anak Buyo. Tau ke Ini Nanai. Tau ke Ini Jimbau dan Nadai. Kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi, jaga pesan tu. Dituju ke kabar belayan ke ngelala niang tu. Bak tu rumah Sangan, tu rumah Ali, tuan rumah Cabo, Baladi, tuan rumah Anthony, tuan rumah Gagat, tuan rumah Kayak di Salim Kibak, tuan rumah

rumah Kennedy, tuan rumah Christina sama Bak Salim Kibak, bala di Sibu Jaya, bala di Tuai Rumah Birai, tuan rumah Philip di Sungai Salim, bala kebablayan Bak Batu 16 Jalan Oya Junako, Sepiring bala di Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian Gau semua bala anak niang Jimbau bak rumah Liba Buak Julau engkau kebelayan kena boleh diperintai ke ditu bala kita kenala niang banuan anak Buyo tau ke ini nanai tau ke ini Jimbau niang dekat di Sungai bak tuan rumah Membuas ke Lamak Subak tau ke tuan rumah Sangan ke Baru bak ulu Sungai Salim Sibu di Anjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6 niang di Anjung kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 Pendam Jalai Cukan di Sibu penerang ke silik telefon dengan Indai Jimbau kena lumur ya 019-555-2161 tau ke nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua, data dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu, madah ke pemati apaya Sandai Anak Nyambek dan adai 8 dari bulan 6, pesan di 7. Ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punga Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Semayara, Kawung Ulu Ngau Ilik, di Panggang, di Pabuang Ngau di Ensawang, bala di Wong Panjai Ngau Pandak, Skim Sekerang, di Lunduk, di Miring Ngau semua, kita kenala Niang Sandai Anak Nyambik, dipindah datang ke itu rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya di Lubuk Antu, Maya Ngintu, Niang Tuk Bedau ditemu, Laban, lagi nganti penatai bala anak yang, penerang kesili atau telefon ngagai Ucuk Niang Tuk, Charles, Bal Lumbur ya, 011-2551-7425 tau ke Ucuk ya, Enyak Mazwin, 011-2550-98331. Pesan ketiga, datari Subdeacon Leo anak Jembu, madah ke pemati Kathy Desi, tau ke kedua beli nama Ichi anak Small, udah nadai kena ke 8 dari bulan 6, niang tu dekat di Sengai Balamanyuh, kena ke malam hari 3, 10 hari bulan 6, dekat di Anjung ke Pendam, kena ke pagi hari 4, 11 hari bulan 6, bak Pendam Christian, Sungai Tanduk. Pesan, dituju ngagai semua bala kita kenala niang Kathy Desi, tau ke kedua beli namanya Ichi anak Small, kelebih lagi bala kita ke Diau Kayu Batang Lintang Unduk dipinta datai Ngesah Penusah Rabatuk. Pesan keempat, pesan pemati megat datari Guang Anak Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasin, madah ke Endau Anak Panyu, tau ke Indai Kasin, udah nadai 8 dari bulan 6, niang dekat di Sungai Bak Rumah Jilan, Sungai Gerunggang, Sebatu Tinjar Barang. Pesan dituju, ngagai kebablayan yang kejauh engkau semak, kita kenala niang Endau Anak Panyu, tau ke Indai Kasin, ngambil keulih sama datang Ngesah Penusah Rabat Sedat Sebilik tu, penerang ke silik, kita tahu telefon ngagai Guang Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasin, ngena lumur ya 013-456-4801, tau ke North Sari dengan lumur 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu datari Ensuna Anak Usan, madah ke menyadi ia Limin Anak Usan, sudah nadai 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh, kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru rumah Pengabang Setengin Baru di Anjung ke Pendam, kena ke 10 hari bulan 6. Pesan dituju ke bala di Bintung, di Nyato, di buah rumah di Lansing, Skim Rindun, bala di Lubuk Subuang, Sebeliau di buah rumah San Semanjuk, bala di Semuih 3 buah rumah Sedarat Mawang, bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua, aku macam baru pesan berat ke bisi diterima kami. Bala kita kagi dengan kami, ungkap ya, pagi tu pengurap pagi baru muka radio. Terima kasih, Wais Wang Pagi, tu lagi di Sada Ramjana. Bisi Maya berpuluh semua. Aku lagi nginjau Jessica Ramaya, Enggau lagu Rancaria, Telan Tusah, Luak Salah. Luak Salah.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kitai
0: Raja Kitai ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
5: Nadai duit ku tu.
4: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya.
5: Nadai.
4: Bagi tu ke medak dulu.
5: Nadai.
6: Nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu.
4: Lari.
7: Buhuli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawal ngacau. Report ngagi pengacar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan. Uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa. Tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang mada ke entuaya benya anak ijoi tau ke indaliang udah nadai 7 hari bulan 6. Lemai hari minggu buat rumah mulu dikeluak kerian seratu. Dekat disengai balam manyuh kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3. 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluar pesan dituju ngagai yang berhormat Friday beliak Senator pilih Peter Tinggum bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis Sungai Antu bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk rumah Ipoh Kerangu rumah Majik keluar baru rumah Entinggi Kerangan rumah Simon Tabau bala di rumah Tamak Nangam Lupa rumah Denol Kawit Bungsi rumah Minggu Kerangu baru balak berbelayan berempayang kabuang dua buah rumah di Pelansu Roban Ulu Sebetan empat buah rumah di Beratung dua buah rumah Supuk tiga buah rumah bala di Sungai Nabau Lubuk Nibung kabuang empat buah rumah Muton dua buah rumah Sungai Anak Sebetan bala di Peligung dua buah rumah Engkudu dua buah rumah Kerupuk dua buah rumah bala di Serudit dua buah rumah Empeloi dua buah rumah Bajau dua buah rumah Kambing Bengang bala di rumah Tayai Tintiang Kelampai, rumah Mergang Pusak, Lubuk Renit lima buah rumah Kawang, rumah Tabur, bala di rumah Anthony Melak, rumah Spencer Gon Mapar, Babang empat buah rumah, rumah Gumang Sungai Karak, rumah Abiang Kuikap, Batu Lapan Pusak, bala di rumah Rengan Selambung, rumah Anau Entebu, Maluang dua buah rumah, rumah Jampiang Nengatoi, rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak, rumah August Kawit, rumah Simon Babu Deliat, bala di rumah Julius Wong Nansang, bala di Gara Belasau rumah Lima Tuang, rumah Ikom Senyawan, gabala bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang, semua kita minta data ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke Indai Liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih angka pesan ngetang sulit data hari matu anak uban hari rumah ring anak labang Sungai Keruh engkeli pesan dituju ngagai kebelayan di rumah ide pengansah rumah Grain San Munggur rumah Meludak Kampung Ibol Merbong Merio rumah tinggal Lubuk Pantu Engkari balabak rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari ngagai kebelayan Baen Surai Abang Basik digeligau engkeliling ngagai semua rumah panjai sepemakai ngagai kebelayan kala niang miah anak unggiak tau ke umak madaka pengongetan sulit niang miah anak unggiak tau ke umak tau ke bini matu anak ubam dekat diatur kena ke pagi 13 hari bulan 6 hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu minta kita datang agai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh engkelili. Pesan ngetah sulit kedua, diterima data hari Kamis, anak renang madah ke pengawal ngetah sulit Niang Indai Sidaya, Niang Pahit anak Megung, pengawal diatur 12 hari bulan 6, Nguan Walid 13 hari bulan 6, temu pagi. Hari 6-nya, ngetah sulit diketah sebab diatur bak rumah Simon Nanga Sepanas Sungai Poi di Kanan Pesan dituju ngagai bala. Kabar belayan bersekayu Aik Poi di Menalun Nanga Ensilai Kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita akhiran dulu ya. Diruntai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon Nanga Sepanas Sungai Poi di Kanan Pesan ke sini. Telefon ke kami serenang Lumuria 011-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-1494. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawak nyuak ke entah balu lalu berantu datari James anak Canggat Ari rumah ex tu rumah Igun tau ke tua rumah Guru Sien tu rumah baru di Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerabai Lubuk Bemban Muka. Madaka pengawal ngetar sulit igai anak tugak tau ke apa jenar dekat diatur kena ke 13/6/6. Pengawal ngetar sulit tu diatur ba rumah ex tu rumah Igun tau ke tua rumah Guru Sien ianya tua rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerabai di muka. Tembu pengawal ngetah sulit ditampung ke pengamuan yang terbalu lalu berantu yang dipenerang ke silik. Kita telefon dengan James ngena lumur aku 0143863438 pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngetah sulit ke sekali tu ianya pengawal ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12/6/5. Pengawal ngetah sulit kena ke 13/6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tuan rumah empati tau ke tuan rumah tabur di Ulu Jiah kenawit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak pedai kenawit Tuah Bawan, Sungai Majau, Kenawit, Balabak Tua Rumah, Boni, Nanga Germai, Kenawit, Rantau Kemedian, Kenawit, Nanga Berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Baladipakan, Lipus, Kenawit, Sungai Pakua Oya, di Rantau, Dilang, Kenawit. Gak semua kita kenal niang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai Tua Rumah Empati atau ke Tua Rumah Tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju anak igai madaka pengawak ngetah sulit ngamu yang terbalu niang Indaya Roslin Simbut anak Indang tau ke Roslin Simbut anak Garan bini igai anak Andan pengawak diatur 13/6 pukul 9 malam cara sembiang diatur bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai, di Putik, di Ladung, Penyarai, Selilai, Sungai Empang, Tekalit, Rantau Belak, bala di Teluk Batu Serupai Niah Turmah Dingat Sebelum Bindang, di Sebangkoi, Sekuau, Tamin, Jih Kenawit, Baladidap, Diteku, Dibinyo, Lambir enggau semua kita kena oleh dirintai ke ditu magang. Dipindah datai ngagai pengawal ngetah sulit ngapa muai en terbalu kena ke hari 6, 13, hari bulan 6, ba Fusiu Batu 6, Jalai Nyabau Bintulu. Penerang ke silia, tau telefon ngagai Edwin Ijuak ngena lumur ya kusung 11-1991-5688. Pukul 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi dari kami di YFM. Lagi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band. Ngenggam semayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke gari kini. Okey, biasalah kita orang Indo neh. Ustaz daninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mut-mut wai. Okey, ngarap ke mood kita badas lah sehari tu naik. Ungkap ya, hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampi di FB kami megah ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengermi gawai. Hagi ngenang utai kenyadi barumah panjai, bak menua dedin keniwai. Okey, nama tak kenang pahit manis kita menyaga wang itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken Maca kenang pahit kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tu wai panjai kemisi ya nyak ya. Ngarap ke terus ninga kami pengarap pagi kita nyentuk ngagai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindang bala kita sebelum mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sana Freddie Line Leo Tebak Ensiban udahnya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

Selamat pagi, dia tu kami nak buatkan berita pagi hari 29 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Ngik Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC akaun EFS. Penyebatang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balang Pelajar Negeri Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangku peminta titi tetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier atau Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kenyak siti pemujur ti dijapai dan berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku jadi dua buah universiti dimpu penuh perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitih ke penerangan Facebook rasmi Sarawakku, ia padah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengelandik tinggi, kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, perintah Sarawak begak benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke bungkus RM400 juta tidakkah diperjalan ke ngau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang dah tua umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ilak. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madaka standardnya diatur benar berenggat di kemansang serta berandau ngau pemekuh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tiba kualiti. Ia malah ke penumbuh standardnya dekat jadi instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability service ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang tidak jaga. Serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah, community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti itu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima ti sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk Nembi Amin ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madahkan hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebukai sudah diputar ke basuku keterubah tahun tu. Nakat 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua yang kelayak. Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak bisik akaun EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta hari perintah Sarawak. Ia megak ngelalau mensemayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah bangai 45%. Projeknya di Sadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ilak. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000 di belanja dengan wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak tadi berjalan ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikenal nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur kemajak nyadi dudi hari ila. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggal tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit struktur, mulai ke pemanah arus pejalan air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalan alun. Gau orang ke diau semak endurnya. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa penemuannya ia dekat ke kontraktor ngau local authority PBT. Nentu ke semua kerjanya di pejalai di tiah keatur ti udah diletak. Kita dia tu menunding ke berita pagi ke ditabur terus. Ari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai keatur ke terit agi ngagai semua raban ti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkah diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit keatur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia megak ngelalau bensimayuh ngambil ke report sebarang pengawak tiba kaul ngau aktiviti judi online. Ngambil katurnya oleh dipejalai keraban sidak keberkuasa. Ia marah ke pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai semina lumpuh ngakai aplikasi aja. Tak megak nyengkaum laman web judi tidakkan nguji bambil uliah maya pekitnya diatur.
Ia malah munyinya ba'awam pengarang berita di Kuala Lumpur. Berbangaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah udah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba'online. Untuk yang kaum berkawal dengan penerang ti balat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media rama. Atur pengawaknya nak berguna benar kena nyaga sensitiviti mensia mayuh, mansa ngau diri sebilik, kelimbah hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sia dalam kuasa berjalan ke pansia. Yang mana pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenya suah benar nyadi, ketegal pengguna platform media rama nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini harinya Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MZMC benung bekerjasama ngau Komiti Pengelikun Online kena berhati ke perkaranya berjalan ngau lancar. Ianya metak madah katur undang-undangnya oleh dipejalai trade agi. Nanti semua platform nak mujur nyekat tau kemadam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut berbeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah Aris Sarito nyentuh Arim Parto. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang madah ke Mensia Mayuh patut nikap diri ngau berjimat meliai nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemanjai timpuh airnya ke terjanggal. Yang madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngagai sidak ngadu ke kerja tiudah di Perambu serta dipejalai ke Seminak sementara aja. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindik harinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta nak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumbak ngau main golf nak patut seminak nyadi bak siti hari pengawak ngelantang kati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kaul ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke peket golf gawai nyadi pelasar ke pemadu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayung Bengkah Bangsa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur peket golfnya megak oleh mantai ke penau diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke peket tu megak mandang ke semangat belaban pengurang siang ngau kerjasama antara sida. Peket tu dekat diatur kena Ari Nam tu mujur mata lebih 200 ikut orang ti dibagi ngagai 8 kategori. Perais kebergah lebih RM200,000 nganti balap pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Polan pelajar enggi perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Rusul.
1: Aku orang Iban.
2: Nan Norindu.
3: Akek cak kenyah.
2: Kok lo menanam?
1: Aku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti hari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu ari YFM.
7: Jaku dalam cerita ianya tangkap ikan pelase. Tangkap ikan pelase. Reti jaku dalam tangkap ikan pelase ianya berumban nimbal jaku orang, lalu ndak mendiang ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat, lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang, anang kita tangkap ikan plase, ndak alah kita malu dirimpu. Nya naka jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan plase.
6: Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.
8: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
9: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Hingga kami ke pagi tu, ya. Ingat, sudah ditampik di FB. Okey, dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi. Ya, ni nemukannya agi bisi berdoleh move on, embek.
1: Ya, berdoleh move on. Baru berapa hari bulan sehari tu,
0: embek? Sehari tu 9. Ni nemu keduanya baru pulai kemari hari menua, ne.
1: Ya, semangat ya agi tinggal di menua, Din.
0: Agi tinggal, Din. Agi ngenang ke utai kenyadi buat menua.
1: Awah, tubuh aja udah retai ba, namanya menggeri benar gawai yang terhitung runiang sedikit. Agi dia ni agi bapalah tangga dia.
0: Okey, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi ke dua yang macam. Okey, ba jam ketiga penggerak pagi kita, jam kita baru pukul 7:51 minit pagi, nampak.
1: Selamat pagi ke semua bila kita pagi tu. Terima kasih menian ke kami ba dua pagi. Mulai dengan aku Ken. Lalu kita berkabar si Tiu hari pagi tadi ni, Tiu.
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi. Berkayu temu
1: pagi, ya.
0: Okey, lagu ke baru tadi dengar Diana Shini. Enggak lagu yang isi hatiku tu lagu dari Laut Nasempaya, penyayang tua. Pagi-pagi,
1: YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Agai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,